0: yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
0: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
3: Komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
12: Ada yang ingin disampaikan apa?
11: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
13: Ada permintaan
12: apa? Ada aliran uang ke pan.
13: Ada permintaan apa?
12: Pak, keringan juga. Pak, pan.
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Daraen berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan Khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya untuk seluruh Indonesia, dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini, dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, Pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
1: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian

0: 26. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchits yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
1: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
3: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya kami akan hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia menemani aktivitas Anda di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, maraknya aksi kejahatan jalanan khususnya begal yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial membuat rasa aman masyarakat Kota Bandung kembali jadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan akan menggelar rapat khusus bersama Kapolresta Bes Bandung untuk membahas penguatan keamanan dan dukungan operasional bagi kepolisian. Farhan juga menyatakan dan menyampaikan berdasarkan paparan Kapolrestabes, angka kriminalitas di Kota Bandung ini secara statistik sebenarnya mengalami penurunan. Namun menurutnya persoalan utama saat ini bukan hanya soal data, melainkan bagaimana masyarakat benar-benar merasakan keamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanggapan Anda pendengar berkaitan dengan hal ini kami nantikan di 0811-220-9760 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sejumlah ruas jalan di kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan yang belakangan ini cukup marak terjadi. Mengupas hal tersebut, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tetap semangat, harus semangat begitu.
2: Iya.
0: Pak Kabid, bagaimana di sub melihat kondisi penerangan jalan umum di Kota Bandung yang memang saat ini kondisinya ada yang mati bahkan mungkin tidak ada. Apakah memang ini masih banyak titik yang minim penerangan begitu, Pak Kabid?
2: Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Kemudian yang kedua, ya memang kami juga mengakui banyak beberapa ruas jalan yang penerangannya masih belum optimal. Sehingga apa ya? Jadi ya berkendaranya visibilitasnya kurang gitu. Terus ada rasa insecure dari warga juga gitu kalau gelap gitu ya. Kami memang mengakui masih banyak kekurangan gitu ya. Masih banyak jalan-jalan yang penerangannya belum optimal.
0: Iya, kalau dikaitkan dengan kemudian belakangan juga masyarakat mengaitkan ini jalan gerap, ada kekhawatiran juga merasa tidak aman dengan potensi aksi begal. Sejauh mana Disub memandang penerangan jalan ini memang tentunya memiliki peran tersendiri untuk menekan kerawanan tersebut, Pak Kabid?
2: Betul. Jadi memang kalau jalannya terang, lingkungannya terang, itu kan untuk melakukan suatu aksi yang bisa dibilang sebagai aksi yang bukan aksi yang baik, itu kan pasti istilahnya mah mau mikir-mikir dulu ya gitu. Kalau misalkan jalannya terang atau lingkungannya terang gitu, memang potensi penerangan jalan ini bisa menjadi salah satu variabel untuk menekan aksi-aksi yang kurang etis gitu ya. Misalkan tadi kayak kriminal, kemudian misalkan di situ kalau jalannya terang kan tindak asusila juga pasti akan bisa dicegah gitu ya, Bu gitu. Terus visibilitas untuk pengguna kendaraan bermotor roda 4 dan roda 7 kan itu memberikan memberikan visibilitas yang tinggi sehingga rasa aman bukan hanya pengguna, bagi pengguna jalan saja gitu, tapi bagi lingkungan warga masyarakat sekitar.
0: Baik, tentunya dengan adanya masih adanya beberapa ruas jalan yang gelap di wilayah Kota Bandung, sebetulnya apa sih kendalanya, keterbatasan anggarankah atau memang jaringan listrik atau mungkin ada kendala lain begitu, Pak Kabid?
2: Kalau jaringan listrik sih enggak ya gitu, karena kan PLN ini sudah menyediakan listrik cukup untuk di wilayah Kota Bandung. Kemudian kalau misalkan dari segi anggaran ya memang ada keterbatasan anggaran, tapi anggaran tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang prioritas gitu, untuk belanja yang prioritas seperti itu. Kemudian ya kira-kira seperti itu, Bu.
0: Kemudian tentunya ada upaya untuk menghadirkan kembali menghadirkan Bandung Caang kembali, seperti konsep ada konsepkah atau target yang ingin dicapai untuk menghadirkan program Bandung Caang begitu, Pak Kabid?
2: Ya, untuk Bandung Caang kan memang ini menjadi salah satu apa ya, tujuan gitu ya, tujuan dari kami gitu. Yang pertama itu kalau Kalau ada konsep tuh, kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan gitu, Bu. Mm-hmm. Untuk pembangunan ini, ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Terus kalau yang pemeliharaan itu, kita memperbaiki PJU yang sudah ada. Tentunya ini juga sebagai bagian dari maintenance kami ya, gitu, supaya PJU tersebut supaya bisa berfungsi secara optimal gitu. Mm-hmm. Nah, untuk ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja, itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, di situ juga ada PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung, seperti itu, Bu.
0: Kira-kira ruas wilayah mana saja ini yang jadi prioritas untuk pemasangan maupun perbaikan PJU terlebih dahulu yang mungkin dinilai rawan tindakan kriminalnya di wilayah Kota Bandung sendiri, Pak Kabit?
2: Ya, jadi kayak kemarin kan infonya ada informasi itu di daerah Kopo ya, Flyover Kopo. Ini kita kemarin hari Senin sudah koordinasi dengan UPT 2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama gitu, Bu, dengan UPTD 2 wilayah dengan UPTD wilayah 2 di Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk yang nyambung ke Kabupaten Bandungnya, di situ Kecamatan Margahayu, kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, Bu, gitu. Untuk yang eksternalnya itu, kemudian untuk yang internalnya kita koordinasi dengan Limas, kemudian Satpol PP juga sama, Bu, gitu. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap. Jadi kita langsung tindak lanjuti gitu. Kalaupun misalkan itu harus koordinasi dengan pihak eksternal dari Pemkot Bandung, yang tadi saya sebutkan, Bu, ya, kita ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Kecamatan Margahayu di situ ya, di Kabupaten ke wilayah Kabupaten Bandung. Tentunya ini untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan tadi gitu.
0: Baik, tentunya ini juga menjadi upaya. Bagaimana peran masyarakat sendiri, ataukah masyarakat juga memiliki peran penting berkaitan dengan hal ini? Karena kalau berkaitan dengan aksi kejahatan di Kota Bandung, kemudian berkaitan juga dengan bagaimana keamanan ini tetap terjadi, masyarakat memiliki peran penting juga kah dalam hal ini, Pak Kabit?
2: Ya, betul, sangat-sangat penting, Bu. Ini jadi sebagai mitra kerja kami juga, Bu, gitu. Jadi RT RW setempat itu sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Tentunya kan ini untuk kenyamanan warga setempat juga, Bu, ya, gitu. Jadi disampaikan ke kami bahwa keluhan-keluhannya mengenai PJU padam, kemudian ini nanti takutnya ada begal gitu, terus misalkan kalau yang gelap di sini nanti suka ada perilaku asusila gitu, makanya sama kami di situ dipasang lampu gitu, Bu, sesuai dengan apa yang diajukan oleh masyarakat, seperti itu, Bu.
0: Baik, terakhir mungkin Pak Kabit, ada informasi ataupun himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Siap, tentunya ini kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu, jadi mohon maaf apabila kami sampai dengan saat ini belum bisa bekerja secara optimal, tapi kami di sini mohon untuk mohon waktu gitu, karena kita juga kan di sini sedang bekerja, kemudian intinya mah gini lah, terima kasih atas atensi semua pihak gitu ya, Bu, ya. Tentunya kita juga di sini langsung menindaklanjuti. Kemudian kita juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung, Bu, gitu. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum, ya, Bu, ya, yang optimal, gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Bu, gitu. Tentunya ini membutuhkan waktu dan kami mohon waktunya, gitu, Bu.
0: Baik.
2: Seperti itu kira-kira, Bu.
0: Baik, Pak Kabid hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi, Pak Kabid.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binekas SIP MN.
1: Bandung pagi ini.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bandung Pagi Ini.

0: ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Sama di rumah saya juga jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya mah lihat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar, sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Tunggu dulu Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, buat ya, mangga.
4: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
5: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat menuntaskan penertiban 16 bangunan yang berdiri di Jalan Raya Purwakarta Bandung, tepatnya di Desa Tagung Apu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 21 Juli 2026. Dan penataan ini dilakukan untuk melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan Satpol PP Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Disampaikan oleh Sekretaris Desa Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mayoritas pemilik bangunan membongkar bangunannya secara mandiri setelah memperoleh penjelasan mengenai pentingnya menjaga fungsi ruang milik jalan. Dan menurut Herman, pendengar, sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah mengedepankan musyawarah dengan warga sehingga proses penertiban berlangsung aman dan tanpa penolakan. Artinya, pemerintah juga berupaya untuk meminimalkan dampak sosial melalui pemberian santunan kepada masyarakat yang terdampak. Dan sebanyak 14 masyarakat pedagang menerima bantuan masing-masing 10 juta sebagai modal untuk melanjutkan usaha di lokasi yang lebih layak. Sementara 2 kepala keluarga yang rumahnya ikutan dibongkar ini mendapat santunan 50 juta per keluarga untuk membangun hunian baru di lahan yang telah disiapkan pemerintah desa.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Beberapa bangunan liar yang berdiri di ruang milik jalan atau rumija Jalan Raya Purwakarta Padalarang, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ini pendengar dibongkar pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Begitu bagaimana pelaksanaan atau mungkin eksekusi yang dilakukan oleh petugas terkait berkaitan dengan hal tersebut. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan, SIP, MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Tulus, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Tulus pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, informasi yang kami terima bahwa kemarin sudah berlangsung semacam pembongkaran atau mungkin penertiban lah, boleh dikatakan begitu, untuk beberapa bangunan liar yang berdiri di ruang milik jalan atau mungkin rumija begitu. Ini bagaimana kondisinya saat ini begitu Pak Tulus?
2: Iya, baik, terima kasih. Untuk para pendengar PRFM, sebagaimana program kerja dari Gubernur Jawa Barat dan juga untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita memang akan melaksanakan banyak penataan ya, penataan dan penertiban di seluruh jalan-jalan provinsi yang ada di seluruh kabupaten kota. Kita mulai bertahap dan salah satunya mungkin sudah pada mendengar ya, para pendengar juga ya, banyak jalan-jalan yang sudah beberapa kota dan yang mungkin yang kemarin terakhir ini, yang kemarin yang baru dengar, yaitu penertiban di daerah Tagog Apu ya, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang di Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan ini kita menertibkan sekitar 16 bangunan. Kita melakukan sama, kita menyampaikan sosialisasi dulu, sampaikan kepada mereka, dan alhamdulillah memang sekarang ini pembongkaran terhadap bangunan tersebut ya, karena itu kan merupakan sanksi administratif. Ini dari di sana yang ada kemarin itu hampir 60% itu sudah mandiri ya. Terima kasih sekali ini kepada masyarakat yang mau melaksanakan mandiri ya, sudah 60%. Jadi yang kemarin itu kita melaksanakan 16 bangunan dan kita sudah selesaikan kemarin satu hari itu aja.
0: Ada beberapa kios yang mungkin melakukan pembongkaran mandiri begitu?
2: Iya, betul. Ada warga yang mandiri, jadi menyadari bahwa memang berdiri, membangun di tanah milik jalan, ya ruang milik jalan lah ya, milik negara, mungkin sudah paham lah, tidak tidak memakai menggunakan tanah yang bukan miliknya jadi memekar mandiri.
0: Baik, tentunya adakah bentuk kompensasi yang diterima begitu, karena jika melihat dari sosialisasi yang diberikan kemudian ada peringatan-peringatan di awal mungkin ya sebelum aksi sebelum akhirnya dilakukan pembongkaran, apakah ada kompensasi tersendiri dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini untuk warga yang terdampak?
2: Iya. Jadi sebagaimana berita-berita yang sudah diikuti ya, kita ikuti dan kita baca lah ya, banyak sekali beritanya terhadap kegiatan ini. Memang kita, pemerintah Jawa Barat ini memang itu adalah keputusan dari pimpinannya. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa kita tuh sebenarnya bukan kompensasi ya gitu. Ibaratnya masa salah dikompensasi ya, bukan seperti itu gitu ya. Nggak seperti itu, tapi ini adalah konteksnya dalam penguatan ekonominya gitu. Jadi ini adalah keputusan dari pimpinan dan memang kalau pimpinan bisa memberikan bantuan sosial atau perekonomian, penguatan ekonomi terhadap mereka. Jadi di sini memang yang ada yang sudah dilihat semua ya di beberapa di media, di YouTube Pak Gubernur juga itu sudah disampaikan. Jadi memang memberikan macam penguatan ekonomi dan untuk melaksanakan relokasi untuk pindah gitu, karena Pak Gubernur mungkin merasa pemerintah harus bertanggung juga terhadap masyarakatnya gitu. Dan ini memang dilaksanakan oleh Pak Gubernur. Begitu, Bu.
0: Baik. Kalau boleh tahu bocorannya, di berapa bantuan untuk peningkatan ekonomi yang masyarakat terdampak terima untuk bisa kembali melanjutkan usahanya begitu ya, karena kebanyakan mungkin di wilayah tersebut yang mereka adalah pelaku usaha dalam hal ini begitu ya, Pak Tulus.
2: Iya, jadi nanti yang memberikannya itu ada bagiannya, Bu. Jadi ada dinas tersendiri lagi yang karena mereka yang mengidentifikasi dan proses seperti apanya adalah dinas yang terkait, Bu. Jadi tidak melalui Satpol PP gitu. Kami konsentrasi kepada penataan dan penertibannya saja.
0: Baik, artinya selepas dilakukan aksi pembongkaran, apakah monitoring terus dilakukan jika waktu-waktu terjadi kembali mendirikan bangunan di wilayah tersebut, Pak Tulus?
2: Ya, bagaimana banyak netizen yang menyampaikan gitu, ah nanti juga ada lagi atau seperti apa. Yang penting kami berbuat dulu, Bu. Jadi gini, tentang beberapa tempat yang sudah kami tertibkan, itu bukan jadi prioritas kami dalam melaksanakan kegiatan patroli. Nah, patroli kami ini kan sebenarnya bekerja sama dengan Satpol PP di kabupaten kota dan juga dengan unsur kewilayahan pemerintah di kabupaten kota itu. Jadi memang ini adalah bentuk kita mengawali dan memperkuat kembali ya terhadap tempat-tempat yang telah kita tertibkan ini. Nah, kita bekerja sama, Bu, dengan Satpol PP Kabupaten Kota, tentunya ya, karena kita provinsi nggak mungkin kita terus-menerus ini. Dan yang utamanya sih sebenarnya kita harapkan adalah kesadaran dari masyarakat, gitu. Kesadaran dari masyarakat tentang hukum ini, gitu. Karena sebenarnya kalau semuanya sadar ya, kan nggak perlu ya ada pendataan pertiban. Pendataan pertiban ini kan lumayan ya, biayanya besar sebenarnya gitu kok. Padahal sebenarnya biaya besar ini bisa kita pakai untuk kepentingan yang lain. Andainya semuanya bisa tertib, tidak mengambil bukan haknya ya. ini bisa membantu pembangunan kita selanjutnya sih sebenarnya begitu.
0: Baik, terakhir mungkin ada pesan himbauan ataupun informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini, Pak Tulus.
2: Iya. Pendengar RRI ya, terima kasih. Dan juga sejumlah terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sosialisasikan ini. Jadi kami harapkan kepada para masyarakat lah ya, yang memakai ruang milik jalan, dan ini akan mengganggu dan tidak nyorok milik jalan ya. Karena kami juga menertibkan beberapa hal, terutama saluran-saluran air yang dipakai dibangun, yang akhirnya membuat saluran air ini juga tersambat mengakibatkan banjir. Memang ruang milik jalan ini sangat menggiurkan ya, karena memang sudah mulai ditata rapi, jadi enak dipakainya gitu. Tapi maksudnya di sini adalah memang harus dipakai sesuai dengan peruntukannya, tidak untuk membangun bangunan liar dan juga tidak melaksanakan berjualan lah ya. Berjualan itu sudah diatur, kami juga sangat menghormati, menghargai peraturan yang dikeluarkan, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh kabupaten kota tentang PKL juga gitu. Jadi apapun yang kami laksanakan, insya Allah kita akan selalu memperhatikan semua secara humanis di lapangan, dan juga kami sangat menghormati juga situasi kondisi di lapangan. Tapi namun demikian juga kami harus tegas terhadap beberapa hal yang memang secara aturan hukum kita harus tegakkan. Demikian, terima kasih, Bu.
0: Baik, Pak Tulus, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 ya. RRI Bandung dalam hal ini. Selamat ya, kembali beraktivitas. Sehat selalu, ya, Pak Tulus. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Perbincangan kami, pendengar, bersama Kepala Satpol PP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tulus, Arifan SIP MSI.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun 2027. Waduh. Faktanya setelah memang cari, klaim tersebut adalah tidak benar, bohong dan hoax. Narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak ada kaitannya dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Niki Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Makanya dicek dulu kalau ada apa-apa teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: Selamat pagi pendengar program Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Widya Perdani memandu program Halo RRI kali ini, menerima aduan, keluhan dan cerita Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan keluhan dan aduan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik kepada kami melalui pesan suara dengan menyampaikan ke nomor WhatsApp di 0811-220-9760. Seperti aduan salah satu warga Kota Cimahi yang menyampaikan kekhawatiran, bahkan mungkin rasa takut dengan adanya marak begal karena sering pulang kerja malam begitu, bahkan dini hari. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kasih Humas Polres Cimahi, Ibtu Gofur Supangkat.
2: Bandung pagi ini.
0: Pak Gofur, selamat pagi, salam presisi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam presisi Mbak Widi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kabar baik Pak Gofur ya.
3: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Pak Gofur, ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat, apalagi di masyarakat di wilayah Cimahi juga mungkin ada kekhawatiran, termasuk juga warga Kota Cimahi yang ada rasa ketakutan, kekhawatiran jika pulang malam karena banyaknya atau mungkin adanya aksi begal beberapa waktu belakangan ini. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, Pak Gofur berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
4: Halo RRI, perkenalkan saya Selena. Saya bekerja di salah satu kantor di Kota Bandung. Sementara rumah saya berada di Cimahi. Karena pekerjaan saya yang menggunakan sistem shifting, saya terkadang harus berangkat atau pulang pada malam hingga dini hari. Nah, belakangan ini tuh saya sering mendengar kabar maraknya aksi begal di beberapa wilayah Kota Bandung. Dan saya juga sempat melihat video di Kota Cimahi bahwa ada segerombolan pemuda membawa samurai. Nah, kondisi tersebut membuat saya merasa sangat cemas dan takut setiap kali harus berangkat atau pulang kerja pada malam hari. Saya ingin bertanya sebagai pekerja shift, apa yang sebaiknya saya lakukan agar tetap aman? Lalu apakah saya memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau meminta agar tidak dijadwalkan pada shift malam karena alasan keselamatan? Apakah perusahaan dapat mempertimbangkan permintaan tersebut? Atau ada aturan yang mengatur perlindungan bagi pekerja yang menghadapi kondisi seperti ini? Atau juga saya bisa mengadu kepada aparat untuk memberikan rasa aman bagi pekerja yang harus beraktivitas pada malam hari? Karena di sini saya benar-benar bingung harus mengadu kepada siapa. Terima kasih, semoga pertanyaan saya dapat menjadi perhatian dan memberikan informasi bagi pekerja lain yang mengalami kekhawatiran serupa.
0: Baik, hatur nuhun Teh Selena, begitu aduannya. Silahkan ditanggapi Pak Gofur berkaitan dengan kekhawatiran, lebih kepada mungkin nanti juga disampaikan bagaimana apakah ada hak pegawai. Ini ranahnya beda lagi sepertinya ya Pak Gofur. Tapi berbicara tentang keamanan sendiri, Pak Gofur menanggapi hal ini.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami perkenalkan kembali, kami dari Kasih Humas Polres Cimahi, Ibtu Gofur. Sesuai dengan aduan warga atau pendapatnya akan kita tanggapi lebih lanjut. Namun sebelum kita memberikan tip-tip untuk perjalanan malam dengan banyaknya kejadian-kejadian kejahatan jalanan, perlu diketahui untuk masyarakat baik Cimahi, Bandung Barat, Marga Asih dan Kota Bandung seluruhnya bahwa dari hasil penindakan, atau ini saya sampaikan dulu untuk bukan keberhasilan tapi yang sudah kami lakukan. Nah, itu Nah, dari bulan Desember 25 sampai dengan bulan Juli 2026 atau Polres Cimahi itu sudah beberapa kasus dengan yang dilakukan oleh kelompok bermotor atau geng motor di Polres Cimahi itu sudah sekitar menindaklanjuti dan memproses 8 kasus yang sudah ada. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya 8 kasus tersebut itu terdiri dari beberapa kelompok motor atau yang disebut geng motor. Itu baik saya sebutkan saja itu pelakunya dari Briges, Monreker, XCV, GRB, dan ada beberapa yang baru seperti kelompok bermotor baru yaitu Lapendos, terus Bunda Racing, Senju, geng motor Warkop Ciroyom, nah kayak itu. Nah, dari sekian banyak itu pelaku yang diamankan oleh Polres Cimahi itu hampir 60 lebih, 60 orang yang kita amankan. Namun demikian, ada beberapa di antaranya itu anak di bawah umur atau yang kita sebut anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, yang dewasa tentunya itu akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan untuk yang anak yang berurusan dengan hukum itu akan kita bina dengan wajib lapor yang didampingi oleh orang tuanya. Itu sekedar informasi langkah-langkah Polres Cimahi yang sudah dilakukan atau penindakan terhadap kelompok-kelompok motor yang bermasalah di sepanjang jalan. Demikian untuk sementara yang bisa disampaikan. Demikian juga kepolisian secara aktif menghimbau kepada masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah umumnya Jawa Barat dan sekitarnya, untuk selalu menghindari keterlibatan dalam geng motor dan kenakalan remaja tentunya. Beberapa tips yang perlu disampaikan untuk Mbak Selena ataupun warga yang lainnya, apabila memang perjalanan menggunakan jalur-jalur tertentu atau perjalanannya pulangnya malam sampai dini hari, itu yang pertama yang harus dilakukan, jangan berjalan atau menggunakan kendaraan motor untuk beraktivitas pada jam-jam rawan tersebut dengan sendirian. Kalaupun harus sendirian, itu silakan saja segera menghubungi dari 110 Polres Cimahi atau layanan Polri 110 untuk minta petunjuk, ataupun kalau perlu minta pengawalan sampai rumah di situ. Yang selanjutnya, upayakan kalau memang harus pulang di jam-jam raya rawan itu upayakan melalui jalur-jalur yang terang, walaupun banyak jalur yang menuju Cimahi itu kerawanannya memang ada, namun kami berharap untuk tidak menggunakan satu jalur tersebut yang rawan, menghindari jalur-jalur yang rawan yang sudah banyak beredar di media sosial, mana yang rawan, mana pun yang tidak, tentunya kita akan bisa memahami jalan-jalan yang aman. Dan jangan sampai sendirian, kalaupun harus bersama perjalanan pengguna jalan yang lain, pastikan bahwa orang-orang tersebut aman. Demikian, terus untuk kepada umumnya, pada orang tua, maupun saudara-saudara kita yang ada di wilayah Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Margasi, untuk jauhi pergaulan bebas, hindari kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan doktrin negatif. Demikian juga, walaupun itu bukan untuk kejahatan, hindari membawa senjata tajam. Karena sanksi hukum pelaku kriminalitas itu akan tetap diberlakukan. Demikian juga kami himbau apabila menemukan gangguan kamtipmas, segera laporkan kepada layanan Polri 110 on call 24 jam. Demikian juga khusus untuk yang lainnya yang wilayah Cimahi, lapor ke Kapolres Cimahi melalui nomor WA yang perlu catat kami ingatkan, 0812 7575 2003. Demikian mungkin bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan. Demikian Mbak Dini.
0: Baik, hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Gofur untuk informasi yang disampaikan. Hatur nuhun juga berkenan untuk menanggapi aduan warga masyarakat Kota Cimahi yang khawatir karena kerja shifting harus pulang dini hari dan tengah malam di tengah maraknya aksi begal. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro Satu RRI Bandung. Sehat selalu Pak Gofur, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kasih Humas Polres Cimahi itu Gofur Supaka.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, aduan kedua masuk kepada kami Pro 1 RRI Bandung dalam Halo RRI berkaitan dengan TPS warga di sekitar TPS Tegalega yang keberatan.

0: dirasakan dengan penumpukan sampah dan bau menyengat di TPS Tegalega. Menanggapi hal tersebut, kami langsung terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darto, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh Widi ya.
0: Iya, betul. Kabar baik Pak Kadis pagi ya. Hari ini?
2: Harus baik selalu, Teh Widi.
0: Harus selalu baik untuk memastikan Kota Bandung tetap bersih, jadi Bandung yang gelis begitu ya. Pak Kadis, ada aduan warga ada aduan dari warga di sekitar TPS Tegalega yang keberatan dengan menumpuknya sampah dan bau menyengat di TPS Tegalega. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya. Berkenan menyimak Pak Kadis, kami sampaikan aduannya.
3: Halo RRI. TPS Tegalega yang merasa terganggu dengan tumpukan sampah dan bau menyengat dari TPS Tegalega. Sudah ada pengangkutan tapi tidak sebanding dengan sampah yang ada, jadi tetap bertumpuk. Mohon dinas terkait untuk menyediakan truk-truk yang besar agar lebih banyak yang bisa diangkut. Terima kasih.
0: Baik, hatur nuhun Kang Uki, salah satu warga Tegalega. Silakan langsung ditanggapi Pak Kadis berkaitan dengan aduan Kang Uki, salah satu warga di Tegalega.
2: Ya baik, Teh. Jadi tumpukan sampah di TPS Tegalega itu kami ketahui dan terus kami melihat. Isu utamanya adalah di sana sedang terjadi perolehan yang terhenti. Akibatnya dari pengolahan yang terhenti tersebut, maka sampah-sampah yang selama ini mengalir ke TPS Tegalega itu tidak terkelola dengan baik. Nah, apakah ini akan berlangsung selamanya? Ini tidak. Jadi menunggu jadwal pengangkutan yang semula lebih sering, sekarang menjadi lebih jarang karena banyak faktor. Nah, ini yang perlu kita manage sehingga nanti tidak ada tumpukan-tumpukan yang selalu mengganggu buat masyarakat. Nah, tentu ini perlu upaya keras dan terkoordinir dari banyak sisi di sekian banyak TPS yang kita kelola, guys. Jadi memang betul ada tumpukan sampah di sana dan sedang kita lakukan pengangkutan karena memang tidak bisa dihabiskan sekaligus mengingat di titik-titik yang lain juga ada penumpukan. Jadi kalau kita habiskan kuotanya untuk TPS Tegalega saja maka akan terjadi penumpukan di titik-titik yang lain. Demikian Teh penjelasannya.
0: Baik, artinya ada beberapa waktu memerlukan beberapa waktu untuk bisa menyelesaikan tumpukan sampah di wilayah Tegalega, di TPS Tegalega, mengingat tidak hanya di TPS Tegalega saja terjadi penumpukan. Ini akibat karena memang ritasenya dikurangi atau memang mungkin armada untuk mengangkut sampahnya juga memang ada keterbatasan atau seperti apa nih Pak Kadis?
2: Ya, pertama memang ada gap ya antara produksi sampah satu kota ini dengan dengan ritase atau jatah ritase atau kuota ritase yang kita miliki memang belum seimbang. Jadi perlu pengaturan. Di mana produksi yang berlebih seperti kemarin kita tahu bahwa di Tegalega itu ada agenda besar yang digelar di sana itu mengakibatkan adanya lonjakan dari produksi sampah. Nah, ini semuanya yang menyebabkan kenapa semakin ada tumpukan. Kita sedang terus mengupayakan, sedang terus membangun pengolahan-pengolahan yang terbaru, yang harapannya suatu saat ini akan terus bisa mereduksi produksi sampah yang ada. Jadi nanti suatu hari akan terjadi keseimbangan antara kemampuan kita untuk produksi sampah dengan kemampuan kita untuk mengolah sampah. Demikian, Teh Widi.
0: Baik, terakhir mungkin ada pesan atau himbauan dan informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga Kota Bandung dalam hal ini, Pak Kadis.
2: Ya, warga Bandung hari ini sudah mulai masuk ke cuaca yang lebih dingin, akibatnya kering, jadi udara kering dan tingkat UV yang tinggi. Udara kering dan UV yang tinggi ini bukan tidak mungkin menyebabkan kebakaran, karena itu perlu diantisipasi. mohon tidak menambah dengan membakar sampah yang ada, karena kita tahu bahwa musim kering itu nanti akan ada guguran-guguran daun-daun yang memang tidak diperkenankan untuk dibakar secara sembarangan. Kalau harus dibakar itu menggunakan alat pembakaran yang memang memenuhi standarisasi emisi gas buang. Jadi mohon tidak membakar sampah secara sembarangan karena musim kering. Kemudian ini sudah mulai masuk cuaca yang cukup dingin dan itu mengakibatkan tingkat UV dan yang tinggi yang bisa saja berpotensi adanya kebakaran. Jadi mohon untuk sekali lagi tidak membakar sampah secara sembarangan karena dapat memperburuk kualitas udara yang kita hirup. Demikian, Teh Widi.
0: Baik, hatur nuhun Pak Kadis untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih juga sudah menanggapi aduan warga masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan adanya tumpukan sampah di TPS Tegalega. Sehat selalu Pak Kadis, selamat kembali ya, beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung pagi ini.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Dan di sesi akhir pada Halo RRI kali ini, pendengar, kami akan sampaikan informasi berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung meluncurkan Bandung Utama Goes to Zero New Stunting untuk memperkuat upaya percepatan penurunan kasus stunting. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Rekan Widi.
6: Silakan laporan Anda selengkapnya.
7: Ya, baik, baik, seluruh pendengar, beberapa informasi dari Kota Bandung, selain stunting, juga Wali Kota Bandung untuk menjaga rasa aman dari begal akan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan TNI dan Polri. Dan baik, seluruh pendengar, operasi yang pemerintah Kota Bandung yang resmi meluncurkan program Bandung Utama atau Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Dan program ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan hingga masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan stunting tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kekurangan gizi, tetapi menurutnya tingginya angka stunting merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi berbagai faktor mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan hingga pola hidup masyarakat. Dan dikatakan Farhan, berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SGI, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8% dan lebih tinggi dibandingkan target nasional yang ditetapkan sebesar 16%. Dan dikatakannya tingginya angka stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru mendapatkan pasokan bahan pangan dari sekitar 16 provinsi di Indonesia. Dan menurutnya terdapat jumlah faktor lain yang turut mempengaruhi tingginya angka stunting, diantaranya kualitas udara yang masih buruk, sanitasi yang belum memadai, serta kualitas sumber air yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27% rumah di Kota Bandung belum memiliki sepiteng yang layak, sehingga masih berpotensi terjadinya praktik buang air besar sembarangan. Dan kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko gangguan pertumbuhan pada anak. Berikut kutipan Wali Kota Bandung M. Farhan seperti ini.
8: Kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota namanya penting bukan hanya masalah aksi bukan hanya terbaik
7: Dan sementara itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sadi Adam mengatakan pelaksanaan program akan dilakukan melalui pantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan. Setiap bulan Puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami stunting kepada lurah melalui sistem by name, by address, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selain itu, pemberian makanan tambahan perkembangan balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokal karya mini di tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke seluruh rekan Widi.
6: Laporan Atep Burhanuddin mendengar mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan kali ini dan ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Teh Selena Putri warga Kota Cimahi, kemudian juga Kang Uki warga Tegalega menyampaikan aduannya berkaitan dengan kekhawatiran di pulang malam karena kerja shifting dan menumpuknya sampah di TPS Tegalega yang membuat tidak nyaman. Hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi dan aduan yang disampaikan kepada Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani mengakhiri program Halo RRI kali ini sekaligus undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Di Bandung Siang ini edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Kita mengangkat topik mengenai cegah sebelum terjerat. Ini pentingnya edukasi dini anti narkoba di masyarakat. Terkait hal itu juga pendengar, kami hadirkan juga di studio kami ada Ketua Umum WRC Berindra Anti Narkoba, pendiri utama lembaga anti narkoba, ada Bapak Dedi Irwandi. Ya, selamat siang, Pak Didi.
1: Iya, selamat siang.
0: Oke, di samping juga ada turut hadir ada Bapak siapa ini?
2: Sama Bapak Halim Muslim.
0: Oke, Bapak Halim Muslim ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, Anda boleh juga berbincang bersama kami. Anda boleh WhatsApp-kan ya di 0811-220-9760. Ini mengenai edukasi narkoba ya. Kita akan ngobrol dulu sama Pak Didi. Pak Didi, mengapa kemudian edukasi tentang bahaya narkoba ini sebaiknya justru dimulai sejak usia-usia dini, bahkan sebelum seseorang mungkin mengenal lingkungannya yang memang katakanlah resikonya tuh ada di mana-mana seperti itu, Pak Dedi?
1: Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari RRI ya.
0: Sama-sama, Pak Dedi.
1: Betul, untuk edukasi bahaya narkoba memang seharusnya dimulai dari anak usia dini. Kalau sudah dewasa udah nggak mempan lagi kalau saya pelajari. Makanya terutama kami juga di sini lebih menekankan kepada generasi muda, karena generasi muda ini yang lebih mudah gitu, tapi tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Harus benar-benar rutin, harus benar-benar kita memberikan pemahaman itu dampak daripada bahaya narkoba itu sendiri. Jadi memang harus dari anak usia dini gitu, kalau menurut saya.
0: Oke, kemudian juga seberapa besar pengaruh katakanlah lingkungan terhadap berbagai potensi maupun juga pencegahan gitu ya narkoba ini sejauh mana, Pak Dedi?
1: Oke, kalau selama ini ya, kalau kita lihat selama ini memang ya mohon maaf, mungkin untuk masalah penyampaian ke masyarakat memang banyak kurang kalau menurut saya. Kenapa kurang? Memberikan penyuluhan rata-rata hanya dengan waktu-waktu tertentu, tidak rutin. Seharusnya memang rutin ini dilakukan. Dalam arti kata rutin, yaitu yang namanya narkoba ini benar-benar perkembangannya begitu pesat. Nah, jadi kalau nggak rutin kita berikan edukasi, pemahaman tentang satu bahaya narkoba, terutama efeknya. Kalau kita menggunakan narkoba ini, efeknya apa saja sih? Dan mereka harus tahu. Terus kemudian orang tua juga harus terlibat untuk bisa mendampingi anaknya. Kalau hanya anaknya saja, terus dari lingkungan itu sendiri juga pengaruhnya sangat kuat. Makanya harus benar-benar kita lakukan pendekatan yang lebih benar-benar spesial gitu. Seperti itu.
0: Berarti yang dilakukan selama ini kalau kita lihat adalah seremonial gitu ya. Ketika kemudian harus rutin, indikator rutinnya idealnya seperti apa, Pak? Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar terus terreminder seperti itu, Pak.
1: Ya, oke. Selama ini memang betul ada yang namanya penyuluhan bahaya narkoba. Tapi kalau saya perhatikan kebanyakan itu adalah pada usia-usia dewasa. Dewasa ke atas. Terus dengan lokasi-lokasi atau tempat-tempat tertentu. Jadi tidak kena pada sasaran yang sesungguhnya. Apalagi sekarang khususnya di Jawa Barat dan Kota Bandung, itu korban itu kebanyakan anak di bawah umur. Dalam arti kata anak generasi yang memang harapan bangsa ini gitu. Sekarang dari usia dini aja mereka sudah terkontaminasi dengan barang-barang yang begitu, kalau saya anggap ini kejam dan haram, bukan haram lagi ya. Nah, kenapa? Efek sampingnya betul-betul mempengaruhi ya fisik, ya tubuh, ya semua gitu kan. Nah itu sebenarnya, dan kendala kita saat ini memang itu tadi, masih kurang kalau menurut saya, kurang memberikan edukasi kepada generasi-generasi yang seperti yang kita harapkan ini gitu.
0: Ini tadi menarik, lokasi dan tempat-tempat tertentu, Pak. Memang sepemahaman Bapak kemudian di lapangan gitu ya, Pak. Ini biasanya lokasi-lokasi dan tempat-tempat tertentu terjadinya mungkin orang memakai narkoba atau mungkin orang mulai mengenalkan narkoba gitu ya. Itu di mana sebetulnya, Pak?
1: Ya, bagi para pengguna itu sebenarnya di mana saja juga bisa. Di mana saja juga bisa mereka lakukan gitu. Apalagi sekarang saya lihat itu banyak udah mulai banyak terbuka. Dalam arti kan mereka sudah berani mengkonsumsi
0: terang-terangan gitu ya.
1: Secara terang-terangan. Ya mungkin satu, banyak penyebab lainnya. Gitu. Jadi mereka sudah berani dimanapun, bukan hanya di ruangan khusus, di rumah khusus, bahkan di luar juga bisa kita lihat kok efek-efek dan pengaruh mereka gitu kan. Mudah sekali kita bisa lihat gitu.
0: Nah, ini kan Pak, buat orang yang awam bingung ya, itu tuh make atau enggak gitu ya. Nah, kita bisa lihat orang itu lagi make, lagi enggak, itu dari mana, Pak?
1: Oke, dan itu dari apa? Kalau kita lihat dari penampilan, dari sikap, pola bicara, dari tatapan mata.
0: Kalau penampilan biasanya ada ciri khas tertentu enggak, Pak?
1: Ada.
0: Gimana, Pak?
1: Biasanya mereka memaksakan diri untuk sopan, ya. Terus kemudian mereka berusaha untuk diam. Padahal hatinya itu bergejolak. Terus dari tatapan mata dia selalu menunduk karena ketakutan.
0: Oh, gitu. Dampaknya itu Pak ke psikologis. Ya,
1: dari sana secara psikologi kita melihat dari situ. Jadi dari pola bicara juga kita bisa tahu. Oh, dia sepertinya seperti dia menggunakan atau memakai, gitu kan? Ya dari pola bicara, dari sikap, dari apa? Cara dia bergaul itu juga berbeda.
0: Kalau dari pola bicara gimana Pak?
1: Ya dia kan kadang-kadang suka keceplosan apalah gitu. Jadi tidak seperti bicara dengan orang yang normal pada umumnya.
0: Ngalir ngidul,
1: kadang juga ngalir ngidul, kadang ucapannya ya itu lagi yang dibahas gitu kan. Itu efek yang selama ini kami pelajari ya.
0: Iya.
1: Dari tatapan mata juga sama. Dia secara langsung dia tidak berani bertatapan mata seperti ini.
0: Oh, langsung tatapan gitu
1: ya. Dia selalu akan menghindar. Dia selalu akan mengalihkan pembicaraan apalah supaya tidak fokus ke sana gitu. Itu yang selama ini kami pelajari seperti itu.
0: Oke, baik ya. Dan tentunya juga Anda pendengar mau tanya, boleh Anda bisa WhatsAppkan di 0811-220-9760. Pak, kemudian ini yang saat ini dengan era perkembangan teknologi sekarang gitu ya, era sosial media, ada nggak sih jenis-jenis narkoba baru yang tentunya ini para orang tua di rumah harus paham, harus tahu juga gitu Pak, di situasi kondisi perkembangan era saat ini Pak?
1: Pak Alim menjelaskan.
0: Pak Alim agak boleh.
2: Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halim Muslim. Yang saya pahami mungkin dan saya lihat kebanyakan gitu kan, banyak dari golongan G yang sekarang gitu kan. Golongan itu yang mudah mungkin yang mudah didapat oleh anak-anak itu ketika dia beli mungkin dari apotek gitu kan ya. Kebanyakan itu kan banyak disalahgunakan, padahal itu kan bukan untuk mabok sebetulnya, atau misalkan seperti narkoba-narkoba yang kelas tinggi gitu kan.
0: Apa sih biasanya Pak kalau misalkan mereka cari?
2: Banyak sih jenisnya. Kalau sekarang itu kan anak-anak itu udah tahu gitu kan jenis-jenis seperti apa yang apa yang dikonsumsi seperti apa. Itu kan banyak sekali anak-anak muda itu yang menyerbu-nyerbu kayak apotek gitu kan. Yang saya lihat dan saya banyak laporan juga. Dan juga yang namanya narkoba itu kan kayak apa namanya, main peta umpet Pak. Di sini kita misalkan ada pengawas, di sana dia main gitu kan. Bahkan yang di lingkungan saya pribadi gitu kan, ketika di hari Sabtu Minggu gitu kan banyak yang nyimpen, banyak yang nyari gitu kan. Mungkin yang apa namanya, yang sudah ada janjian gitu untuk di apa, disimpan di tempat tertentu gitu kan. Jadi memang kadang-kadang di kita itu mungkin di Indonesia atau di Bandung sendiri gitu kan udah enggak aneh gitu kan dengan narkoba. Makanya gitu kan yang harus jadi bahan untuk apa namanya, penyuluhan tersebut itu udah enggak mempan kayaknya. Kalau misalkan penyuluhan di sekolah-sekolah itu kan saya dulu sering sekali Pak mengadakan penyuluhan-penyuluhan itu, hanya bahan saja. Ketika dia udah pulang ke lingkungannya, bergaul dengan siapa, itu yang menjadi patokannya di situ Pak. Gitu.
0: Baik, paling lantas apa yang kemudian harus dilakukan ketika katakanlah tadi yang sudah dilakukan sosialisasi ternyata masih kurang efektif?
2: Dari lingkungan Pak.
0: Lingkungan.
2: Kan di kita itu kan banyak yang namanya lingkungan, dari mungkin lingkungan dari kelurahan, dari RW, dari RT, banyak juga kayak yang tersembunyi, kos-kosan juga enggak terlihat kan. Siapa yang tinggal di situ, orang mana, dan dia kerja di mana, dan apa kerjaan sehari-harinya, itu kan enggak tahu Pak. Di situ yang menjadi dampak-dampak, karena mungkin orang-orang kos-kosan itu kan dari mana saja dia datang untuk singgah di situ, dan profesinya apa tidak nggak tahu kan lingkungan. Ya itu harus diawasinya seperti itu, karena kan ketika banyaknya menyimpan-nyimpan barang yang dijual itu kan gitu kan, itu kan tahu dari mana kalau bukan dari lingkungan di situ kan gitu. Karena mungkin dari tempat itu ada apa di situ, mungkin ada kos-kosan, ada apa gitu, dari mana orang yang kos tersebut gitu kan, bergaul dengan siapa gitu, kerjanya apa, nggak tahu kan. Yang harus diawasi itu menurut saya itu kan dari lingkungannya. Yang harus dibina itu misalkan ke daerah-daerahnya, misalkan kelurahan gitu kan, RW, RT, harus di situ harus dibentuknya gitu kan, sehingga ada penguatan dari sinergi dari lingkungan dan dari kepengurusan tersebut terdekat gitu intinya gitu kan. Kalau hanya di sekolah itu kan orang-orang sekolah itu dari SMA sampai mungkin perguruan tinggi udah paham bahayanya seperti apa, dampaknya seperti apa gitu kan. Itu udah tahu.
0: Mereka browsing juga sendiri iya. Bisa gitu ya.
2: Bahkan ketika penyuluhan itu dia pinteran dia daripada kita gitu. Udah tahu gitu kan jenisnya apa, bahayanya seperti apa gitu, udah paham. Tapi untuk kedepannya supaya kita ada hasil gitu, itu ada pembentukan pembinaan di daerah gitu Pak. Bukan hanya dari BNN gitu kan. Gitu. Karena kalau misalkan nggak ada kekuatan dari pemerintah gitu kan, orang misalkan yang menemukan tersebut dia takut Pak. Oh, dia ada orang yang menyari ini gitu. Orang yang itu juga takut juga kan gitu. Karena orang yang tersebut yang mengambil atau yang sudah bisnis itu kan dia itu kan pasang badan, udah berani segala macam. Ketika ada orang yang menegur dia kan berani. Berani mati intinya gitu kan.
0: Oke. Kemudian pendekatan apa yang harus dilakukan atau memang sudah dilakukan Pak oleh BRC Berindra Anti Narkoba ini?
2: Banyak Pak. Kebetulan kan BRC Berindra itu kan ex dari lembaga anti narkotika dulu.
0: Okay.
2: Saya sering sekali kan ini beberapa provinsi Pak ya. 23 provinsi sudah berjalan Pak.
0: Berjalan
2: gitu. Dulu kan di saya pernah jadi ketua lembaga anti narkotika Kota Bandung Pak. Penyuluhan itu dari tingkat TK sampai SMA.
0: Okay.
2: Gitu. Bahkan sampai desa-desa dulu kan. Tapi kan karena walaupun ada penyuluhan itu kan hanya sekali. Yeah. Mungkin dalam berapa bulan gitu kan. Di SMA itu di sekolah-sekolah itu kan mungkin hanya sekali dalam berapa bulan. Jadi kan mendengar satu kali itu kan impasnya enggak ada. Efeknya enggak ada.
0: Iya, cuman
2: apalagi di sekolah gitu kan.
0: Apalagi hanya metode ceramah itu hanya 7% itu pun gitu ya.
2: Bahkan orang lagi ngobrol apa gitu, orang itu kedengaran apa gitu kan. Jadi enggak fokus gitu kan. Hanya punya berapa menit gitu kan. Yang seharusnya gitu kan yang menjadi dampak yang kuat karena kita mungkin dari kepanjangan dari pemerintah juga gitu kan. Kepanjangan tangan dari pemerintah itu ada pembinaan di daerah, Pak. Yang harus misalkan ada lembaga yang ditunjuk dan lembaga itu berkembang dan misalkan itu memberikan edukasi betul-betul ke tingkat daerah, misalkan dari kelurahan, dari misalkan RW RT itu kan sampai bawah. Baru itu mengena menurut saya gitu kan. Tapi harus ada kekuatan juga gitu kan dari pemerintah. Kalau misalkan hanya lembaga saja yang berjalan itu untuk sekarang enggak bisa. Karena lembaga itu kok dipandang sebelah mata oleh wilayah itu, oleh daerah itu, Pak. Gitu.
0: Baik. Kemudian kalau kita melihat bahwa benteng keluarga menjadi salah satu hal yang juga itu penting di saat mungkin si anak gitu atau generasi sekarang akan mulai masuk ke lingkungan yang katakanlah situasinya rawan gitu Pak. Sejauh ini adakah pendekatan mereka ke masyarakat atau langsung ke orang tua Pak?
2: Jarang sekali Pak. Jarang sekali karena di LAN itu gini Pak. Dulu kita memberikan edukasi itu dan mengajak orang-orang dari masyarakat itu kan inginnya gitu kan satu orang masyarakat yang ikut ke lembaga itu dan misalkan masuk dari edukasi tersebut satu orang dari keluarga itu mengajak semua orang intinya gitu kan. Dari satu keluarga itu mengajak keluarga yang lain untuk apa mencegah terjadinya pemakaian obat-obat terlarang tersebut gitu. Tapi kan intinya gitu kan bukan proses yang singkat, harus panjang gitu kan, harus berkontinu gitu kan. Nggak bisa hanya sebulan sekali atau dua bulan sekali gitu kan. Karena apa bakal putus nantinya. Kan misalkan kita ngambil dari keluarga si A, udah masuk misalkan ke ranah misalkan lembaga tersebut, udah dekat bahwa keluarganya sekarang pakai di situ ada pertentangan juga. Wah, ngapain mungkin seperti itu gitu kan. Seperti itu. Jadi susah sekali, Pak.
0: Okay. Wah, menarik ya. Obrolan kita untuk Anda juga pendengar mau tanya boleh Anda bisa WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760 atau Anda pun juga boleh telepon ke kami juga pendengar ya di 727-5551 atau di 720-0996. Kita akan kembali tentunya menemani Anda pendengar di Bandung siang ini. Kita akan rehat dulu sejenak Pak. Oke ya. Untuk Anda juga pendengar jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami setelah beberapa informasi dan lagu berikut ini.
3: Mal, bukannya itu Dika?
4: Mana?
3: Itu tuh.
4: Iya Mal, itu dia.
3: Kok kurus ya dia sekarang?
4: Kata teman-teman sih, dia pakai narkoba.
3: Gila, Padahal dulu dia yang paling sering ngingetin kita loh.
4: Katanya cuma buat ngilangin stres, malah nyeret dia sejauh ini.
3: Bro, lu harus coba juga.
5: Dika, cukup, hentikan.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini ya, dan kita masih membahas topik cegah sebelum terjerat, pentingnya edukasi dini anti narkoba di masyarakat bersama Ketua Umum BRC Berindra Anti Narkoba, Pendiri Utama Lembaga Anti Narkoba ada Pak Dedi Irwandi, kemudian juga di bersama juga ada Pak Halim Muslim ya. Dan tentu juga kalau kita melihat Pak, tanda-tanda awal yang perlu diwaspadi ketika seseorang khususnya remaja nih mulai terlibat atau mulai melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba ini, apa-apa yang sudah mulai katakanlah orang tua aware gitu ya, waspada gitu Pak.
1: Oke, tanda-tanda awal anak ini berubah dari sifatnya sebelumnya yang tadi pendiam, terus kemudian berbagai macam, berbanyak alasan-alasan, terus kemudian itu tadi ya, salah satu tadi ada begal ya. Saya yakinkan 100% begal itu pasti dampak daripada bahan narkoba. Nah, dia melakukan kejahatan untuk apa ya, untuk membeli barang ini, nggak ada lain gitu. Terus kemudian kedua, dia akan berusaha untuk menipu, dia berusaha untuk melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan uang. Bahkan orang tua pun bisa ditipu dengan alasan

0: kepentingan ini, kepentingan A, B, C, dan D. Supaya apa? Supaya dapat uang dia untuk beli barang. Karena kalau sudah mengkonsumsi narkoba, itu nanti larinya ketergantungan. Kalau dia nggak konsumsi, dia kacau, dia galau, bahkan dia stres. Tapi setelah dia konsumsi, dia akan stabil. Stabil. Nah, makanya...
1: Baik, ini jadi salah satu hal yang kasihnya dampaknya kemana-mana gitu ya. Oke, kemudian juga nih kalau kita melihat bagaimana juga peran sekolah, komunitas, atau masyarakat untuk membangun lingkungan yang bebas anti narkoba, Pak?
0: Ya, harus diperketat. Terutama di sini pergaulan anak. Pergaulan anak harus diperketat. Terus kemudian pemantauan orang tua harus lebih dekat. Jadi orang tua itu harus lebih apa? Lebih respect ke anaknya, dalam arti harus lebih memperhatikan, ini anak saya sudah berubah, ada apa ini? Nah, terkadang anak itu akan melakukan hal itu seperti karena dia merasa tidak punya kasih sayang dari orang tua. Nah, ini saya pernah lakukan juga, ada beberapa mereka suka make. Kalau saya tidak dimusuhi, tapi saya rangkul dia, saya ajak dia, saya arahkan. Ya mohon maaf, kadang-kadang gini, ada yang gak punya pekerjaan, kasihlah kegiatan supaya dia bisa menghasilkan uang. Nah, dari situ kan lambat laun dia akan berubah. Nah, terjadi, banyak terjadi yang error itu karena kurang kasih sayang dari orang tua itu, orang kalau tua. Saya jadi ya, orang tua tidak memperhatikan, masa bodoh lah anak saya, biarkan aja lah. Terus kurang apa, respect orang tua. Kalau lihat anak ada perubahan seperti ini, harus dia lebih gesit. Kenapa anak saya berubah, ada apa, tanya. Nah, kebanyakan orang tua bukan diberikan arahan, tapi dimarahin. Dimarahin, ditegur, bahkan diusir, tambah jadi. Seperti itu.
1: Oke, ini ada yang sudah WhatsApp ya. Ada Teh Riani di Antapani. Halo Kang Alan, sekarang banyak yang bilang narkoba itu sudah menyasar anak muda. Sebenarnya usia berapa yang paling penting dimulai diberikan edukasi tentang bahaya narkoba, katanya Pak?
0: Ya, masalah usia sebenarnya memang dari usia dini. Dari usia anak itu menginjak apa ya, mulai dari SMP lah ya.
2: SMP.
0: Dari SMP itu sebenarnya sudah berikan pemahaman. Pemahaman bahwa pemahaman terkadang gini, ada kalanya orang memberikan edukasi itu ada materi-materi yang mereka tidak bisa pahami. Nah, akhirnya apa? Yang tadi seperti katakan Pak Halim ya, akhirnya miskomunikasi antara bahan yang kita berikan kepada mereka dan penerimaan mereka. Karena apa? Usianya ini yang tidak bisa mengimbangi. Nah, terus kemudian adanya kontrol. Kontrol seperti gini, kalau yang pernah kami lakukan, kalau kami melakukan edukasi nih, itu nggak dilepas begitu saja. Kita lakukan komunikasi yang baik secara intens, kita pantau supaya benar-benar dia itu bisa merubah dirinya dulu. Terkadang seseorang, apalagi anak generasi-generasi muda sekarang, dia nggak mau diintervensi, dia pengen keinginan sendiri. Terus kemudian seperti kata Pak Halim juga, pengaruh yang kuat adalah lingkungan. Lingkungan di mana dia berada ya, di situ akan merubah karakter dia. Seperti itu.
1: Oke, baik ya. Ada juga Teh Siska di Cimahi. Menurut Bapak, kenapa sih banyak remaja yang berani mencoba narkoba, Pak, padahal mereka sudah tahu resikonya? Sebenarnya dampak yang membuat akhirnya remaja ini dampak yang membuat remaja ini kapok atau takut terhadap penggunaan narkoba apa, katanya?
0: Iya. Pada dasarnya kalau anak-anak generasi muda seperti atau anak muda seperti itu, egonya tinggi. Terus kemudian dia menjaga martabat dia di mata teman-temannya. Kalau saya tidak menggunakan, saya akan jatuh di mata teman saya. Tapi kalau saya menggunakan juga, saya merasa hebat. Bahwa saya bisa melebihi mereka. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, mereka merasa kalau saya tidak menggunakan, di mata teman-teman saya akan jatuh. Bahkan ada istilah itu tadi, saya akan dibully gitu. Ya, makanya saya bilang pengaruh lingkungan tadi begitu kuat.
1: Oke, okay. Ya, ada Kang Dini di Buah Batu. Kalau punya teman yang diduga mulai memakai narkoba, Pak, sebaiknya ditegur langsung atau dilaporkan ke pihak yang berwenang.
0: Alin, coba
1: gimana nih, Pak Alin?
2: Ya, menurut saya, kan saya juga banyak mendekati anak-anak, gitu kan, anak-anak muda, gitu kan. Karena kan saya di lapangan juga, Pak, gitu kan, di lapangan. Jadi saya juga sebagai jurnalis juga di jurnal polisi, Pak. Jadi ada pemahaman di lapangan juga kan,
1: ya, pembinanya
2: juga. Jadi memang kalau misalkan menemukan anak-anak seperti itu sebaiknya itu kan ke orang tua dulu. Karena orang tua yang punya peran di situ, Pak. Karena kalau misalkan kita menegur, kita nggak punya hak, pasti melawan gitu kan. Sejauh apapun kalau misalkan ada teguran dari orang tua, karena haknya dia, haknya orang tuanya gitu kan. Jadi ketika misalkan melihat apa nama rekan atau misalkan anak di bawah umur kelihatan misalkan aneh gitu kan, ya secepatnya itu dilaporkannya ke orang tuanya, Pak. Apa supaya cepat untuk misalkan, karena orang tuanya memantau sehari-hari, mungkin dia pulang ke rumah gitu kan. Tapi yang dampak yang paling besar itu memang dari perihal lingkungan atau pertemanan. Karena apa namanya, kalau misalkan kita, saya tahu gitu kan, dulu gitu kan, kan dulu juga mungkin saya juga nggak baik-baik benar gitu kan, tahu juga seperti itu kan, di mana tempat segala macamnya. Jadi ketika teman tersebut udah dekat, dia tidak pakai, itu pasti dia akan disuruh terus-terus untuk mencoba. Ketika ada perasaan yang beda menjadi enak, menjadi segala macam gitu, nggak malu, nggak takut segala macam gitu kan, itu pasti terus dicari. Jadi asalnya bisa ditawarin nggak mau, ujung-ujungnya gitu dia yang minta.
1: Cari sendiri nanti gitu.
2: Sendiri. Ya mintanya mungkin kan pertama mungkin dikasih. Keduanya misalkan dikasih, tiga kali dikasih, berikutnya dia juga mencari uang untuk membeli tersebut. Disitulah gitu kan. Jadi memang dampak-dampaknya itu mungkin yang harus membantu orang tua. Memang sulit gitu kan. Orang tua mengetahui bahwa anaknya itu memakai atau tidak. Tapi yang saya lihat untuk sekarang itu dari wanita atau apalagi pria, anak-anak muda sekarang yang banyak. Anak-anak muda, saya tahu persis gitu. Anak-anak muda mungkin di bawah 20 ke bawah. Mungkin kelas SMP gitu. Yang kena obat-obat golongan G atau misalkan yang jenis ekstasi segala macam. Itu di situ. Anak-anak muda. Makanya yang orang tua itu kan banyak yang tidak tahu apakah ini pakai apa, obatnya apa, atau misalkan apakah dia pakai atau tidak, itu sulit untuk mengetahui. Cuman ada sikap yang harus diketahui orang tua itu, mungkin dia mengurung diri, gitu kan, kadang frontal, cepat marah segala macam. Mungkin di situ ada bisa kelihat kok anak dulunya seperti ini, kok sekarang seperti
1: berubah,
2: ini gitu, perubahannya ya. Drastis. Siapa temannya harus dilihat itu kan. Orang tua itu bukan melihat anaknya saja, tapi yang mungkin yang dekat sama dia itu siapa, dan perginya kemana saja, dan pulangnya jam berapa. Itu dan setelah pulang itu apa, misalkan tindakan anak itu seperti apa, misalkan langsung masuk ke kamar, mengurung diri, ketika disuruh makan pun nggak mau, karena itu kalau udah makan itu makan pun males, Pak. Itu bisa nggak makan satu hari atau 24 jam bisa nggak mau makan.
1: Oh itu ya.
2: Itu mengurung diri, malas makan, ditegur misalkan karena nggak ngomong, karena ngomong misalkan marah-marah, itulah seperti itu.
1: Oke, ciri-cirinya ada Pak Irwan di Limbangan Garut yang sudah masuk jalan
2: juga, untuk kami ya. Bandar Garut sampai Garut ya.
1: Kita dari Ciamis sampai Cianjur. Walau, nyampe ya. Oke. Kang Ahmad Mangga, silakan.
3: Ya, assalamualaikum, Pak Sumber.
1: Waalaikumsalam.
3: Jangankan Garut, Pak, di Sumatera aja di mana-mana juga bisa, karena murah itu digital.
1: Kita dari dia.
3: Yang penting ada kuota, tapi kalau kuota mati, Pak. Tapi walaupun dekat, bisa tetap menggunakan digital ini di Garut juga, Pak, semuanya. Begini, Pak, tentang masalah narkoba di sini ya. Sekarang kan banyak sih yang menjadi sasaran adalah para remaja. Karena para remaja kan masih polos gitu kan, bisa dijebak dalam arti lewat ini lewat itu seperti itu. Sekarang yang paling semarak tentang masalah teri para remaja masalah obat, karena kan sekarang akibat ada teknologi bisa juga secara online. Nah bagaimana Pak cara memberantasnya supaya itu obat-obat seperti obat-obatan lain sebagainya itu bisa dilewat online, bisa menyasar para remaja. Kan masih polos, bisa lewat ini, bisa lewat itu. Saya juga prihatin karena remaja itu kan sekarang Pak betul adalah sebagai generasi penerus. Nah itu sini ini adalah PR kita semua, termasuk ini PR saya juga. Bagaimana karena saya punya anak remaja Pak di SMK. Nah itu kadang-kadang waduh perlu diawas dan sebagainya. Sangat mengawas sekarang, takut seperti takut terjebak dengan mereka-mereka yang berkepentingan. Itu seperti itu. Kalau saya dulu dari dulu sampai sekarang Pak, jangankan masalah narkoba, masalah miras juga udah belum pernah saya. Jadi saya bersih dari miras, bersih dari apa. Tapi mungkin dosa banyak bukan lagi, maksud saya sih bersih dari badan miras apalagi narkoba seperti itu. Tidak pernah terjun ke perjudian juga kalau saya dulu kan. Sampai saya, makanya di sini saya punya anak remaja laki-laki kebetulan sangat ketersediaan. Nah itu mungkin Pak. Makanya saya ini ada sebuah pantun satu Pak. Naik kuda ke kota Langsa, beli ikan di kota Kuba, pemuda harapan bangsa, jauhkan dari narkoba. Terima kasih.
2: Amin. Assalamualaikum. Amin, Pak. Amin. Ya,
1: mantap. Tanggapannya, Mangga, silakan Pak.
0: Oke, terima kasih Pak dari Garut. Memang betul masalah narkoba ini sangat sensitif sekali. Terutama yang diserang sekarang adalah anak-anak generasi muda. seperti tadi yang disampaikan, bagaimana caranya mengatasi para pedagang atau penjual obat-obatan, terutama yang offline ya, yang berada di lingkungan warga. Siapa yang berhak untuk mengusir, gitu kan? Siapa yang berhak untuk melakukan tindakan supaya anak ini tidak lagi belanja di situ? Mm-hmm. Kalau menurut saya, salah satu harapan kami adalah yang menolak itu harusnya masyarakat. Ya, masyarakat, contoh ada di suatu daerah mereka dagang obat-obatan yang seperti yang sekarang lagi marak gitu kan. Nah, aparat kepolisian mungkin mentok, ya. Perlu proses dan banyak sekali pertimbangan. Terus kemudian pemerintah dari BNN juga mungkin menganggap itu nilainya nggak memadai karena itu golongan G gitu. Nah, satu-satunya kalau menurut saya adalah masyarakat yang menolak keberadaan penjual obat-obatan tersebut, itu yang lebih efektif. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang menjual di daerah tertentu, yakin anak ini nggak akan bisa membeli lagi. Ya, secara online juga sama, harus diawasi. Makanya tadi kuncinya sama, yang utama kuncinya adalah orang tua yang harus bisa mengawasi perubahan karakter anaknya, bukan dimusuhin. Nah, kebanyakan orang tua kalau anaknya sudah mengalami hal seperti itu, ini anaknya malah dimarahin, anaknya dimusuhin, ya tambah jadi. Harusnya dirangkul, diikuti kemauan dia, diarahkan, itu akan berubah.
1: Saya seperti itu. Ini ya. Ada Kang Wawan di Sumedang. Sistem hukum di negeri kita apakah terlalu lunak terhadap kriminal narkoba? Apakah basukan narasumber untuk sanksi hukum yang bisa dibasmi nih? Kriminal narkoba hukuman seperti apa katanya yang memberikan efek jera?
0: Coba.
2: Menurut saya gitu kan, hukum itu udah ada aturan mungkin dari undang-undang ya.
1: Iya.
2: Jadi bukan masalah hukumnya Pak, menurut saya gitu yang saya dari bagian lapangan. Karena ini apa nama kongkalingkongnya, mungkin kucing-kucingannya gitu kan, yang sudah menjadi alat untuk pemakai gitu kan. Mungkin di sini ada yang mengintai pindah ke tempat lain gitu kan ya. Di sini ada yang mengintai pindah. Jadi apa petugas dengan bangsat juga kan pinter bangsat. Pemakai atau penjual itu dan itu pinternya pinter penjual seperti itu kan, gimana caranya untuk dimeloloskan jualannya, gimana caranya misalkan dia bisa misalkan transaksi di situ Pak. Makanya kalau udah kena mah itu kan semua kan kena hukum. Tapi yang susahnya itu kenanya tersebut Pak. Orang misalkan penjual dan pembeli itu misalkan di mana tempatnya dan jam berapa misalkan dia transaksinya, itu biasanya misalkan petugas memantau misalkan kapan kita petugas ketika lagi nggak ada, dia kan berjalan saja Pak. Jadi di situ kongkalingkong tersebut, makanya langkah pertama itu penyempitan untuk transaksi tersebut yang harus dijalankan. Karena kalau undang-undang dan hukumnya udah berjalan, mungkin kalau kena ya bandar yang gede kan hukuman mati. Kalau misalkan yang kena misalkan ketap-ketap tangan segala macam dan ada barang bukti yang sesuai dengan pasal segala macam, itu tetap dikurung. Tapi yang susahnya itu kongkalungkungnya tersebut, kucing-kucingan tersebut gitu. Banyak itu misalkan 10 misalkan kasus misalkan penjualan, mungkin satu yang kena atau 100 mungkin 10 yang kena. Itu kucing-kucingan itu yang susahnya Pak. Gitu. Kucing-kucingannya itu yang susahnya.
1: Baik-baik ya. Ini tambah seru aja nih kalau dari Versi Berindra sendiri gitu ya, selama ini berbagai program apa kemudian yang diberikan ke masyarakat?
0: Oke. Sementara ini kami memberikan kesempatan kepada semua rekan-rekan yang ada di daerah-daerah lebih mengutamakan S1 gini. Dengan kami punya misi begini. Misi kita adalah bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan para generasi ini dari ancaman bahaya narkoba. Yaitu tadi kita harus melakukan pendekatan. Kita pendekatan, kita ajak, kita arahkan. Jadi kita selalu mendampingi. Ini yang kita lakukan selama ini. Jadi para korban, anak-anak ini kan korban pemakai ini. Korban daripada penyalahgunaan. Dimana yang dimanfaatkan oleh teman-temannya yang sudah terlanjur terjun lebih jauh. Nah, jadi kita lakukan pendekatan, lakukan pembinaan, berikan arahan. Kadang-kadang juga kami pernah bikin grup anak-anak itu kita kesatukan, kita berikanlah bahwa sering selalu kita sampaikan resiko daripada penggunaan narkoba ada 3. 1 rumah sakit, 2 penjara, 3 kuburan. Anda mau pilih yang mana gitu. Itu pasti akan dialami, dan saya katakan pasti. Rumah sakit, kuburan, atau penjara. Penjara ini yaitu tadi orang-orang yang melakukan penjualan, transaksi, orang-orang yang mengedarkan itu larinya nggak ada lain lagi, kalaupun ketahuan pasti penjara. Rumah sakit resikonya pasti saraf-sarafnya akan rusak. tidak ada kata lain. Yang nama pengguna, pengonsumsi narkoba, itu saya katakan sarafnya akan rusak. Banyak saraf rusak. Ya, dan ketiga adalah rumah sakit. Rumah sakit ya lah, sebelum dia mati ya ke rumah sakit dulu. Mohon maaf nih ya, saya berkata mati bukan berarti apa. Karena otomatis saraf udah rusak. Yeah. Apalagi sih. Ya itulah resiko daripada mengkonsumsi narkoba. Saat ini memang senang. Memang dia enak, dia merasa hebat, dia merasa gagah, dia gak takut sama siapapun.
1: Tapi dari situ dampaknya.
0: Nah, efek sampingnya, usia tidak akan mencapai usia yang sebenarnya. Okay. Seperti itu.
1: Oke, okay. Itu juga jadi penting menjadi pengingat gitu untuk semua peran orang tua, masyarakat orang di manapun berada untuk menjaga lingkungannya, terutama anak-anak.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, tentunya. Pak Dedy, Pak Halim, terima kasih sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung gitu ya. Benar-benar apa yang disampaikan ini menjadi salah satu pengingat kembali. Betul. Gitu ya, bagi para orang tua siapapun itu sebetulnya gitu ya, di masyarakat untuk menjaga keluarga kita dari bahaya ya narkoba.
0: Amin, amin. Gitu ya. Memang betul. Terus ada satu yang saya sampaikan.
1: Boleh, silakan.
0: Kami berharap kepada pemerintah, keberadaan kami WRC Berendra itu lahir karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu peran serta masyarakat. Kami adalah sebagai masyarakat umum, tapi kami ingin berperan untuk menyelamatkan generasi ini. Nah, pesan kami kepada pemerintah, tolong perhatikan kami. Dalam arti kata tadi saya sampaikan, kami punya program, kami punya pelaksana. Jadikanlah kami ini sebagai pelaksananya. Bila mana pemerintah ini merasa kekurangan SDM untuk bisa terjun ke lapangan, yaitu menangani kasus-kasus atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Hanya itu harapan kami.
1: Baik, gitu ya. Paling mungkin dari sampaikan terakhir.
2: Ya mungkin sama juga kan, apa namanya, kita bisa berjalan di lingkungan rumah sakit itu kalau misalkan tidak ada kekuatan itu dari pemerintah itu kan itu tidak ada apa-apanya. Karena mungkin masyarakat sekarang itu kan ketika ada organisasi atau misalkan lembaga gitu yang masuk ke pemerintah atau apa tujuannya gitu kan, sekarang itu kan karena dengan mungkin udah nggak aneh lagi jadi dianggap biasa, nggak masuk Pak, nggak masuk gitu. Jadi mestinya itu yang harapan saya juga gitu kan, ada pemerintah yang mendukung atas kegiatan untuk misalkan yang baik gitu Pak, memberikan kemenangan gitu, yang sudah misalkan apa nama yang sudah ada keputusan dari pemerintah yang namanya organisasi tersebut gitu Pak. Jadi ada kewenangan dari pemerintah, ada kekuatan sehingga kita melangkah misalkan ke wilayah-wilayah tersebut itu kita kuat Pak, gitu kan. Ada bendera yang kuat, ada misi dan visi dan misi yang kuat sehingga kita itu kan punya tenaga gitu. Begitu Pak, mungkin sekian dari saya gitu.
1: Baik ya. Paling Pak, jadi terima kasih sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Saya selalu tentunya Pak ya.
0: Terima kasih banyak. Salam buat semua ya.
1: Nah, ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar sudah bertanya juga. Tadi ada Kang Ahmad Irwan juga sudah telepon juga, ada Kang Wawan, kemudian juga ada Teh. Nah, ini Kang Arif juga. Terima kasih juga untuk Riani, Teh Siska dan juga Kang Deddy juga ya. Dan tentunya Calon Albana, pendengar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung siang ini.

dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupakan.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Karena informasi dan inspirasi
1: Pro 1. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Well, Paul Vazeesh just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Stays here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: bersiaplah. Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Ya, waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ben, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Mendengar tahukah Anda, ternyata ada loh hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita, tapi itu tuh bisa baik untuk kesehatan otak kita. Misalkan buah-buahan tertentu, ternyata itu bisa membantu mendukung daya ingat ya, aliran darah yang sehat ke otak, dan fungsi kognitif ini sering seiring bertambahnya usia. Meskipun mungkin tidak ada satu makanan pun yang memang dapat mencegah penurunan daya ingat ya, tapi mengonsumsi berbagai buah secara teratur adalah kebiasaan sederhana, yaitu bisa bermanfaat untuk otak kita dari waktu ke waktu. Ternyata ada beberapa buah rekomendasi para pakar yang dinilai ini bagus untuk kesehatan otak kita, pendengar ya. Buah apa? Buah jeruk, buah kedongdong, bukan pantun ya, ini beneran buah jeruk. Jadi jeruk ini jadi salah satu sumber utama flavonon, termasuk namanya hesperidin. Nah, ini adalah senyawa tumbuhan ini bisa membantu mendukung fungsi ya endotel, yang bisa membantu memastikan otak menerima pasokan oksigen dan nutrisinya yang lebih stabil. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih banyak makanan kaya flavonon ya, itu tuh termasuk buah jeruk, itu cenderung tidak mengalami penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Kemudian juga ada juga stroberi. Ini salah satu sumber makanan terkaya pelargonidin, antioksidan yang bisa memberikan warna merah pada buah. Nah, para peneliti percaya bahwa senyawa tumbuhan ini bisa membantu melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif dan mendukung jalur inflamasi yang sehat yang terlibat dalam penuaan kognitif. Jadi, penelitian itu menunjukkan bahwa diet yang lebih tinggi akan makanan kayak pelargonidin ini ya, seperti stroberi, dikaitkan dengan kesehatan otak yang lebih baik dan resiko penurunan kognitif yang lebih rendah. Jadi menurut ahli gizi Nicole Burkens PhD MS ya, bahwa pelargonidin ini yang katakanlah lebih tinggi itu dikaitkan dengan kejadian Alzheimer yang lebih rendah. Jadi berarti bahwa mengkonsumsi makanan kaya pelargonidin seperti warna merah pada stroberi ini secara teratur bisa membantu mendukung kesehatan otak dari waktu ke waktu ya. Stroberi segar dan beku itu juga sama-sama mengandung senyawa ini. Selain itu ada delima. Delima juga ini kayak akan polifenol. Ini adalah senyawa tumbuhan yang dapat mendukung kesehatan otak dalam beberapa cara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa-senyawa ini diubah oleh bakteri usus menjadi zat yang disebut urolitin, yang kemudian dipelajari oleh para peneliti karena potensi perannya dalam memori dan fungsi kognitif. Jadi penelitian ini pun juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah delima atau jus delima secara teratur bisa membantu mendukung aspek-aspek tertentu dari memori dan kinerja kognitif, meskipun memang beberapa penelitian ini perlu juga terus diupdate gitu ya. Tapi beberapa buah tadi itu bisa meningkatkan daya ingat Anda gitu, pendengar ya. Alan Albana dan Ajeng Giri Anjani masih akan menemani Anda tentunya. Tetap bersama kami di Bandung siang ini.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Bandung siang ini.
1: Dengar tepat nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tentunya masih ada waktu untuk Anda bersiap-siap sesaat lagi.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau POK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak,

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Kota Bandung saat ini sedang mengkaji aturan baru untuk menambah jam pelajaran olahraga di sekolah bagi SD dan SMP menjadi 3 kali dalam seminggu. Langkah penambahan jam olahraga bagi sekolah ini diambil bukan tanpa alasan. Kajian tersebut berpatokan pada kampanye Be Active yang diinisiasi oleh FIFA dan didukung oleh WHO, serta melihat langsung data dari hasil cek kesehatan gratis atau CKG. Menurut standar FIFA, anak-anak disarankan untuk bergerak aktif minimal 30 hingga 60 menit setiap harinya agar kebugaran fisik tetap terjaga. Selain itu, data program CKG menunjukkan jumlahnya masih banyak anak yang rentan mengalami stres sehingga depresi. Selain itu, pola makan saat ini cenderung tinggi gula, lemak, dan juga karbohidrat. Gaya hidup tersebut berisiko memicu diabetes maupun gangguan kesehatan lain saat mereka dewasa. Kebiasaan olahraga sejak dini ini di sekolah menjadi langkah pencegahan yang sangat paling penting. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rencana aturan baru penambahan jam olahraga ini sedang digodok secara lintas OPD, yaitu melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, Parkir Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bandung, terus mendorong digitalisasi sistem parkir. Hal itu guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bandung sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Kepala BLUD Parkir Dishub Kota Bandung, Nandar Arkandar, mengatakan sejauh ini sistem pembayaran parkir di Kota Bandung masih bertransformasi dari tunai ke non-tunai dilakukan secara bertahap. Menurutnya, Dishub ini telah menerapkan pembayaran penggunaan mesin parkir elektronik dan juga kioris di sejumlah titik. Meskipun demikian, Dishub ini masih menemukan sejumlah persoalan di lapangan, salah satunya perselisihan antara juru parkir dengan pengguna kendaraan terkait besaran tarif parkir di sejumlah zona.
1: Bandung siang ini.

terus-terusan gitu ya, di setiap harinya olahraga, olahraga, olahraga, hirup aktif, tapi lupa akan istirahatnya. Kalau yang kayak gini kayaknya nggak perlu diteruskan pendengar ya. Jadi para pakar tuh menjelaskan ada namanya rest day bagi pemulihan tubuh. Memberikan waktu istirahat buat tubuh ya melalui rest day ini menjadi bagian penting dari pola gaya hidup aktif karena membantu proses pemulihan. Namun ini tujuannya adalah untuk mencegah kelelahan berlebihan atau overtraining dan menurunkan resiko cedera. Ini menurut pakar nutrisi olahraga, Vice President of Health and Wellness Herbalife yaitu Dr. Luigi Creaton, dia mengatakan banyak orang menganggap hari istirahat sebagai waktu untuk tidak melakukan aktivitas sama sekali. Padahal, atlet-atlet justru memanfaatkan rest day ini untuk melakukan pemulihan aktif melalui aktivitas fisik berintensitas ringan. Jadi menurutnya, aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda santai, yoga, peregangan, yaitu bisa menjadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap bergerak tanpa memberikan beban latihan yang berlebih. Ia menjelaskan rest day itu bukan sekedar jeda dari program latihan, melainkan bagian dari yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kebugaran. Jadi waktu istirahat yang cukup memungkinkan tubuh memperbaiki jaringan otot sekaligus mengurangi resiko kelelahan kronis akibat latihan berlebihan. Selain menerapkan rest day, Luigi juga menyarankan masyarakat menjaga pola makan yang seimbang, salah satunya dengan mengkonsumsi protein secara merata pada setiap waktu makan karena nutrisi tersebut berperan untuk mempertahankan massa otot, mendukung juga ekosistem kekebalan tubuh serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ia juga menyarankan agar asupan karbohidrat disesuaikan dengan tingkat aktivitas fisik ya, di mana pada hari dengan latihan berat kebutuhan karbohidrat lebih tinggi dibandingkan hari ketika aktivitas lebih ringan. Juga kecukupan cairan ini juga jadi faktor penting untuk menjaga performa tubuh, di mana juga Luigi mengatakan masyarakat sebaiknya tidak menunggu rasa haus untuk mulai minum karena kondisi tersebut menandakan tubuh mulai mengalami kekurangan cairan. Jadi pada aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau dilakukan di lingkungan yang panas, tubuh juga memerlukan elektrolit seperti natrium dan kalium untuk membantu mempertahankan keseimbangan cairan. Jadi selain itu, tidur yang cukup itu menjadi bagian penting dalam proses pemulihan badan kita, pendengar ya. Jadi sesekali dari berbagai aktivitas begitu panjang, begitu padat, boleh sesekali istirahat, tapi bukan artinya terus ngehuleng. Terus ngehuleng gitu ya. Tapi tetap beraktivitas-aktivitas ringan saja.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Bandung siang ini.

0: pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. RSAU Salamun mempercepat transformasi layanan kesehatan melalui inovasi Salira dan Sijabot. Disbudpar Kota Bandung menyiapkan strategi pariwisata. Warta Jabar Siang, Rabu 22 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Bandung bergerak cepat mengantisipasi dan menangani dampak kekeringan di wilayahnya melalui aparat rapat koordinasi dan juga evaluasi kinerja daerah yang dipimpin Bupati Bandung Dadang Supriyatna kemarin Senin 20 Juli 2026 di Gedung Muhammad Toha Soreang. Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah, BUMD hingga pemerintah kecamatan dalam respon kebutuhan air bersih dan termasuk potensi krisis pangan masyarakat secara cepat dan juga tepat. Dalam rapat tersebut, penanganan kekeringan dan pemenuhan pelayanan dasar menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan berbagai langkah penanganan darurat, mulai dari optimalisasi pemanfaatan pompa air, perbaikan infrastruktur pipanisasi hingga penyediaan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan transparan, KDS menginstruksikan pemanfaatan layanan hotline pengaduan yang terhubung langsung dengan grup koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui sistem tersebut, setiap laporan masyarakat terkait gangguan saluran air maupun kebutuhan sarana air bersih dapat segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan Perumda Air Minum Tirta Raharja. Untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan transparan, KDS menginstruksikan pemanfaatan layanan hotline pengaduan yang terhubung langsung dengan grup koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui sistem tersebut, setiap laporan masyarakat terkait gangguan air maupun kebutuhan sarana air bersih dapat segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan juga Perumda Air Minum Tirta Raharja. Informasi selanjutnya, pendengar, RSAU Salamun mempercepat transformasi layanan kesehatan melalui inovasi Salira dan juga Sijabot menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
2: Rumah Sakit Angkatan Udara RSAU Dr. Salamun Bandung menggelar forum komunikasi publik untuk pertama kalinya. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Kesehatan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kepala Satuan Pengawas Internal RSAU Dr. Salamun, Kolonel Kesehatan Dr. Tri Suprianto mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjadi bahan evaluasi rumah sakit dalam menyusun program pelayanan yang lebih baik.
3: Konsultasi publik ini memang yang pertama, salah satunya memang ini adalah tuntutan dari regulasi ya, tuntutan regulasi dari Kemenkes dalam rangka kita penetapan pelayanan itu, kita melibatkan masyarakat, harapannya rumah sakit itu dalam memberikan suatu terobosan layanan itu efektif, jadi mengarah kepada apa yang dibutuhkan masyarakat terutama di situ. Di samping itu, salah satu kebutuhan rumah sakit juga untuk menangkap aspirasi apa kira-kira update yang dibutuhkan masyarakat saat ini atau kesulitan masyarakat.
2: Lebih lanjut, Tri Suprianto mengatakan, RSAU Dr. Salamun juga terus mempercepat transformasi layanan berbasis digital. Salah satunya melalui aplikasi Salira yang memudahkan pendaftar pasien secara daring maupun luring sehingga mampu mengurangi antrean dan mempercepat waktu tunggu pelayanan. Selain layanan pendaftaran, aplikasi Salira juga menyediakan fitur edukasi kesehatan yang membantu pasien memahami prosedur medis sebelum menjalani tindakan hingga masa pemulihan.
3: Lama nunggu obat itu sehingga diberi kemudahan si Sijabot itu. Kalau dulu resep dikasihkan apotek, kalau sekarang sudah pakai IRM ya. Jadi resep tinggal ditulis dokter di ruangan, sudah langsung masuk rumah sakit dan pasien bisa langsung pulang. Nanti obatnya akan diantar oleh si Sijabot. dan juga ini akses layanan rumah sakit itu sudah bisa diakses lewat Salira itu bisa di sana di scan dan bisa melihat aktivitas rumah sakit, baik jadwal dokter hari ini siapa, jam berapa, sampai ke layanan lainnya bisa diakses di sana.
2: Rumah sakit juga mengembangkan aplikasi Sionc sebagai bagian dari penguatan layanan digital. Dalam layanan kesehatan, RSAU Dr. Salamun menegaskan seluruh pasien, baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum, memperoleh kualitas pelayanan yang sama. Berbagai peningkatan fasilitas dan pelayanan tersebut juga mendorong kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit.
1: Informasi selanjutnya pendengar, selain siswa Tagana Kabupaten Tasikmalaya aktif memberikan pemahaman mitigasi bencana bagi warga dan juga perangkat desa, hal ini dilakukan agar warga memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nova Nugraha melaporkan.
4: Tagana Kabupaten Tasikmalaya aktif meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelajar terhadap kebencanaan. Hal ini dilakukan agar masyarakat ataupun siswa memiliki kemampuan dalam memitigasi bencana. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan, belum lama ini Tagana juga memberikan pemahaman atau peningkatan kapasitas terhadap warga dan aparatur desa di Desa Cikesal, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Selain mitigasi bencana, Tagana juga memberikan pemahaman tentang penanganan psikososial sehingga diharapkan masyarakat juga dapat memberikan penanganan dini terhadap warga yang terdampak bencana.
5: Kegiatan pelatihan berlangsung secara interaktif dan diikuti oleh perangkat desa, kemudian relawan, serta unsur masyarakat setempat. Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat Desa Cikesa memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana serta mampu memberikan dukungan awal kepada warga terdampak, baik kesehatan maupun pemulihan kondisi psikososial pasca bencana.
4: Sementara itu, Nandar, warga Kecamatan Cigalontang, mengapresiasi langkah yang dilakukan Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Nandar berharap upaya ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat terutama dalam melakukan mitigasi mandiri terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi, terlebih usai kemarau di mana Kabupaten Tasikmalaya juga merupakan salah satu wilayah yang rawan longsor.
6: Edukasi sangat diperlukan dan ini cukup bagus ya yang dilakukan oleh Tagana. Harapan kami edukasi mitigasi bencana ini terus dilanjutkan oleh pihak Tagana sendiri.
4: Sementara itu, peningkatan kapasitas masyarakat ataupun pelajar akan terus dilakukan Tagana di sejumlah wilayah. Hal ini mengingat Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Mewaspadai musim kemarau panjang, Tagana dan BPBD Kabupaten Subang menyiagakan untuk penanganan. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
7: Tagana Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Subang mengimbau masyarakat mewaspadai musim kemarau 2026. Berdasarkan data BMKG, kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang yakni Mei hingga Oktober 2026 dengan puncak pada Agustus nanti. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin kepada RRI mengatakan hingga pertengahan Juli 2026 kebakaran rumah dan lahan terjadi hampir setiap hari. Kekeringan juga mengancam ribuan hektar lahan pertanian di Pantura serta memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah selatan.
8: X dari pembuangan sampah TPA yang ada di Panembong sampai saat ini masih ada asap lah gitu. Masih ada asap karena di dalamnya masih tertimbun sampah-sampah yang sudah bertahun-tahun dulu bertumpuk lah di Panembong dan di tempat-tempat yang lain juga, dan termasuk mungkin dari kekeringan di sini di Pantura, sawah-sawah sudah beberapa desa itu sekarang sudah mengalami ya kekeringan meskipun belum parah, tapi ini ya tidak mungkin juga ini akan menjadi gagal panen di daerah Pantura.
7: Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menjelaskan BPBD sudah memiliki dasar hukum melalui SK Bupati tentang status darurat siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
9: Ini yang berlaku mulai dari bulan Juli hingga bulan September. Untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh SK Bupati yang ada di kita di Kabupaten Subang, yaitu sebagai dasarnya adalah SK Gubernur. Kita juga akan menerbitkan surat keputusan Bupati tentang kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
7: BPBD juga menghimbau warga segera melapor ke posko darurat bencana di BPBD atau pemerintah desa terdekat apabila terjadi kekeringan dan kebakaran. Dengan sinergi tagana BPBD, pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan dampak kemarau panjang dapat diminimalkan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Disputpar Kota Bandung menyiapkan strategi pariwisata dalam menyambut reaktivasi Bandara Husein. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
10: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut rencana dibukanya kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Langkah tersebut dilakukan agar sektor pariwisata Kota Bandung siap menyambut meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kepala Disputpar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan pihaknya telah mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung M. Farhan untuk memastikan seluruh aspek pendukung pariwisata dipersiapkan secara optimal sebelum bandara kembali beroperasi. Menurutnya, Disputpar juga tengah mematangkan potensi wisata yang diminati wisatawan dari berbagai negara. Salah satunya pasar yang menjadi perhatian adalah wisatawan asal Malaysia dan Thailand yang memiliki minat tinggi terhadap wisata olahraga khususnya golf. Adi juga mengungkapkan berdasarkan informasi dari pelaku industri perjalanan, golf merupakan salah satu aktivitas yang banyak diminati masyarakat Malaysia dan Thailand, berbeda dengan anggapan di Indonesia. Olahraga tersebut di kedua negara itu dinilai lebih terjangkau dan dapat dinikmati masyarakat luas. Ia menilai Kota Bandung memiliki fasilitas golf yang mampu bersaing dengan daerah lain. Salah satunya adalah di area kawasan Dago yang memiliki fasilitas modern. Selain mengembangkan wisata olahraga, Disputpar juga akan memperkuat promosi wisata budaya sebagai daya tarik utama Kota Bandung. Berbagai kesenian tradisional termasuk wayang Sunda akan terus dipromosikan melalui kolaborasi dengan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, Adi juga menegaskan Disputpar turut terlibat dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung untuk membahas kesiapan infrastruktur pendukung Bandara Husein Sastranegara. Berbagai aspek menjadi perhatian mulai dari infrastruktur kawasan bandara, aksesibilitas hingga peningkatan kualitas penerangan jalan umum agar wisatawan dapat merasa aman dan nyaman selama berada di Kota Bandung.
11: Ini ketika nanti Husein dibuka, persiapan sebaik-baiknya untuk pariwisata. Ya. Artinya kan kalau disiapkan pariwisata tuh kita koordinasi dengan asosiasi travel, dengan hotel-hotel, ya. Kemudian juga kalau dari asosiasi travel tuh macam-macam ya. Salah satu contoh saja misalnya wisatawan Malaysia, Thailand, itu salah satu yang dikejar kalau mereka ke Indonesia, termasuk ke Bandung, itu golf ya, contoh ya, contoh. Karena saya dengar dari teman-teman di asosiasi travel, golf itu kalau buat di Malaysia, di Thailand itu bukan olahraga mahal katanya. Bukan olahraga elit lah gitu ya. Masyarakat umum juga.
10: Adi juga menambahkan tujuan utama seluruh persiapan tersebut bukan hanya memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang, tapi juga menghadirkan pengalaman berwisata yang berkesan sehingga mendorong mereka untuk kembali berkunjung ke Kota Bandung.
1: Dalam rangka menyambut peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81, melalui program Jaksa Menyapa bersama RRI, Kejari Cimahi sosialisasikan lelang barang rampasan. Agus Gunawan melaporkan.
12: Kejaksaan Negeri Kota Cimahi mulai mensosialisasikan pelaksanaan lelang barang rampasan negara yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Melalui program Jaksa Menyapa bersama RRI, masyarakat diajak memahami mekanisme lelang sekaligus juga didorong untuk ikut berpartisipasi. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Banu Laksmana mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian perkara pidana hingga tahap pemulihan aset negara. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui tata cara mengikuti lelang resmi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan. Menurutnya, Kejari Cimahi mendapatkan jadwal pelaksanaan lelang pada tanggal 12 Agustus 2026 dengan objek lelang sebanyak 7 unit sepeda motor hasil rampasan negara. Sementara katalog barang yang sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui website lelang.go.id mulai 5 Agustus 2026 untuk mengikuti proses penawaran secara daring. Masyarakat yang ingin mengikuti lelang diwajibkan tentu saja membuat akun terlebih dahulu di situs resmi lelang pemerintah.
13: Masyarakat ini diwajibkan dulu membuat akun lelang di website lelang.go.id. Nah, di situ juga nanti ikuti tata caranya, yang penting punya kartu identitas, kemudian punya rekening terutama, dan juga setelah daftar lelang, kemudian ikuti jadwalnya kapan. Nah, untuk Kejaksaan Negeri Cimahi sendiri, kami akan melelang itu 7 motor. 7 motor di tanggal 12 Agustus. Nah, nanti dari tanggal 5 Agustus itu sudah tayang di websitenya lelang.go.id tadi.
12: Banu juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan proses lelang. Seluruh tahapan hanya dilakukan melalui sistem resmi pemerintah sehingga peserta diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan kemenangan secara instan. Sementara itu, Petugas Pemulihan Aset Pengelolaan Barang Bukti Kejari Cimahi, Manarul Badrul, menjelaskan bahwa memang barang yang dilelang ini merupakan barang bukti yang telah berstatus inkraf atau berkekuatan hukum tetap. Barang-barang tersebut telah diputus dirampas untuk negara sehingga dapat dilelang sesuai aturan. Dia pun mengatakan kondisi kendaraan juga telah dilakukan pemeriksaan kelayakan bersama instansi terkait. Meski terdapat beberapa komponen yang perlu diganti akibat lama tidak digunakan selama proses hukum berlangsung, kendaraan secara umum masih layak jalan.
14: Untuk speknya, kita sudah bekerja sama pengecekannya melalui Dinas Perhubungan Kejaksaan Pemkot Cimahi. Semua dalam keadaan layak jalan. Mungkin memang ada beberapa part yang harus diganti karena memang motor ini kondisinya memang sudah lama, mulai dari kepolisian sampai ke kejaksaan itu memang sudah lama tidak dipanaskan, tidak dipakai gitu kan. Jadi kan kondisinya ya sedikit ada part-part yang harus diganti lah gitu. Seperti aki mungkin udah lama tidak dipakai gitu. Jadi secara general masih bisa digunakan, masih layak jalan.
12: Pelaksanaan lelang dilakukan secara online melalui lelang.go.id dengan sistem open bidding sehingga seluruh masyarakat dapat mengikuti secara terbuka.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sidang vonis kasus perdagangan bayi di Singapura berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung. Sebanyak 19 terdakwa divonis 3 hingga 7 tahun penjara sesuai perannya masing-masing dalam kasus tersebut. Berikut laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
15: Sidang vonis kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berupa perdagangan bayi ke Singapura berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 19 terdakwa mengikuti persidangan tersebut dan menerima berbagai vonis yang berbeda. Vonis tersebut berbeda-beda dikarenakan peran masing-masing individu dalam tindak pidana tersebut yang juga beragam. Di antara 19 terdakwa itu, vonis terlama jatuh ke Li Xiuluan alias Popo yang disebut sebagai otak utama dalam sindikat ini. Ia divonis dengan 7 tahun penjara. Sementara itu, Astri Fitrinika yang merupakan perekrut bayi divonis 6 tahun 7 bulan penjara. Popo dan Astri sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan 10 tahun penjara. Keduanya pun tak mengajukan banding dan menerima putusan hakim. Seusai vonis dibacakan, keduanya tampak berpelukan di ruang persidangan. Kuasa hukum Popo, Sandi Senjaya, mengatakan kliennya menerima putusan tersebut dengan lapang dada, dikarenakan juga putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU.
16: Makanya tuntutan sama 10 tahun, tapi yang lain rata-rata dengan vonis 6 tahun 7 bulan, sementara kalian saya 7 tahun. Tapi itu sudah lumayan baik lah menurut saya.
17: Berarti menerima Pak?
18: Menerima 7 tahun tadi.
16: Menerima. Tadi pertimbangan dari klien kami, intinya menerima.
18: Berarti klien sendiri juga menerima tadi?
16: Iya, tadi itu keputusan beliau. Kami PH tidak boleh memberikan arahan apapun. Itu haknya beliau karena beliau yang jalankan. Tapi pada intinya beliau menerima putusan.
17: Pak, apakah ini karena pertimbangannya baru pertama kali beliau terlibat adopsi seperti ini anak ibu?
16: Iya, jujur tadi karena pas posisinya Bu Lis Yuluan kan tidak dibacakan pertimbangan secara keseluruhan ya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan, jadi kami belum bisa komentar apa alasannya, tapi yang jelas ya ini masih jauh lebih baik daripada tuntutan jaksa penuntut kan yang menuntut beliau dengan 10 tahun ya. Jadi saya rasa mungkin pertimbangan hakim adalah beliau menyesali perbuatan gitu ya. Terus yang kedua juga secara usia beliau sudah masuk kategori tua ya, lanjut usia karena sudah 70 tahun lebih, juga ditambah riwayat sakit selama persidangan sudah tercermin ya, sempat dibantarkan di rumah sakit dan sempat sidang di rumah sakit gitu kan. Jadi mungkin itu sih hal-hal yang meringankan beliau. Makanya pada intinya kita
15: sementara itu pihak JPU mengatakan masih menimbang ulang vonis dari hakim tersebut. Salah satu JPU, Teti Saraswati, mengatakan pihaknya akan menyampaikan sikapnya setelah 7 hari dari sidang vonis sesuai tahapan persidangan.
19: Pikir-pikir ya, karena sesuai dengan tahapan-tahapannya, nanti setelah 7 hari kami menentukan sikap apakah menerima atau melakukan banding.
17: Bu, tadi vonisnya berarti berapa tahunnya yang disampaikan?
19: Yang tadi itu rata-rata untuk ibu pengasuh yang ancaman, yang tuntutannya sudah dibacakan 5 tahun itu rata-ratanya 3 tahun 4 bulan. Dan yang seperti perekrut, penyandang dana itu kan tuntutan 10 tahun. Tapi ada yang 6 tahun, 7 bulan, ada yang 7 tahun.
17: Jadi ada 3 vonis durasi?
19: Iya, betul.
20: Ibu, mengenai restitusi kan tadi nggak dibacakan sama hakim. Artinya nggak ini ya, kan itu kemarin dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap Astri untuk membayar restitusi sebesar 12.500.000
19: ya, mengenai itu tidak dibacakan. Ya, nanti kita melakukan. Apalagi ya,
20: karena kami masih jawabannya banding,
19: iya,
20: masih jawabannya ada sekian hakim
15: Untuk Popo sebagai otak utama dalam kasus ini, hakim menyatakan ia melanggar pasal 455 ayat 1 KUHP, junto pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C KUHP, junto pasal 126 ayat 1 KUHP. Dari Pengadilan Negeri Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut menganggur. Cerita selengkapnya akan disampaikan Irwan Rudiawan.

0: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan, jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
1: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tinggali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita. 70 ribu, ya. Makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
0: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisasi

BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wirausaha.

Sekian warta berita siang hari ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Halo, kalian masih menemani Anda pendengar di 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, bisa langsung di WhatsApp-kan ke Alan di 0811-220-9760. Ada WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Halo, bakal bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk dulu aja deh ya. Ada siapa ini? Halo, Kak, aku Nailul dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor. Pengen request lagunya Haha dong by Sabrina Leanor. Makasih, sama-sama ya. Terus juga ada siapa? Assalamualaikum Kak Alan. Waalaikumsalam. Dengan Doni Damara ya, hadir, salam kenal. Salam kenal juga Kak Doni. Pengen request lagunya Naf, Kenanglah Aku ya. Salam sapanya buat Kak Alan. Semoga banyak jobnya, sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buat Ratu Enggang, salam kenal spesial buat Ratu Kalista. Dia hobinya healing dan kuliner, katanya Kak Alan ya. Memang wanita apa lagi? Benar ya. Kalau enggak healing, kuliner. Duit. Tengok dibacakan sama-sama ya. Alan bilang sama Ajeng Anjani di siang hari ini menemani Anda. Kemudian juga ada WMN. Hai WMN, Sampurasun, Rampe, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Pokoknya salam buat pendengar sekalian, ingin lagu miliknya band slang Kakak Bim Bim CS, judulnya Lembah Baliem. Hatur Nuhun, salam tertib di perjalanan dan seputaran pintu perlintasan KAI manapun dimanapun. Hatur Nuhun ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya WMN. Hatur Nuhun. Terus juga ada siapa lagi? Ada Kang Andi di Sumedang. Siang RRI, lagunya Teri Kepingan Hati. Salamnya buat yang lagi dengerin RRI aja. Hatur Nuhun, sami-sami ya. Kepingan Hati, coba Alan cek dulu ada. Terus juga ada Kang Adi di Cimahi. Siang RRI, pengen lagunya Pingkan Mambo yang Wanita Terindah. Terima kasih, sama-sama ya. Ada juga siapa ini? Siang Kak Alan, siang juga pengen lagunya di Kardila, Panggung Sandiwara. Beda ya itu ya. Itu ya. Salamnya buat Kak Alan aja, semoga sehat selalu. Hatur Nuhun, sami-sami ya. Terus ada siapa lagi yang pengen lagunya Salon Seven? Ya, Waktu Yang Tepat Berpisah Turun, Alan, sami-sami ya. Dengan siapa ini teh? Tidak ada nama-namanya gitu tuh. Kang Reza. Oh, Reza. Kalau tidak namanya, Alan cek langsung ya. Supaya terlihat ieu teh saha gitu tuh. Ada Ratu Enggang ternyata yang sudah mengiung-ngiung di udara ya, 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Kuma.
1: Dan 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka ya. Siang-siang merdeka. Begini enaknya ngapain nih?
1: Aku enaknya baru beres kan, baru beres sholat. Sekarang nyatai dulu, ini aku Ratu Enggang.
0: Jadi Ratu Enggang di siang-siang gini enaknya nyantai dulu. Biasanya kalau nyantai ngapain?
1: Nyantai dulu mah kan suka ngerokok, sekarang mah nggak ngerokok, sekarang dengerin radio aja sambil nonton TV.
0: Ada jong-jong ya?
1: Iya jong-jong. Jadi kan masak udah, sholat udah, makan udah, tinggalin radio yang siaran anu ganteng kalem sambil nonton TV.
0: Ya yang ganteng kalem sangat senang sahyab teh gini. Aduh.
1: Itu Ibu Maharani kemarin ke Sumedang minggu.
0: Oh iya.
1: Iya, ke apa namanya? Jati yang ada Gunung Sampomas.
0: Jati Handap. Jati Handap sih. Uh-huh. Jati Luhur.
1: Jati
0: gede.
1: bukan Gunung Sampomas, Jati non. Ya di situ di gunung.
0: Kayak Gunung Tampomas.
1: Pasti nanjang panas sampai lama. Ini capek banget. Dari rumah bawa 9 kalau repot banget kelap.
0: Asli ya tetap ya. Jangan lupa bawa cemilan namanya. Cemilan 10.
1: Gehuna enak.
0: Jong-jon. Atau mau dengar lagu apa siang hari ini? Nah, kenapa ini teh luplep ini teh? Menghilang-hilang sinyalnya. Ah, tutut.
1: Lebihan.
0: Yang mana?
1: Nyakur.
0: Alah, asli.
1: Apa judulnya teh?
0: Cik, coba ulangi yang tadi mana?
1: Judul. Katanya cinta lebihan.
0: Kutu. Oh. Aku takut. Itu teh aku tahu Seventeen.
1: Aku takut.
0: Datang ya, aku ke takut. Rumah. Aku takut.
1: Kelangan pagi aku takut.
0: Kehilangan dirimu. Aku takut.
1: Teh Kalista udah masuk belum?
0: Belum Teh Kalista belum. Ya tadi mah tapi disehain. Tapi disehain tapi sama seseorang ambul. Ya.
1: Ambul. Pokoknya membuka lista.
0: Yap.
1: Yang dan Teh Sariati.
0: Teh Tiawati.
1: Siap. Teh buat membuka lista. Teh Tiawati. Ibu Gianti. Ibu Maharani. Api. Parmila. Ada Dolar.
0: Siap.
1: Sama Kang Ubay. Sama udah Kang Ubay Teh Bang Lemah. Kang Mangsu.
0: Boleh.
1: Kang Mangsu. Satu Kang Mangsu Teh Kiluti. Riat. Kemarin Teh siapa yang baru Pak Onay. Kang Onay itu kan. Nah, ambu cicing sama ambu.
0: Nah, itu sepapukan. Sekali ewang.
1: Iya, ambu Kalista ngamis kok.
0: Terus?
1: Ibu Maherani nada Dolar. Ambu Kalista tuh cicing.
0: Cicing sama
1: Kang Ubay, Kang Asep, Kang itu teh namanya teh?
0: Saha.
1: Saha dulu Kang Opik. Kang Opik, Kang Opik pokoknya buat semuanya aja. Kang Ahmad tadi jaret. Semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Sepesiana buat penjelmaan rahasia.
0: Aduh. Siap.
1: Ya, makasih ya udah diangkat.
0: Masuk
1: ngamis kok. Makasih ya. Pokoknya nama 100% Indonesia merdeka.
0: Dahar mila,
1: turnuhun.
0: Sami-sami ya, kuat kapah puket eta asli ya, tapi tidak nolah ya. Oke, untuk Anda juga, halo Jambi, terima kasih. Selamat siang juga untuk Anda pendengar di 100% Indonesia. Kita angkat telepon yuk di 727-8978. Tah, gini-gini ya, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Aduh, sehat. Assalamualaikum,
1: Kang Alan.
0: Waalaikumsalam. Kumaha, Damang.
1: Masih kena serang itik tangan.
0: Kang Mansur, kumaha Kang Mansur di situ?
1: Panas lumayan sekarang teh.
0: Biasanya kalau dalam situasi kondisi panas gini, enaknya ngapain Kang Mansur?
1: Ya enaknya minum es campur.
0: Cocok bisa tetap es campurnya.
1: Iya yang dingin-dingin gitu.
0: Udah yang dingin-dingin. Kalau Ajeng udah lama didinginin ya Ajeng.
1: Oh gitu ya.
0: Ya Ajeng mah. Itu Kang Mansur mau request lagu apa?
1: Aduh, pengennya dari Tipek.
0: Tipek yang mana?
1: Saat-saat menyebalkan.
0: Saat-saat menyebalkan, eluh, nah ya teteh naon, ayo curhatan tuh ya teteh.
1: Iya benar, itu aku enak ke rawasannya.
0: Saat-saat jadi, menyebalkannya.
1: Jadi, pertanda kecewa gimana lah, gitu.
0: Alah, berarti. Siap, sok sudah disiapkan. Spesialin buat siapa ini tuh lagunya?
1: Yang barusan ya buat Tengang, terus buat Karisa, buat Tenado, Teh Nuis, terus Teh Lin, Teh Lita, terus Dewati, Neng Bunga, Bu Reni, Dede Inci, Teh Nova, Mbak Sekar, Mbak Sapitri, Bu Mujianti, Bu Namarani, Bu Nan, tadinya Kang Ubay, Kang Onay, Kang Adat, Kang Isep, Kang Aisyan, Kang Opik, Bung Kusna, Mas Tamela, Pak Ahmad, Pak Ramadan, Wah Emen, Pak Sutaria, sadinya. Atau sekolah lah dikumpulin Kang Isadayana. Oh, Kang Kiwitno, Kacan.
0: Oh, iya.
1: Ya, spesialnya. Kang Al yang ganteng di saranganku saya teh.
0: Sarang Teh Ajeng Giri Anjani.
1: Oh, sarang Teh Ajeng Giri Anjani gitunya. Mungkin ada persiapan gitu ke setelah nak gitunya sarang dilancarkan segala nak digambilnya di sini.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Gitu ya tangan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kang Mansur. Setelah Kang Mansur ada siapa lagi? Wah, langsung sikat gitu ya. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia
2: merdeka.
0: Merdeka. Iya, saha ieu?
2: Ih, ngalamnya tuh lupa Belenda. Ya payah.
0: Ini teh Kalista teh ya? Eh, bukan ini mah.
2: Pakai R.
0: Pakai R. Kalista. Karmila.
2: Kang Alan gimana sehat?
0: Alhamdulillah. Kumaha?
2: Pengen El suara.
0: El apa? Oh, Dear Diary.
2: Bukan.
0: Ya kayak gimana sih itu teh? Eta mah
2: Dear Diary. Ku ingin bercerita.
0: Tah eta.
2: Ya. Semalam aku bermimpi.
0: Nah gitu, lamun nyeri beteng der diare.
2: Bate ajeng.
0: Bate ajeng.
2: Tonton Kang Mansur terusan. Bate rata ingin juga terusan. Sesuatu yang suka sehaite Kang Onai, Kang Ubay. Abano. Lalu berkabir. Berkabir teri. Lalu siapa ya? Enak dong. Buat mamanya aja deh.
0: Boleh.
2: Tapi yang separuhnya masa kenal aja. Supernya bertanggalan sama saya aja masalah bertugas.
0: Terima kasih.
2: Benar.
0: Sami-sami.
2: 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, Karmila. Eh, tete ya. Oke, ada lagi setelah Karmila tuh ada. Wow, wow, Kalista. Nah, ini Ambu Kalista, teh 100% Indonesia.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Bunda di sana?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya. Gimana siang-siang gini enaknya ngapain?
3: Enaknya makan rujak pedas.
0: Rujak pedas. Apa?
3: Rujak itu teh, nah. Rujak yang rujak banci itu.
0: Rujak naon?
3: Kenal.
0: Rujak banci.
3: Iya. Namanya rujak banci.
0: Oh, di mana eta?
3: Tapi pedagangnya bukan banci.
0: Oh. Nya rujak cuka eta teh nya.
3: Kayak rujak serut kalang.
0: Oh.
3: Tapi dipadankan dengan yang lain. Ah, pokoknya enak banget.
0: Wah, deh. Harus nyobaan ini mah.
3: Iya, pasti nanti di kalau bawa main ke Sudan nanti dibawain deh.
0: Ah, asik eta mah nya. Oke. Bunda Kalista mau lagu apa?
3: Mau ini Jodoh Pasti Bertemu, boleh enggak?
0: Boleh.
3: Dari Afgan.
0: Afgan, siap. So, spesialin buat siapa?
3: Buat Toto Enyang, buat Abah, apa sih? Abah Tulpa.
0: Abah Saha.
3: Abah Guntur, Carmilla, Nada Dolar, Wauci. Terus buat Kang Onai. Teh Neis, buat yang orang Sumedang, orang Cipalaka, buat aku belum menghafal semua sih ya.
0: Boleh, pelan-pelan aja.
3: Pokoknya buat semuanya aja yang suka sapa Ambu.
0: Siap.
3: Sehat selalu dan salam kenal dari Ambu Kalista.
0: Salam kenal Ambu Kalista, nuhun.
3: Iya, spesialnya buat yang ganteng aja Kang Alan.
0: Terima kasih.
3: Buat Kang Alan selalu banyak rezekinya ya pokoknya ya.
0: Amin.
3: Ratu Engang udah on air tadi.
0: Iya, barusan naik.
3: Oh iya. Salam
0: buat
3: semuanya aja.
0: Terima kasih sama-sama. Bunda Kalista.
3: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam, bye-bye ya. Setelah itu ada siapa lagi 100% Indonesia?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Safitri?
4: Alhamdulillah, sudah baikan.
0: Alhamdulillah.
4: Kemarin mah batu.
0: Oh, batu.
4: Tapi sekarang udah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ya. Lagi jahit baju sobek.
0: Uluh. Nah, ngejahit di mana tuh bekas sobek itu?
4: Ngejahit di mesin jahit.
0: Sudah saatnya beli yang baru itu teh.
4: Iya, tapi itu teh enakan baju itu teh jadi teh robek
0: itu
4: dijahit lagi.
0: Aduh, oh tapi
4: dia. Kita dipakai
0: nanti. Tapi memang kalau tipe-tipe yang kayak ini ya, nanti si teteh, jeng kalau di rumah teh pakai nanti daster ya, daster ges bolong ges kumage. Tapi kalau enak kayaknya udah adem gitu, dipertahankan gitu ya.
4: Tapi aku mah nggak daftar mah.
0: Oh nggak daftar. Masa Fitri, aku mau lagu apa?
4: Aku lagunya Kuasamu aja deh.
0: Kuasamu BCL ya, boleh. Spesialin iya. Buat siapa ini teh?
4: Buat Kang Alan Albana dulu aja. Mm-hmm. Baik hati yang ramah, salam buat teteh cantik yang perawat itu ya, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
4: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat mm-hmm. Teh Nais Anugelis, Teh Mada, Teh Ratu Engang Kang Mansur, mm-hmm. Bureni Api Enok, Bunda Maharani, Pemujianti, Kang Unai, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat. Terus buat Bung Kusma, Abah Agung, Teh Lin, Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Karsel. Terus buat yang baru-baru pada masuk semuanya aja, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat Putiawati dan Mas Herdi juga. Terima kasih Kang Alan. Buat Neng Ajeng Kiri Anjani juga ya. Sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih Kang Alan.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya setelah Mbak Sapit ada Kang Ahmad Irwanu Kasep Nasahyap tuh ya. Ya 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia. Kang Alan Albana. Ya.
0: Sehingga nutunuh itu kumaha tuh kopi lah itu ya.
5: Kopi udah belum 3 kali.
0: Oh, kok kang ngabret gitu nih 3 kali?
5: lagi merasakan telinga anak kemarin saya pulang dari rumah sakit periksa telinga kang Alan.
0: Kunaon cenah eta teh kunaon cenah?
5: Masuk ke THT itu karena telinga saya ini kotor-kotornya udah pada kering katanya, jadi udah pantesan cing telinga saya teh kayak pudeg kayak ada kereta api itu di telinga teh kayak kapal. Ternyata sekarang udah normal alhamdulillah.
0: Wah, halodo meureunnya.
5: Fokus Piala Dunia begadang kesehatan kurang terjaga.
0: Aduh, eta tuh lah. Kalau kurang terjaga harus tetap dijaga. Tapi enak tos ngemplong enak cepil.
5: Alhamdulillah sudah ngemplong sekarang ya. Alhamdulillah walaupun Prancis tidak jadi juara, tetap penggantinya ada Spanyol.
0: Spanyol lah ya sekali ewang. Argentina deui.
5: Kayaknya saya dapat pulsa 100.000 kan dapat kuis kan. Di salah satu RRI itu kan ada kuis ya, teh. Coba cenah prediksi cenah skor berapa? Bukan skor berapa yang mana? Kalau saya ceng ngambil Spanyol tapi menang perpanjangan waktu 1-0, 2-1, yang penting perpanjangan waktu tidak sampai. Ya benar saya jadi dapat pulsa 100.000.
0: Masya Allah, mantap. Ya lumayan.
5: Rezeki aduh.
0: Kereta.
5: Itu dah itu ngalan ya. Ngomong-ngomong ini
0: mau dikisah apa?
5: Karena saya sama lagunya dari dulu juga udah pada tahu. Kalau Kang Alan makan saya favoritnya Iwan Pales tuh kan.
0: Boleh sok.
5: Ada yang itu yang kolaborasi dengan apa? Dengan Demasif kan ada kan? Ada. Apa aja di sana yang versi baru Iwan Pales. Siap. Kolaborasi dengan Demasif.
0: Spesialin buat siapa ini teh lagunya?
5: Ya salam-salamnya yang barusan buat Ambu Kalista ya. Yang pendatang baru selamat datang di RRI Bandung. Mudah-mudahan tetap betah di RRI Bandung ya. Dalam rangka khusus di acara Popersada Musik Indonesia itu kan seperti itu. Tak lupa juga buat siapalah buat barusan Teh Sapitri ya. Teh Sapitri yang suara selalu mendayu-dayu. Bukan merayu ini mah bukan.
0: Mendayu-dayu.
5: Buat Ratu Engang, buat Teh Tiawati itu yang ada di Sumedang ya, itu majang yang cantik dari Sumedang Kang Alan itu Teh Tiawati teh kan gitu. Terus Api No sama Ibu Reni Kang Unai ya. Ada juga apa tuh yang di selatan teh Dede Inci. Kemudian biasa Dede Inci aktif di acara Mutiara Pakser udah lama kedengaran. Ada sama Kang Ovi, Kang Uung, ada juga buat Ibu Mujianti dan Pak Mansur, ada juga Pak Ramadan di Sorong, Ibu Kristi Natalia di Toli-Toli, ada juga buat siapa lagi, buat Pak Haji Sutariat dan semua-semuanya aja kenalannya.
0: Okay.
5: Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Amin.
5: Tanpa terkecuali spesial yang ada di Banjaran tuh.
0: Tah eta.
5: Ya palge Bunda Tuti ya. Mudah-mudahan lagi mendengarkan pada siaran ini sehat dan buat tatut ya.
0: Siap, amin.
5: Untuk Kak Alan, biasanya kalau sama ada senang-senang diakhiri dengan ada sebuah pantunnya.
0: Tah sok pantun heula tuh.
5: Pohon kina buahnya matang. Cakep. Kan? Di bawahnya keprapatan.
0: Terus
5: apalah guna berwajah ganteng? Kalau matanya jelalatan.
0: Tah eta. Jelalantah gitu.
5: Tapi dibalas lagi di kangalannya.
0: Cik, kumaha cenah?
5: Celana dan kain batik.
0: Cakep.
5: Lengannya terbentang dua.
0: Terus?
5: Apalah guna berparas cantik?
0: Cakep.
5: Kalau hatinya bercabang dua.
0: Eta pisan. Buka cabang bisnis mah benghar gitu ya.
5: Yang lagi bisa sekarang udah tidak merasa orang ganteng, justru nuka sep sahayap tuh kan seperti itu.
0: Bebas.
5: Nuka sep sahayap tapi kesep sahayap gak ada percaya diri atau tapi harus percaya diri.
0: Si cantik milik siang percaya diri pan gitu.
5: Ya, terima kasih alatnya.
0: Siap, kawan.
5: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pendengar, wah ini banyak sekali yang sudah WhatsApp dan sudah telepon. Kita baca satu-satu ya. Tapi Alam harus juga puterin lagu-lagunya satu-satu dulu. Jangan dulu kemana-mana pendengar. Dan ada juga yang minta beberapa lagu gitu ya, yang juga sudah Alam siapkan juga. Terima kasih. Anda boleh ikut juga menerkan lagu-lagu favorit Anda pendengar. Anda bisa WhatsAppkan ke 0811220 9760. Sekali lagi ya, di mana di 0811220 9760. Bagi Anda yang mungkin ada yang di Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Sumbang, Sumedang gitu ya, ataupun juga di manapun berada, ya jangan dulu kemana-mana dong. Ya Alan Albano masih menemani Anda, jadi pastikan Anda pendengar tetap bersama kami ya di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia. Jadi tetap bersama kami.

Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kaguyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Mohon kau terima diriku. Kalau perlu kau belah dadaku agar kau tahu

0: Ini salah satu lagu The Massive and In One Fall, satu-satunya. Jadi lagu ini tuh dinyanyikan juga bareng sama Noah, Nichi, Keisha, dan The Massive, dan juga Iwan Fals.
1: Lakukan.
0: Ini salah satu lagu yang diminta juga oleh Kang Ahmad Irwan di Limbangan, ya. Terima kasih juga untuk Anik sudah WhatsApp. Uluh, banyak sekali. Assalamualaikum, Bang Alan dengan Rangga di kawasan Baros. Request lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Alah, lagu jeleb pisan ya, ajeng banget ini mah ya. Salamnya buat sapanya buat Alan duluan, buat Ratu Engang, spesial buat Ambu Kalista Cimahi. Ya, selamat makan siang cene ya. Siapa Teh Tiawati di Sumedang, 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo.
2: Bang Alan, selamat siang.
0: Selamat siang Teh Tiawati. Damang.
2: Alhamdulillah,
0: sangat sangat. Alhamdulillah. Mau lagu apa siang hari ini?
2: Siang-siang apa ya lagunya ya? Dari Samson aja deh.
0: Oh, Samson boleh, yang mana?
2: Yang Kenangan Terindah.
0: Kenangan Terindah. Aduh, sok atuh buat siapa spesialnya Kenangan Terindah. Apa yang paling dikenang sih?
2: Apa ya? Ya kebaikannya lah.
0: Oh, kebaikannya. Iya.
2: Harus dikenang kebaikannya, jangan dilupain gitu kan, baik teman, saudara gitu kan Kang Alan.
0: Betul. Tapi kadang gitu ya, 1000 kebaikan kenangannya akan kalah dengan satu rasa sakitnya gitu. Jadi lu kayak ingetnya nyerina we, padahal kebaikannya banyak ya. Manusia
2: juga. Saya terus banyak terus sakit hati gitu kan.
0: Lupa. Dah,
2: jangan dilupain, dilupain aja sakit hatinya. Tapi ya susah juga sih ya.
0: Jangan paksa rindu kalau kita sakit dulu.
2: Tapi enggak lah, enggak usah diinget-inget ya. Kalau yeah, sakit hati mah biarin aja.
0: Iya. Yeah. Biar waktu yang menjawab. Oke, spesial buat siapa aja nih tanya lagunya?
2: Yang pertama buat Kang Alan dulu yang lagi tugas ya. Aduh. Wah, suamiku juga yang baru datang, udah dibikinin kopi dah.
0: Ih, jangan-jangan ya.
2: Bikinin kopi dulu, baru nelpon gitu Kang Alan.
0: Eta istri anu solehah tuh yang gitu. Berbakti dulu.
2: Kang Ona, ya Pino, Ibu Reni, Ibu Kusna, Sapitri, Bu Mujianti, Teh Nado, Teh Nei, Sang Mansur, Oh Mas Herdi juga ya, selamat siang. Kang Ahmad udah masuk ya Kang Ahmad ya. Juga buat Kang Asep, Kang Uung, Teh siapa tuh? Yang Neng Bunga kemana tuh ya, udah lama gak ketemu. Gak ketemu. Gak dengar maksudnya.
0: Tidak bersua.
2: Iya, belum pernah ketemu mah, cuman gak dengar suaranya gitu, udah lama. Ya, semoga selalu sehat ya Neng Bunga ya. Juga buat Akiliti juga di Cidaun sana ya, Bunda Maharani juga, Teh Lita, terus juga Ambu, siapa tuh yang baru Teh? Ambu Kalista,
0: Ambu
2: ya.
0: Ambu Kalista.
2: Selamat siang. Terus Ratu Engang juga, selamat siang Kang Mansur. Buat semuanya aja deh. Kang Alan sama siapa hari ini?
0: Sama Neng Ajeng.
2: Neng Ajeng?
0: Neng Ajeng mohon.
2: Oh iya, Neng Ajeng selamat siang juga ya buat Neng Ajeng. Ya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Kang Alan, masih banyak. Mangga tadi kantunnya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teh Tiawati dari Sumedang ya. Terus saya Sadi, kela-kela ya. Ada WhatsApp-WhatsApp yang belum terbaca, kita bacain dulu ya. Terus juga ada Teh Nuis. Ya, oh udah kelewat cenah ini mah, kemana wae atuh Teh Nuis. Ya, siang Kang Alan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Lagu teratai dari Inka Krisi dikirim salamnya buat Masa Fitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onay, Pak Hedi, Bu Bujiati, Teh Tiawati, Epi Noi, sambil buraninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insi, dan Abu Kalista. Dan buat semua yang lebih mendengarkan, buat lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun sami-sami ya. Terus juga ada Teh Nopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum Kang. Siang, waalaikumsalam. Jumpa lagi ya sama Nopa di udara. Mau request lagunya Saat terakhir dari S12, salam sampainya buat pendengar 100% Indonesia, spesial buat kakak yang lagi tugas, semoga terhibur. Bagi selalu 100% Indonesia, ditunggu sami-sami ya. Ada Kang Asep di Subang, assalamualaikum dari Bandung, rekas lagunya Pas Band Kemarau yang bikin lagu jingkrak-jingkrak, selalu semangat, salam untuk semua pendengar aja ya. Aduh, terima kasih untuk Anda berani sudah WhatsApp-WhatsApp. Tapi Alan harus putarin satu-satu lagunya. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Teri dengan kepingan hati. Aduh. Halo, cuman terima kasih untuk anak pendengar yang sudah WhatsApp. Wow, ada 18 orang ini yang sudah WhatsApp dan telepon. Juara ya. Terima kasih juga untuk anda pendengar di manapun berada. Alan Albert masih menemani anda tentunya di 100% Indonesia. Kita bakal tadi bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk juga sudah. Terima kasih YMN, aturun YMN. Ya, kemudian juga Teh Nopa juga, Sami-Sami, Teh Tiawati, Kang Asep, Teh Nuis, Teh Nado, apa kabar? Mau telepon boleh. Ya di 727-8978 kayaknya masih bisa. Ya, tah gini ada siapa ya? 100% Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Api, kemana ada, Mang?
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Aduh. Ngabret kieu.
1: Selamat siang, Kang Haji.
0: Selamat siang, kumaha, Api, ada, Mang?
1: Biasa nih, lagi di pinggir jalan.
0: Oh, sok nyal, saya tenang.
1: Jadi, kumaha,
0: Mangga, mangga, sok atuh. Bade sehai buat siapa aja, Api? Halo, Api? Halo, halo, Api di dinyana tarik teuing. Halo.
1: Api?
0: Nah, geningnya Api nyumput lah gerapi di jalan tapi ah terputus Api nu ya. Oke, terima kasih juga untuk anda pendengar di manapun berada. Kang Jojo di Garut. Siang Kang Al dan all crew mau lagunya nyanyian perempuan gila Tony puterin itu sorry puterin juga ya. Ya udah tuh. Alan mau puterin lagi ya lagu-lagu yang lainnya takut enggak keburu ada Nika Ardila dengan panggung sandiwara sudah Alan siapkan juga untuk anda pendengar. Tetap bersama kami tentunya di 100% Indonesia.

Vampire Diary Elsa Warrow ya, salah satu lagu yang tadi juga diminta sama Teteh Carmilla. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya, lagu-lagunya masih Alan akan terus putarkan ya, takut gak keburu ini mah, banyak sekali, terima kasih. Untuk Anda yang sudah WhatsApp juga ya, ada Bu Mujianti di Tasikmalaya. Maaf ya Mas Alan, chatnya gak sengaja kehapus ya, dibaca pun pasti lagunya gak keburu keputer ya. Mohon maaf ya Bu Mujianti, tapi gak apa-apa, sok di WhatsAppin lagi aja ya. Oke. Jangan sungkan ya, di WhatsAppin lagi aja, gak apa-apa, mudah-mudahan bisa keburu. Alan lagi ngebut tentunya dengan lagu-lagu yang sudah Anda minta pendengar. Jadi jangan dulu kemana-mana ya, jangan dulu dipaksa-paksa, apalagi kalau harus nahan rindu. Kalau kata Ivan Seventeen, jangan paksa rindu ya. Spesial untuk Anda tentunya di 100% Indonesia, lagu-lagunya masih Alan siapin untuk Anda. Jadi jangan dulu tetap di Persatu dari Bandung, jangan dulu kemana-mana. Masih bersama Alan Albana dan juga Ajeng Giri Anjani.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah mendengarkan 100% Indonesia. Tapi ini mohon maaf sekali ya kalau ada lagu-lagu yang belum sempat Alan putar gitu. Tapi insya Allah nampaknya beberapa lagu sudah diputarkan ya. Tapi kalau misalkan belum keputarin, hapunten anu kasuhun ya me ya. Karena waktunya habis, tapi gak apa-apa. Di sisa-sisa ini deh Alan masih coba putarkan. Gitu ya, lagu-lagu sisa-sisanya. Tapi untuk kalian jangan dulu kemana-mana pendengar, karena di pukul 15 ini kita akan membahas, kita akan ngobrol juga mengenai bagaimana menjaga privacy itu jauhi jeruji. Nah, apakah ini? Seperti apa? Nanti di Bandung Sore ini edisi Indonesia Cerdas, Anda jangan dulu kemana-mana. Nanti kita akan berbicara tentang hal itu. Jadi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Sore Ini.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dengan informasi dan inspirasi. Selamat sore, Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah ikut juga request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Kali ini di Bandung Sore ini edisi Indonesia Cerdas merupakan sebuah layanan siaran pendidikan dan kita akan mengangkat topik jaga privasi jauhi jeruji. Terkait hal itu, pendengar, kita akan berbincang juga dengan rekan-rekan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dan hari ini sudah ada Teteh Alena Diva Putri Mustafa. Ini adalah mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan
1: Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Bahasa dan Sastra Indonesia, ih cocok sekali ya. Ini kita akan membahas topik kita sore hari ini mengenai jaga privasi jauhi jeruji. Ini apa maksudnya, Kak, untuk menjaga privasi, untuk jauhi jeruji?
1: Nah, jadi gini nih, Kang.
0: Gimana?
1: Kan, mungkin banyak ya, nggak dari sekarang aja gitu, udah dari dulu itu banyak fenomena warga-warga yang kalau misalnya ada yang kecelakaan nih suka ngelakuin dokumentasi gitu, Kang. Kayak di foto-foto lagi berdarah-darah, ada yang putus segala macem gitu kan, itu dilakukan dokumentasi dan itu disebarkan gitu di dunia maya gitu. Dan yang melihatnya juga ya nggak cuman orang-orang tertentu aja gitu, masyarakat sekitar gitu, ada yang anak kecil pun gitu mungkin dimungkinkan untuk melihat gitu. Dan itu tuh ternyata ada aturannya loh, Kang. Itu tuh nggak boleh gitu untuk mempublikasikan foto-foto seperti itu gitu. Jadi ada aturannya gitu. Jadi jaga privasi, jauhi jeruji, begitu.
0: Oke, meskipun kayak handphone-handphone aku gitu, yang ngerekam-rekam aku, yang ngeser-ngeser aku gitu ya.
1: Betul, karena itu ada privasinya, begitu.
0: Oke, kemudian juga bagaimana ini menurut Teh Lena ya, ketika memandang fenomena ini dari sudut pandang privasi, kan kita tadi nge-share gitu. Betul. Ya, kemudian kita ngerekam video sendiri gitu ya, kan ini membuat pribadi saya aja, channel gitu kan ya, tapi di-share ke grup keluarga gitu. Ini gimana, Teh?
1: Iya, betul. Mungkin kita bahas dulu dari wajah kali ya, Kang ya.
0: Okay.
1: Jadi pastikan kita itu mengenali seseorang itu dari wajah kan. Mungkin ada juga yang mengenal dari wewangian, terus juga dari suara khasnya mungkin. Nah, cuman di data lingkup identifikasi dan keamanan tuh ada yang disebut dengan data biometrik. Akang tahu nggak nih data biometrik?
0: Data biometrik.
1: Iya. Jadi intinya
0: itu?
1: Data biometrik itu tuh metode pengukuran biologis, morfologis maupun perilaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu individu. Nah, dalam hal ini tuh wajah tuh termasuk loh dengan data biometrik tadi yang masuknya tuh ke morfologi. Jadi pengenalannya tuh menggunakan struktur tubuh. Jadi selain wajah tuh ada juga sidik jari.
0: Oh, sidik jari itu.
1: Betul, mata. Okay. Terus juga yang khusus kita bahas ini ada struktur dan kontur wajah. Nah, di biometrik ini tuh ada loh peraturannya di lampiran dokumen penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, jadi dari sudut privacy, si wajah ini tuh termasuk ke dalam kunci gitu untuk membuka suatu akses begitu. Nah, jadi tadi kan kita sempat menyinggung privacy, terus apa gitu ya privacy gitu.
0: Nah, itu.
1: Nah, menurut pendapatnya Hartono yang saya ambil dari Hendro Parabowo pada tahun 1998 itu, privacy merupakan suatu tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. Nah, jadi wajah itu dari sudut pandang privacy merupakan identitas utama, begitu. Nah, jadi mungkin ada yang harus diluruskan ya. Jadi ada anggapan keliru bahwa suatu kejadian berlangsung di tempat umum tuh, maka seluruh hal yang ada dan terjadi di dalamnya itu otomatis sah menjadi milik publik, dapat dikonsumsi oleh siapapun dan dimanapun. Kayak yang Akang tadi sebutin tuh, kayak itu kan HP saya gitu. Nah, jadi ketika ada suatu kejadian, masyarakat tuh biasanya kan langsung mengeluarkan gawai tuh, terus langsung merekam gitu. Nah, padahal masyarakat tuh apa ya? Jadi kayak itu tuh nggak ngerti gitu kalau misalnya itu ada privasi di situ gitu.
0: Itu
1: jadi
0: tuh ada hak kita gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi masyarakat tuh kerap menyamakan suatu lokasi itu dengan status kepemilikan informasi misalnya, kayak lingkungan sekolah milik siapa? Warga sekolah, betul kan? Terus lingkungan keluarga juga rumah lingkungan keluarga
0: milik
1: gitu,
0: keluarga
1: itu milik
0: gitu.
1: Keluarga. Nah, betul. Jalan raya, taman atau fasilitas umum itu kan memang benar ya merupakan ruang publik. Namun kejadian di ruang publik itu belum tentu sepenuhnya jadi milik publik juga, terutama terkait dengan identitas korban ini. Tubuh, wajah dan kondisi seseorang yang berada di tempat tersebut tuh tetap merupakan ranah privat atau ranah milik pribadi yang bersangkutan. Jadi ketika kalau misalnya ada seseorang mengalami kecelakaan, itu tuh nggak otomatis kehilangan atas hak pribadinya. Jadi publikasi identitas seperti wajah pada prinsipnya itu memerlukan persetujuan gitu atau konsen dari pihak yang bersangkutan.
0: Jadi itu ya. Terus kalau misalkan ternyata ada sebuah produk katakanlah jurnalistik gitu kan, kemudian dia terjatuh, kemudian di blur, kemudian kalau ada tadi yang sifatnya ada darah gitu ya, kemudian di blurkan di warna abu-abu kan, boleh nggak sih kalau dari sudut pandang apa namanya privacy ini atau sesuai dengan undang-undangnya, atau tetap itu harus memerlukan juga sebuah persetujuan kak?
1: Nah, mungkin kan banyak yang penasaran juga ya Kang ya. Jadi kayak gimana sih kalau misalnya kejadian-kejadian itu harus tetap dipublikasiin gitu? Karena kan itu informasi gitu untuk semuanya. Ya sebenarnya kalau misalnya tujuan utamanya tuh untuk membagikan informasi, masyarakat tuh bisa menerapkan apa yang disebut dengan eufemisme visual.
0: Apa itu?
1: Nah, jadi kan biasanya eufemisme tuh orang-orang taunya kayak penghalusan gitu ya. Jadi sebuah yang kasar jadi diperhalus karena gak enak gitu ya didengar atau dikatakan gitu. Misalnya kayak meninggal dunia itu kan lebih sering digunakan ya daripada mati gitu kan. Rasanya agak kasar gitu. Terus juga misalnya ada orang gila kan gak mungkin kita ih orang gila gitu. Orang dengan gangguan jiwa. Nah gitu. Begitu. Jadi penggunaan eufemisme itu biasanya terjadi di media berita, suatu perbincangan, atau bahkan sudah merambat pada kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ketika kita ada di dalam kelas, Profesor izin ke belakang, bukan ke kamar mandi begitu kan? Biasanya seperti itu.
0: Iya, gitu. Izin jadi, ke belakang mau kemana?
1: Iya betul, seperti itu gitu. Jadi eufemisme ini bisa terjadi juga di visual gitu. Jadi disebut dengan istilahnya eufemisme visual, yaitu penggunaan gambar, metafora visual atau representasi grafis. Nah, dalam hal ini eufemisme visual itu digunakan untuk memperhalus atau menyamarkan konsep, objek maupun pengalaman yang dianggap tabu, tidak menyenangkan, atau terlalu eksplisit. Nah, eufemisme yang bisa diterapkan itu seperti penyembunyian realitas yang tadi itu, censorship and obscuration, supaya lebih diterima secara sosial. Jadi misalnya dengan memburankan bagian wajah yang tadi, terus juga luka dari korban kecelakaan, atau mengganti warnanya menjadi hitam putih kan ya biasanya kalau misalnya banyak darah. Kemudian juga misalnya ditutupin pakai stiker atau emoji. Nah, itu. Nah, dengan begitu tuh masyarakat tetap bisa menjalankan fungsi informatifnya tanpa harus melucuti privasi korban yang sedang berada dalam keadaan yang tidak berdaya begitu. Terlebih kan gak sedikit masyarakat juga yang merasa gak nyaman gitu ya untuk melihat bagian-bagian yang dianggap tidak senonoh secara langsung tanpa adanya pengeditan terlebih dahulu. Jadi sebaiknya eufemisme visual ini tetap diterapkan begitu Kang ketika menyebarkan publikasi-publikasi yang seperti itu.
0: Ini memang sebuah fenomena yang kemudian terjadi ya. Kalau kita lihat bahwa merasa itu adalah video yang dimiliki pribadi, dibagikan ke grup, atau misalnya ke teman ya, jangan dibagikan lagi ya. Terus temannya bilang jangan dibagikan lagi ya, jangan dibagikan lagi ya, terus nyebar kemana-mana ya.
1: Klasik ya Kang ya.
0: Ini akhirnya kan jadi tersebar secara luas. Mungkin masyarakat juga perlu tahu gitu ya. Bagaimana dengan hukum yang kemudian berlaku di Indonesia itu sendiri terkait dengan tadi gitu ya privasi ini.
1: Nah, ini sebenarnya tuh banyak ya Kang aturan-aturan yang mengatur gitu ya untuk publikasi-publikasi seperti ini. Misalnya seperti pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 65 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 itu tentang perlindungan data pribadi begitu. Jadi ada beberapa unsur bahasa yang kita bisa telaah menggunakan teori semantik. Nah, jadi semantik itu tuh menelaah mengenai makna leksikal nih. Ada sebutan makna leksikal.
0: Apa
1: jadi,
0: itu makna leksikal?
1: Makna leksikal itu tuh intinya makna yang sesuai dengan kamus juga bisa seperti itu, atau misalnya yang sesuai dengan apa yang sudah ada begitu. Nah, kan kalau kita kan menggunakan KBBI ya Kang ya. Jadi kita menggunakan KBBI sebagai acuan untuk makna-makna dari aturan yang telah dibuat gitu. Jadi misalnya nih dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE itu disebutin bahwa kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya yang pertama, kalau misalnya kita telaah nih ya, di dalam pasal itu tuh tindak pidana pokoknya itu meliputi penggunaan informasi data pribadi melalui media elektronik tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Nah, di sana juga disebutkan bahwa adanya kata harus dalam harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kemudian juga disebutkan pada kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terdapat kata kecuali yang mengandung kata yang selain dari. Jadi dari kedua kata tersebut itu dapat disimpulkan bahwa adanya keharusan dari setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan apabila hendak menyebarkan data pribadinya, terkecuali hal-hal lain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah itu baru satu pasal nih Kang, kita bahas satu pasal lagi nih.
0: Gimana?
1: Dalam pasal 65 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 itu disebutkan bahwa ayat 1, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ayat 2, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Dan ayat 3, setiap orang dilarang melawan secara hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Banyak banget ya Kang ya. Mari kita coba bahas satu-satu nih. Yang pertama, frasa setiap orang itu tuh berlaku untuk semua warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Kemudian juga frasa bukan miliknya itu dalam ayat dalam ketiga ayat itu menunjukkan bahwa apa-apa yang dimaksud dalam hal ini merupakan data pribadi adalah milik orang lain. Yang ketiga itu, frasa secara melawan hukum dalam ketiga ayat itu merujuk pada cara atau sifat yang melanggar hukum, seperti dilakukan tanpa hak, tanpa izin, atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, dalam hal ini, perbuatan tersebut itu dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan subjek data pribadi. Pada ayat 1 ini terdapat kata memperoleh dan mengumpulkan yang merujuk pada bagaimana cara memiliki data pribadi milik orang lain. Kemudian pada ayat 2 terdapat kata mengungkapkan yang merujuk pada bagaimana cara menunjukkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain. Dan yang terakhir itu pada ayat 3 terdapat kata menggunakan yang merujuk pada cara mendapatkan manfaat dengan melakukan sesuatu terhadap data pribadi milik orang lain. Nah, kita ini dapat melihat bahwa pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE itu merupakan landasan hukum yang sangat kuat mengenai perlindungan informasi elektronik. Di dalam pasal tersebut itu terdapat aturan bahwa yang termasuk dalam informasi elektronik adalah semua kumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange atau EDA, surat elektronik atau email dan sebagainya yang dapat dipahami oleh pihak lain. Kemudian adapun pada pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 adalah landasan hukum yang sangat kuat mengenai perlindungan data pribadi. Nah, dalam hal ini itu definisi data pribadi itu juga sudah diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang yang sama. Di dalam pasal tersebut itu dijelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Nah, data pribadi ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu yang memiliki sifat spesifik dan umum. Adapun wajah nih yang tadi kita sebut sebagai data biometrik itu termasuknya ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, maka dari itu kedua pasal itu saling mendukung dalam melindungi informasi pribadi dari adanya kemungkinan pelanggaran secara hukum. Untuk itu, ketika wajah korban kecelakaan disebarluaskan berpotensi melanggar hak atas informasi pribadi korban. Begitu Kang.
0: Iya, oke. Ini menarik sekali ya, untuk Anda juga pendengar mau tanya boleh nih, bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Jadi kemudian gimana ya Teh, kalau misalkan ada berbagai kejadian-kejadian itu tapi kita tuh tetap gitu pengen mempublikasikan gitu, karena biasanya kalau viral, kalau publikasinya tersampaikan kan penanganannya kemudian biasa jadi itu jadi informasi untuk masyarakat untuk lebih waspada. Contoh kasus begal nih yang kemarin tuh, begal ditangkap tuh, masyarakat dipukulin tuh gitu kan ya. Nah kan itu fenomena yang terjadi ya, kemudian disebarluaskan. Bagaimana Teh supaya katakanlah informasi itu tetap disebarkan supaya pertama masyarakat jadi lebih waspada, kemudian ada efek jera untuk para begal ini gitu ya, ketika diamuk masa gitu ya. Karena kan aturannya sudah ada tuh, diizinkan gitu ya masyarakat untuk menangkap gitu. Betul. Asal jangan tewas gitu kan. Tapi kan ketika melihat fenomena begal dipukulin gitu kan, ada videonya itu tersebar.
1: Iya, betul.
0: Nah terkait dengan privasi hal itu pun juga, bagaimana supaya itu tuh bisa tetap tersampaikan, terpublikasikan, tapi tetap menjaga privasi Teh.
1: Betul. Kita bisa kembali mengingat mengenai eufemisme visual yang tadi. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana antara bias niat dan dampaknya begitu Kang. Jadi ini adalah poin krusial yang harus dipahami oleh masyarakat luas begitu. Dalam linguistik forensik Yang dinilai itu tidak hanya niat penutur, tetapi juga bentuk ujaran, konteks, serta dampak komunikatifnya. Jadi seringkali masyarakat itu berdalih bahwa tujuan utama mereka dalam menyebarkan informasi itu kan untuk mengedukasi atau memberitahu publik begitu ya. Namun emangnya tujuan yang dimaksud selaras gitu dengan fungsi informatif yang sebenarnya? Nah, kita harus lurusin dulu nih apa yang dimaksud dengan fungsi informatif gitu. Jadi pada dasarnya fungsi informatif itu sebatas memberikan informasi terkait dengan peristiwa secara objektif. Jadi di dalam KBBI sendiri, kita balik lagi ke makna leksik. Informatif merupakan sifat yang memberikan informasi atau bersifat menerangkan. Misalnya, memberitahukan lokasi kejadian, waktu, atau plat nomor kendaraan yang terlibat di dalam kecelakaan. Nah, namun patut dicatat juga bahwa konteks informasi tersebut itu dimungkinkan akan berubah wujud menjadi semacam eksploitasi kesedihan jika di dalamnya itu menyertakan visual wajah korban secara gamblang yang tadi itu, makanya harus ada optimis visual. Nah, terlebih lagi apabila tujuan dari melakukan unggahannya tuh supaya viral, mendapatkan keuntungan mulai dari jumlah tayangan, jumlah suka, jumlah komentar, sampai jumlah dibagikannya gitu ya, Kang. Nah, selain itu juga niat baik untuk menginformasikan sebuah musibah tersebut itu justru dimungkinkan tidak akan membatalkan dampak kerugian psikologis yang dialami keluarga ketika melihat wajah kerabatnya diekspos tanpa sensor gitu. Jadi niat baiknya juga ya tetap aja keluarganya juga mengalami dampak psikologis begitu, Kang. Nah, jadi bayangkan aja gitu ya,

0: masuk ke eksploitasi. Nah, ketika melihat situasi kondisi seperti ini, ada tadi unsur-unsur yang perlu dilakukan. Kemudian juga kalau kita melihat fenomena ini, sebaiknya apa masyarakat yang memang harus juga kemudian lakukan, fahami, selain tadi memblur gitu ya, atau tidak mengekspos gitu ya, apa juga yang harus kemudian masyarakat perhatikan kembali, Teh?
1: Oke, mungkin ketika publikasi itu kan sering mencantumkan caption ya.
0: Iya,
1: itu teksnya itu suka ditulis dramatis begitu ya, Kang ya. Nah, itu juga harus diperhatiin, Kang, oleh masyarakat gitu. Jadi di situ tuh adanya potensi terjadi pelanggaran etika berbahasa di ruang publik gitu. Jadi kalau misalnya kita membedah pemilihan kata atau diksi yang digunakan oleh warga di media sosial itu, dimungkinkan kita menemukan banyak kekeliruan. Misalnya nih, pertama penggunaan kata-kata vulgar gitu. Misalnya kayak ada seseorang lelaki tertabak kereta, kepalanya hancur, tangannya patah, kakinya terputus dan lain sebagainya begitu. Itu kan merupakan kata-kata vulgar gitu yang mungkin digunakan secara sadar untuk mendeskripsikan kondisi korban secara berlebihan. Nah, terus juga tidak hanya itu gitu. Warga juga bahkan mungkin menggunakan kata-kata hiperbolis. Jadi menyusun urutan kronologisnya itu yang berasal dari asumsi pribadi tanpa menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Misalnya nih kayak akibat ugal-ugalan dengan kecepatan berkendara hingga 100 km/jam. Tahu dari mana, ya kan?
0: Iya, dia ngalamin atau enggak gitu.
1: Iya, begitu. Terus juga karena putus cinta membawa mobil dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya, kan kita enggak tahu ya apa kejadian di baliknya gitu. Nah, akibatnya itu alih-alih menjadi informasi yang valid, narasi tersebut itu dimungkinkan dapat berubah menjadi hoax atau spekulasi liar yang sangat merugikan martabat korban. Nah, maka dari itu, selain eufemisme visual juga tetap harus diperhatikan eufemisme dari berbahasanya, bagaimana etika berbahasa di ruang publik dan juga maya begitu. Maka dari itu seringkali juga kita mendapatkan pernyataan masyarakat untuk tidak menyimpulkan suatu kejadian begitu saja tanpa menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Jadi kan kadang suka ada juga yang ngingetin ya, Kang, jangan dulu kasih spekulasi atau kesimpulan gitu, tunggu dulu dari pihak polisi, seperti itu, Kang.
0: Oke, dan tentunya juga untuk anak pendengar ada beberapa yang sudah WhatsApp juga. Nanti kita akan bahas, tapi kita akan rehat dulu ya, Teh.
1: Oke.
0: Untuk anda boleh juga pendengar bisa WhatsApp ke kami di 0811-220-9760. Kita sedang membahas mengenai jaga privasi, jauhi jeruji ya, bersama Alena Diva Putri Mustafa, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Tetap bersama kami.

Bandung sore ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kau dan aku.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Dan kita tentunya masih membahas mengenai jaga privasi, jauhi ceruci. Bersama Alena Diva Putri Mustafa, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan tentunya juga Anda boleh sekali untuk tanya ya, bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9766. Telena masih bersama kami?
2: Masih dong.
1: Asih dari mana Telena tuh?
2: Bandung.
1: Dari Bandung?
2: Iya.
1: Bandungnya di mana?
2: Pasir Koja, Kang.
1: Oh, Pasir Koja gitu ya. Oke, ini untuk Anda juga pendengar boleh tanya ya. Ada Teh Febi, halo Kak Alena.
2: Halo Teh Febi.
1: Izin tanya Teh, kalau kita screenshot chat orang terus dikirim ke grup lain itu termasuk melanggar privacy nggak?
2: Ini kayaknya dari pengalaman pribadi ya, sepertinya Teh Febi nih.
1: Lagi ngomongin orang nih screenshot masukin ke grup. gimana?
2: Dari tadi kan saya membahas mengenai peraturan perlindungan data pribadi ya Kang ya. Jadi kalau di data pribadi ini tuh tadi yang udah disebutin ada yang sifatnya spesifik dan ada yang sifatnya umum. Nah, jadi data pribadi yang spesifik tuh ada data dan informasi kesehatan, biometrik yang tadi, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya yang sifat umum itu ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi kalau misalnya nyebarin screenshotnya ini ada nomornya nggak? Ada nama lengkapnya nggak nih? Ada foto profilnya nggak nih? Terus juga ada informasi pribadinya nggak nih yang menjurus khusus gitu ya Kang ya? Kalau misalnya ada itu masuk Kang ke pelanggaran data pribadi itu yang privacy tadi. Bahkan kalau misalnya sampai dijelek-jelekin gitu ya kan, suka sambil gibah ya Kang ya, menjelek-jelekin gitu. Nah itu lain lagi, itu masuknya ke pencemaran nama baik. Mungkin kalau misalnya saya diundang lagi nih, kita bisa bahas juga nih Kang nih, pencemaran nama baik nih.
1: Panjang.
2: Panjang lagi nih. Ya, intinya seperti itu.
1: Tapi masuk ke ITE enggak sih kalau itu?
2: Iya, untuk yang data pribadi ya itu seperti yang tadi, masih masuk ke informasi pribadi yang penting, masuk ke yang tadi yang sifat umum dan spesifik gitu. Sesuai dengan tujuannya juga Kang gitu. Menurut apa yang saya baca ya Kang ya, ini bisa jadi salah juga nih saya nih.
1: Oke, kemudian ada Almira tanya juga, banyak kuis di media sosial yang nanya nama ibu kandung atau nama hewan peliharaan sampai tanggal lahir, itu beneran hiburan atau bisa jadi cikal bakal pelanggaran privasi?
2: Waduh, kalau itu sih harus ditelusuri ya Kang tentunya. Karena kan saya dari ilmu bahasa ini tidak bisa menentukan seseorang itu melanggar begitu. Jadi hanya apakah berpotensi atau tidak begitu. Jadi untuk menentukan itu melanggar atau tidaknya tentunya dari yang orang hukum begitu. Nah cuman kita tentunya harus menelusuri lebih lanjut dulu sih, itu tujuannya untuk apa, digunakan atau tidak gitu, apakah digunakan secara yang tidak baik begitu. Mungkin seperti itu sih Kang. Jadi tetap harus ditelusuri, tidak boleh langsung menyimpulkan seperti itu Kang.
1: Oke, ada juga Anjani, sore Kak Anjani di Antapani. Kalau mantan masih nyimpen foto dan chat kita terus disebarin, itu emang lagi drama atau bisa masuk ke ranah hukum gak sih? Gitu.
2: Oh ya, balik lagi yang kayak tadi ya Kang.
1: Gimana ini?
2: Bawanya mantan ya sekarang ya. Iya, ya, balik lagi yang kayak tadi.
1: Tipe-tipe orang yang kayak dia belum terima, kemudian ketika si mantannya nikah,
2: oh iya,
1: foto pribadinya disebarin.
2: Wah, iya betul. Itu masuknya asusila itu Kang. Itu masuknya asusila seperti itu. Ada yang pornografi seperti itu. Dan itu juga ada aturannya begitu. Dan itu masuknya ke pencemaran nama baik juga Kang.
1: Kalau misalkan fotonya biasa aja gak asusila gitu misalkan gitu ya.
2: Ah itu data pribadi. Foto tadi. Iya betul ya. Seperti itu. Jadi ada potensi-potensi melanggar hukumnya.
1: Alah, gitu. Jadi hati-hati bagi Anda mungkin ya yang sering berfoto bareng sama pacar. Apakah mau itu sampai jodoh atau tidak? Gitu. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada Intan, kan penasaran kalau teman iseng tuh bikin akun palsu pakai foto kita buat lucu-lucuan. Itu bisa dianggap pelanggaran enggak?
2: Oh, tentu bisa dong. Kan itu penyebaran data pribadi, foto profil kita kan?
1: Dan
2: pemalsuan data, betul tidak? Karena kan berpura-pura gitu kan, berpura-pura menjadi orang lain gitu. Tentu itu bisa dilaporkan, itu data pribadi juga Kang.
1: Oke, itu juga data pribadi juga ya. Kemudian kalau tadi kan ada beberapa hal yang kemudian pakai foto gitu ya, pakai gambar. Kemudian kalau misalkan kita dari diksi deh atau dari bahasa gitu ya, yang sering mungkin kita lakukan ketika menyebarkan sebuah informasi, ada bahasa yang kemudian kita framing gitu istilahnya, atau ada yang kita juruskan, kejadiannya tuh sebenarnya biasa aja, tapi karena kita membuat caption atau kita membuat sebuah narasi yang itu akhirnya membelokkan dari makna itu sendiri hingga banyak merugikan kita, itu masuk ke dalam ranah privasi juga nggak sih, atau seperti apa ketika mungkin bisa jadi dibumbui sama opini kali?
2: Iya, itu Kang, yang tadi tuh yang kita sempat bahas tuh adanya pelanggaran etika berbahasa tuh Kang, yang tadi yang dilebih-lebihkan, iya betul, hiperbolis seperti itu masuknya ke pelanggaran etika berbahasa, di apa, berpotensi melanggar etika berbahasa seperti itu.
1: Oke, itu juga termasuk gitu ya. Oke, untuk Anda juga pendengar, boleh ayo kita ngobrol aja. Anda bisa WhatsApp-kan di 0811-220-9760 ya. Ada juga Selena, sekarang tuh kan apa-apa diposting ya, kayak makan diposting, liburan diposting meskipun late post gitu ya, sampai boarding pass juga diposting. Sebenarnya yang paling nggak boleh diposting tuh apa saja sih kalau itu ternyata ada unsur privasinya?
2: Sebenarnya batasannya itu lebih ke kayak penggunaannya akan jadi negatif atau tidak sih Kang. Kalau misalnya cuman memposting sebagai hiburan, kan itu kita sendiri yang memposting. Kalau misalnya yang ini pelanggaran data pribadi, itu orang lain yang mempostingnya Kang. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri yang mempostingnya, itu kan ada persetujuan kan dari kita sendiri kan tentunya. Itu udah gak masuk ke pelanggaran privasi gitu. Sedangkan kalau misalnya ada orang lain gitu yang memanfaatkannya dalam tanda kutip negatif, nah itu baru pelanggaran privasi Kang, yang tadi itu.
1: Itu ya, yang sekali-kali Anda beli tiket bioskop kemudian foto barcode-nya kelihatan ntar kalau di-scanin sama orang lain udah gak aktif juga, repot ya. Untuk Anda juga pendengar, boleh Anda bisa WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kita masih menemani Anda tentunya, dan Anda boleh sekali untuk bisa juga tanya gitu ya, ataupun juga sharing pengalaman gitu ya untuk Anda terkait dengan privasi ini. Anda boleh WhatsApp-kan di 0811-220-9760, atau Anda bisa juga telepon ke kita di 727-8978 ya. Tetap masih bersama kami pendengar, jangan dulu kemana-mana, di Pro 1 RRI Bandung.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Bandung sore ini.
7: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas, dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah WhatsApp dan juga bertanya di 0811-220-9760 ya. Dan kita ada di segmen terakhir pendengar ya. Kalau juga kita melihat bagaimana pentingnya dan juga dampak dari sebuah privacy, agar tentunya juga tidak akhirnya berdampak lebih dalam lagi, bahkan kemana-mana ketika sesuatu hal yang kita sharing tanpa kita saring, terutama di ranah privacy ini. Ini kemudian juga Teh Lena, dengan situasi kondisi yang katakanlah serba teknologi, serba maju gitu ya, kemudian juga informasi begitu cepat,
8: iya.
7: Apa yang kemudian masyarakat harus juga paham, harus juga tahu mengenai privasi ini, supaya tadi tidak menjadi melanggar hukum gitu ya di situasi kondisi seperti ini.
8: Baik, mungkin ini pesan utama saya ya untuk para pendengar semuanya, yang pastinya bertumpu lagi kepada nilai-nilai kemanusiaan di ruang digital. Terus juga ini merupakan ajakan untuk merasa simpati dan empati. Kita itu harus merunakan kembali mengenai rasa simpati dan empati yang harus ada ketika tengah meliput kejadian kecelakaan dan bunuh diri dan perihal privasi tadi. Tentu juga kita tidak ingin momen paling tragis dan rentan dari seseorang yang kita sayangi diabadikan secara vulgar, dipertontonkan tanpa sensor, lalu juga menjadi bahan obrolan atau spekulasi tak berdasar di dunia maya. Empati juga berarti kita mampu menahan ego untuk menjadi yang paling pertama menyebarkan informasi demi melindungi martabat dan privasi korban yang sedang tidak berdaya. Nah, pesan lanjutannya itu adalah untuk mengajak lebih kritis dan mengambil menyebarkan informasi. Literasi digital itu bukan hanya tentang seberapa mahir kita menggunakan gawai, melainkan juga seberapa cerdas kita menganalisis konten. Nah, ketika Anda menerima sebuah video kecelakaan tanpa sensor atau narasi tragis mengenai korban bunuh diri, berhentilah sejenak. Coba terapkan eufemisme visual dan teks dalam pikiran Anda. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah menyebarkan video ini akan memberikan manfaat yang nyata atau hanya berpotensi akan menambah luka bagi keluarga korban? Apakah narasi yang Anda teruskan ini merupakan sebuah fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya atau hanya berpotensi sebagai opini liar yang tidak tahu menahu dari mana sumbernya? Dimulai dari diri sendiri, baru peringatkan orang lain. Apabila tidak sengaja menyebarkan, segeralah turunkan unggahannya. Apabila melihat adanya unggahan-unggahan yang berpotensi memuat tindakan pidana, segera laporkan unggahannya supaya tidak semakin tersebar luas dan bertambah banyak orang-orang yang melihatnya. Nah, kita itu bisa menjadi netizen yang kritis. Kita memutus rantai penyebaran konten eksploitatif dan turut menciptakan ruang publik digital yang lebih sehat, aman, dan beradab. Juga perlu ditekankan nih bahwa dampak dari digital footprint atau jejak digital itu nyata loh adanya gitu. Mungkin aja pihak pertama itu udah menurunkan postingan yang diunggah, tetapi kan nggak menutup kemungkinan juga bahwa pihak lain juga punya data tersebut gitu. Jadi di kemudian hari rekaman tersebut juga mungkin aja disimpan dan kembali diputar lagi. Jadi untuk itu perlu dipertimbangkan kembali akan apa yang mau dilakukan dan kenali batasan-batasan dalam penyebarannya.
7: Oke, terima kasih tentunya Telena sudah berbagi informasi di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga di 0811-220-9760, Kang Supriyadi, TVNB, Teh Anjani, Almira juga, Intan Salena juga, terima kasih juga yang sudah WhatsApp di 0811-220-9760, pendengar. Dan tidak terasa akan menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu pun juga sudah saatnya Alen Albana harus pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih, saat selalu Tess Elena.
8: Amin, terima kasih juga sudah mengundang saya.
7: Baik, itu tadi pendengar perbincangan kami terkait dengan jaga privasi, jauhi jeruji di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Dan sudah saatnya juga Alen Albana juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung sore ini.

Bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Ada bantuan-bantuan kerjasama dengan TNI dan khususnya di komoditas padi, kami selalu bersama-sama dengan TNI dan tingkat kabupaten Dandim, di tingkat kecamatan ada Koramil, dan di tingkat desa ada Babinsa.
3: Ini momentum buat kita semua, jalan terus diperbaiki. Di beberapa tempat lain kita sudah mulai kencang terkait dengan pencegahan mobil-mobil yang over dimension, overload. Mumpung sekarang itu tidak banyak, mohon maaf, truk-truk pasir.
0: Itulah pendengar pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Wali Kota Bandung meminta kepada para aparatur sipil negara, ASN, agar tidak mengeluh soal tugas di luar jam kerja. Karena tekanan pelayanan publik juga harus tetap berjalan. Atau Borado ini melaporkan.
4: Wali Kota Bandung Imparan meminta aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung untuk tidak mengeluhkan penugasan di luar jam kerja. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak mengenal batas waktu, terutama dalam menangani kondisi darurat dan menjaga keamanan kota. Imparan mengaku menerima informasi adanya sejumlah ASN yang menyampaikan keluhan terkait beban kerja di luar jam dinas melalui media sosial maupun grup percakapan internal. Keluhan tersebut muncul karena beberapa penugasan mengharuskan ASN tetap bekerja pada malam hari atau di luar jam kerja normal. Menurut Farhan, berbagai persoalan yang dihadapi Kota Bandung seperti aksi kriminalitas, pohon tumbang, hingga pengamanan fasilitas publik kerap terjadi di luar jam kerja. Karena itu, ASN dituntut memiliki kesiapsiagaan untuk memberikan pelayanan kapanpun dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa pengabdian sebagai ASN tidak hanya sebatas menjalankan tugas pada jam kantor, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan saat terjadi keadaan darurat. Paran mengutarakan dirinya memahami adanya keluhan dari sejumlah ASN, namun ia mengingatkan agar keluhan tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mencontohkan aksi begal tidak mungkin terjadi hanya pada jam kerja, begitu pula ketika terjadi pohon tumbang atau kebutuhan pengamanan di ruang publik yang seringkali berlangsung pada malam hari.
5: Ya banyak lah, jadi kerja di luar jam kerja, ya kan ekstra, kumaha tuh. Masa begal yuk, ya, jam 5 sore is bubar, itu mungkin. Ya begal, jadi si begal ini kan gak mungkin dia kerja di saat jam kerja kan, pohon rubuh di luar jam kerja, kumaha tuh. Pusdai diamankan di luar jam kerja, ya itu teh menimbulkan. Saya bilang nggak boleh mengeluh seperti itu.
4: Karena itu, Farhan meminta seluruh ASN pemerintah Kota Bandung memiliki semangat kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia menilai tantangan pelayanan publik harus dihadapi bersama tanpa saling menyalahkan ataupun mengeluhkan kondisi yang ada.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. PT Antam TBK Pongkor menutup 20 lubang galian emas ilegal dalam operasi gabungan yang dilakukannya. Temuan lubang galian emas ilegal itu pun menjadi bukti masih eksisnya aktivitas galian emas ilegal di kawasan Gunung Salak, Bogor. Yofri Haradi melaporkan.
6: Tim patroli gabungan PT Antam dan aparat penegak hukum menutup 20 lubang tambang galian emas ilegal di area penambangan emas Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dari aktivitas patroli gabungan yang dilakukan, yang menutup 20 akses lubang yang digunakan oleh para penambang emas liar Pongkor, termasuk 21 gubuk liar dan 17 dudukan gelundung atau alat pengolahan emas, beserta galon merkuri yang digunakan untuk proses pengolahannya. Java Region CSR and External Relations Division Subdivision Head PT Antam TBK Agustinus Toko Susetio mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi seluruh pemangku berkepentingan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan objek vital negara.
7: Selama pelaksanaan patroli, tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 akses tambang tanpa izin, penertiban 21 gubuk, 17 dudukan gelundung, serta menertibkan berbagai sarana pendukung aktivitas pertambangan tanpa izin. Tim juga melakukan pengamanan dan pemusnahan barang-barang yang digunakan untuk aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melibatkan 118 personil dari berbagai unsur, yaitu PT Antam UBP Pongkor, Mitra Pengamanan, Polda Jawa Barat, Pam Ofit Polda Jawa Barat, Denpom 3-1 Bogor, Koramil Nanggung, Polsek Nanggung, Polres Bogor, Satpol PP.
6: Namun sayang, pada saat operasi dilakukan selama kurang lebih 3 hari, aktivitas para penambang emas ilegal itu pun sepi dan diduga terjadi kebocoran informasi. Kapolsek Nanggung AKP Ano Junaidi menegaskan bahwa patroli yang dilaksanakan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penegakan aturan di lapangan.
8: Minta kalau oleh Antam, kita perlu bantuan pengamanan, rencana akan dilaksanakan penertiban seperti selama 3 hari ke depan, mungkin dari Rabu sampai hari Jumat. Kita juga akan menelusuri sumber-sumber air karena sekarang musim kemarau banyak ada beberapa masyarakat tentunya yang terdampak karena air di bawah, di hilir, digunakan oleh keperluan masyarakat. Jadi kita telusurin sekalian patroli dengan Antam. Kita hanya bersikap membackup ke dalam, ada beberapa lokasi kita sudah itukan, tapi nanti mungkin hari terakhir baru akan disampaikan secara jelas dari Antam.
6: Patroli tim gabungan menyisir lokasi di antaranya kawasan Gunung Cibutak, Pasir Jawa dan Cibendel Muara Kapur. Petugas mengamankan barang bukti, peralatan linggis, cangkul, palu dan garpu besi untuk menutup aktivitas pertambangan ilegal itu. Petugas juga menemukan banyak limbah yang diduga ditinggalkan para penambang berupa ribuan karung bekas, botol minuman plastik serta berbagai jenis sampah lainnya yang tersebar di sekitar lokasi areal lubang galian tersebut.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mengantisipasi terjadinya gagal panen di musim kemarau, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Cianjur mensosialisasikan pada masyarakat agar mengatur jadwal tanam. Ian Sofyan menyampaikan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang, menyusul ditetapkannya siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di seluruh Jawa Barat melalui keputusan Gubernur nomor 360/Kep.307/BPBD2026 yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, mulai dari sosialisasi pada petani hingga menyiagakan ratusan pompa air. Oleh karena itu, menurut Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Ali, sudah melakukan rakor dan membuat surat edaran agar diinformasikan pada masyarakat.
2: Terkait dengan antisipasi musim kekeringan ya, hal ini karena dari pemerintah pusat sudah pernah melakukan koordinasi ya, rapat koordinasi terkait dengan antisipasi. Kami sudah melakukan rakor dengan Kepala UPTD Kabupaten Cianjur di bulan April kalau nggak salah. Kemudian kami buat surat edaran juga ke UPTD bahwa kita di lapangan harus melakukan antisipasi dan informasi ini harus sampai kepada masyarakat. Dalam hal ini supaya masyarakat juga melakukan antisipasi dalam rangka menyiasati mungkin kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan akibat salah jadwal tanam karena saat ini.
9: Selain itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan sekitar 500 unit pompa air.
2: Kemudian hal-hal lain, kami sudah menginventarisir pompa air. Ya, pompa air ini ada bantuan-bantuan kerjasama dengan TNI dan khususnya di komoditas padi. Kami selalu bersama-sama dengan TNI dan tingkat kabupaten Dandim di tingkat kecamatan ada Koramil dan di tingkat desa ada Babinsa. Dan itu mungkin kami bersama-sama ya, dan itu stok mungkin di apa di Kabupaten Cianjur ada sekitar 500 pompa yang bisa digunakan.
9: Selain itu juga ia pun menambahkan kepala para petani harap menyesuaikan jadwal tanam agar tidak mengalami kerugian akibat kekurangan air karena musim kemarau berpotensi mengalami gagal panen. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya pendengar, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin meminta Dinas Perhubungan untuk meneratibkan keberadaan kendaraan over dimensions dan juga overload ataupun odot, atau kendaraan dengan dimensi dan juga muatan berlebih yang melintas di wilayah Kabupaten Garut. Irwar Rudiawan melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Garut menyoroti keberadaan kendaraan over dimension and overload atau odol, kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebihan yang melintas di wilayah Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin mengatakan kendaraan odol dilarang melintas jalan kabupaten karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Ia meminta jajaran Dinas Perhubungan segera mengambil langkah konkret dengan memasang rambu batas tonase di ruas-ruas jalan yang memiliki pembatasan beban. Langkah itu dinilai penting sebagai bentuk pengawasan sekaligus memberikan kepastian kepada pengguna jalan.
3: Jadi ini momentum buat kita semua, jalan terus diperbaiki. Di beberapa tempat lain itu sudah mulai kencang terkait dengan pencegahan mobil-mobil yang overdimension, overload. Mumpung sekarang itu tidak banyak, mohon maaf, truk pasir nggak banyak, jadi saya minta tolong untuk ada semacam apa ya peringatan warning. Saya bisa minta Pak Budi dari dulu tolong dipasang spanduk apa terkait dengan mobil odol dilarang masuk, itu aja dulu karena merusak jalan, itu aja. Jadi ada peringatan dari juga ada atensi dari pemerintah. Jadi saya tuh dari dulu udah mikir kenapa nggak ada kegiatan yang konkret gitu ya.
10: Ia juga menyoroti keberadaan parkir liar yang masih menjadi keluhan masyarakat. Penataan parkir dinilai perlu segera dilakukan karena berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, kelancaran arus lalu lintas, serta wajah tata kota. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perhubungan akan terus memperkuat sinergi dengan inspektorat dari Badan Pendapatan Daerah Bappenda dalam pengelolaan sektor perparkiran. Yang menyampaikan kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan pengawasan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD, serta memastikan retribusi dan pajak parkir dikelola secara transparan dan akuntabel.
0: Berita lainnya berdengar, pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan juga fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan juga lanjut usia ataupun lansia ini masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Selengkapnya, kita simak catatan reporter Sony Agung Saputra.
11: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nuraini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik, sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan setiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
12: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali. Apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa segera realisasi. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPM SPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
6: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya, Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali, sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
13: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tetapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Masih bagi kan memang produknya kementerian ya. Walaupun secara teknis, dari syarat-syarat teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara tadi diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Dan sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
6: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lain.

0: Pendengar, pembangunan jaringan gas bumi ataupun jargas untuk rumah tangga di Kabupaten Cirebon diharapkan menjadi solusi energi yang lebih efisien bagi masyarakat. Kita ikuti laporan reporter Rena Safira.
1: Ketika adanya pemasangan jargas, pastinya itu sangat bermanfaat.
2: Program pembangunan jaringan gas bumi atau jargas mulai berjalan di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon. Selain menjadi bagian dari transisi energi nasional, program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG, sekaligus memberikan kepastian pasokan energi bagi rumah tangga maupun pelaku UMKM. Pelaku UMKM Desa Wanasabalor, Dali, mengatakan kehadiran jargas dinilai sangat membantu pelaku usaha karena selama ini harga LPG sering berubah dan pasokannya kerap sulit diperoleh. Menurutnya, di wilayahnya program masih berada pada tahap pendataan sehingga masyarakat masih menunggu proses selanjutnya.
1: Selama ini kita para pelaku usaha khususnya itu kan bergantung dengan adanya gas LPG. Gas LPG mungkin tahulah di lapangan sekarang seperti apa. Kadang harganya naik-naik banget, kadang harganya lagi murah-murah banget, tapi kadang kalau lagi murah giliran lagi murah tapi gasnya malah langka. Nah itu kan pastinya mempersulit kita khususnya yang memang menggunakan bahan bakarnya gas ya. Ketika adanya pemasangan jargas pastinya itu sangat bermanfaat. Yang penting intinya pelaksanaannya dan sasarannya sesuai pastinya.
2: Dali menambahkan penggunaan jargas juga dinilai lebih praktis karena masyarakat tidak perlu lagi membeli tabung gas secara berkala. Ia berharap program tersebut tidak hanya menjadi pembangunan infrastruktur tetapi juga mampu membantu kelancaran produksi dan pertumbuhan ekonomi UMKM. Sementara itu, warga desa Sindang Jawa Sri Suprihatin mengatakan pembangunan jargas di lingkungannya telah memasuki tahap pemasangan. Namun, proses pengerjaan belum selesai karena terkendala kondisi tanah yang banyak mengandung batu cadas sehingga membutuhkan alat berat.
3: Harapan saya sebagai ibu rumah tangga dapat memangkas atau mengirit pengeluaran saya untuk biaya gas ini daripada kita memakai gas LPG.
2: Sri berharap proses pembangunan dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat segera menikmati manfaat jargas sebagai sumber energi yang lebih hemat dan mudah diakses untuk kebutuhan sehari-hari. Rena Safira melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Untuk membahas lebih lanjut, pendengar, terkait program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang ada di Cirebon dari Direktorat Jenderal Minyak dan juga Gas Bumi, kita ikuti suara masyarakat yang dihimpun oleh reporter Sekar Damayanti.
5: Nama saya Asya dari Pleret. Menurut saya dari LPG ke jargas gitu ya. Paling kita lihat dulu kita lihat dulu ya benefitnya, maksudnya banyak keuntungannya, lebih banyak keuntungannya yang mana, LPG atau jargas gitu. Tapi kalau misalkan jargas dia lebih efisien, lebih murah dan lebih banyak manfaatnya, mungkin saya berminat sih untuk beralih ke jargas.
6: Nama saya Pandu dari Sampiran. Menurutku lebih efisien itu ya. Kayak nggak harus, kalau nggak perlu habis gitu loh, nggak bakal habis gitu loh. Lagian kalau aku kan itu kan, aku kan pakainya kan gasping itu loh, kan lumayan berat kan kalau jadi lebih baik pakai kayak lebih enak. Ya bagus aja sih, cuma mungkin orang-orang belum tahu kan ya secara menyeluruh, maksudnya berapa biayanya itunya kan, jadi ya harus ada timur apa tuh nama pilihan.
7: Nama saya Ella dari Perumnas. Pasti berminat banget sih. Kalau aku alasannya ya nggak ribet aja bolak-balik isi ulang beli gasnya gitu kan. Karena secara kayak nggak ada yang jual keliling gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus keluar ke warung atau ke minimarket lah minimal. Nah itu kan kita nggak pernah tahu abisnya tuh kapan. Jadi males aja sih untuk kayak gitu. Kalau gas mah yang udah resmi kan udah nyala terus aja gitu. Ya manfaatnya misalkan kayak lagi susah. Dulu kan pernah tuh kayak susah gas. Nah, aku dulu pernah ngalam. Iya, itu kita jadi tenang aja gitu. Nggak kayak orang-orang yang nyari isi ulang beli gitu. Lancar aja. Sama lebih safety ya pastinya yang nggak lepas pasang selang.
0: Untuk membahas lebih lanjut, pendengar, terkait program tersebut dari Direktorat Jenderal Minyak dan juga Gas Bumi, Ditjen Migas, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati, dengan pengamat ekonomi Dr. Toto Soekarnoto, ME.
8: Mau nanya nih Pak, terkait jargas Pak, kalau menurut Bapak sendiri, kalau secara kalkulasi ekonomi nih Pak, seberapa signifikan Pak efisiensi pengeluaran dapur rumah tangga dan pelaku UMKM jika beralih dari LPG 3 kg ke jargas Pak?
9: Oke, ini berarti berkaitan dengan jaringan gas ya Pak?
8: Iya Pak, betul.
9: Iya, kita setidaknya memang pertama, izin Allah kita mengapresiasilah program pemerintah dengan bahasa saya mungkin mengkonversi yang selama ini mungkin beberapa pengusaha UMKM tergantung atau menggantungkan terhadap LPG subsidi, sekarang coba diakomodir dengan adanya jaringan gas. Ya setidaknya walaupun nggak portable layaknya LPG subsidi ya, tapi setidaknya mungkin dari sisi efisiensi berdasarkan beberapa informasi memang untuk biaya bisa ditekan ya, atau jauh lebih kecil dibanding dengan LPG subsidi yang notabene pengadaannya pun terkadang sulit untuk diperoleh oleh UMKM. Jadi menurut hemat saya, keberadaan jaringan gas ini setidaknya bisa mengurangi selama ini biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses produksi dari UMKM. Jadi sekali lagi, bagi UMKM sendiri mungkin kalau kita sikapi

0: juga sebagai end user jaringan gas ya. Ini insya Allah bisa jadi ini menjadi sebuah alternatif yang ditawarkan pemerintah, karena dari pertama dari sisi keamanan jauh lebih aman. Karena konon berdasarkan informasi bahwa gas yang dihasilkan oleh jaringan yang disediakan oleh perusahaan gas ini jauh lebih aman, yang pertama itu. Kemudian dari sisi cost juga ini jauh lebih irit dibanding selama ini dengan LPG, termasuk juga dengan sisi tadi yang dikatakan bisa menekan harga sehingga UMKM bisa memberikan ataupun memperoleh dampak yang cukup signifikan. Karena bagaimanapun terkadang para UMKM, maksudnya usaha yang kecil-kecil ya, food and beverage lah terutama ya, makanan kayak gitu, terkadang selain kesulitan dari sisi harga, ternyata terkadang kemampuannya pun tidak dibarengi dengan pengadaan barang-barang yang harusnya tersedia di pangkalan-pangkalan. Jadi menurut saya ini cukup bisa mendongkrak ataupun memberikan dampak positif, Pak, buat pengusaha UMKM.
1: Untuk dari segi pemerintah, Pak, mungkin bagaimana jargas ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk merangsang pertumbuhan industri kreatif atau kuliner di Kabupaten Cirebon, Pak?
0: Oke, ya ini bagus. Pemerintah mungkin bisa memetakan ya. Artinya kita juga harus sikapi, harus kawal. Kalau nggak salah Kabupaten Cirebon itu hampir di atas 40 ribu sekarang jaringan gratis yang akan disediakan. Jadi penekanan biaya dari istilahnya pengadaan proses produksinya ya, setidaknya ini harus kita kawal, dan juga pemerintah seharusnya bisa memetakan, Mbak. Ini juga harus tepat sasaran juga, Mbak, tempat-tempatnya. Jangan sampai nanti ternyata jaring gas ini ya, mohon maaf, menyasar ya beberapa tempat yang memang enggak justru merangsang sektor produktif gitu. Jadi kalau bisa untuk rumah tangga ataupun untuk produksi, seharusnya ada alokasi, Pak. Khususnya untuk komunitas-komunitas ataupun kawasan industri. Cirebon banyak ya. Misalnya mungkin di Pleret ada industri dengan berbagai macam makanan-makanannya. Kemudian ada juga industri-industri tahu tempe. Nah, itu seyogianya menurut saya itu harus diprioritaskan. Jangan sampai nanti 40 ribuan lebih jaringan yang akan disasar, justru malah nanti kebanyakan ke rumah tangga yang nggak produktif. Jadi pemerintah seharusnya kita sebagai masyarakat juga mengawal. Mudah-mudahan pemerintah care berkaitan dengan produktivitas masyarakat yang memang sangat tergantung dalam pengadaan bahan bakar lah yang akan coba dipenuhi dengan jaringan gas ini.
2: Mengakhiri Warta Jabar sore ini, pendengar, kita ikuti informasi dari Bilal Wibisono terkait polisi berhasil mengungkap 15 kejahatan jalanan di Bandung sejak awal Juli 2026. Kapolrestabes menegaskan komitmen menjaga keamanan masyarakat di Kota Kembang.
3: Sebanyak 15 kasus kejahatan jalanan di Kota Bandung selama periode 1 hingga 26 Juli 2026 berhasil diungkap pihak kepolisian. Polrestabes Bandung telah menangkap 19 terduga pelaku disertai sejumlah barang bukti yang terdiri dari motor dan senjata tajam. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan pengungkapan kasus merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bandung. Dedi juga menjelaskan dari seluruh kasus yang berhasil diungkap, 8 diantaranya merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sementara 6 kasus lainnya adalah pencurian dengan kekerasan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam yang berjumlah belasan dan 11 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
4: Mengungkap 15 kejahatan jalanan, yang mana barang buktinya dapat rekan-rekan media lihat secara kasat mata, dan para pelakunya ada di belakang. Adapun 15 kejahatan jalanan yang sangat meresahkan Kota Bandung, yang pertama 8 kasus pencurian kendaraan bermotor, kemudian selanjutnya 6 kasus pencurian dengan kekerasan, dan dari ke-15 kasus tersebut kita telah berhasil mengamankan 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam yang saya rekan-rekan lihat, kemudian 11 unit kendaraan bermotor. Kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan. Itu yang pertama.

0: Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kita saat ini telah melakukan ataupun memantau dengan cara patroli cyber, di mana masyarakat melaporkan tentang kejahatan jalanan, tidak semuanya ataupun tidak seperti apa yang diberikan oleh masyarakat itu mengandung nilai kebenaran. Contohnya, beberapa saat yang lalu ada kecelakaan laka tunggal di mana anak usia remaja mengalami laka tunggal, kemudian motornya rusak dan tentunya ada luka-luka ringan, tapi enggan pulang ke rumah dan mengaku dibegal. Sehingga hal itu viral. Setelah kita melakukan olah TKP, laka lantas, kemudian mencari tahu bahwasanya anak ini adalah takut karena motornya rusak oleh orang tuanya, jadi mengaku begal.
1: Polrestabes Bandung menegaskan akan terus mengintensifkan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Hal ini dilakukan sebagai langkah menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Bandung. Kapolrestabes juga menghimbau masyarakat tidak perlu resah dan bisa beraktivitas dengan tenang. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Bandung sore ini.
1: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
2: Iya nih Rio, mau ikutan.
1: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
2: Enggak juga sih.
1: Satu, dua, tiga.
2: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot rangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
1: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
2: Aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
1: Via tunggu. My darling Via!
3: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, sesaat lagi nanti pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan coba hadirkan informasi terkini lainnya, yaitu di sorotan sore kita akan membahas mengenai Persib ini menyiapkan debut Mariano Peralta ya di Piala Presiden ke-2026 ini, pendengar. Kami akan coba hubungi Kang Hendro ini selaku pengamat dan juga bobotoh Persib. Anda bisa bergabung melalui streaming baik Google juga ataupun bergabung sama kami melalui line WhatsApp di 0811-220-9760.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, ho, ho, ho, ho. Belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah memang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
4: Cakep.
3: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Iya, pendengar kami sudah terhubung bersama narasumber, ada Kang Hendro, ini selaku pengamat dan juga bobotoh Persib ya. Kita akan membahas ini mengenai Persib menyiapkan debut Mariano Peralta ini di Piala Presiden 2026, pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang.
2: Halo, selamat sore, Kang.
0: Ya, bagaimana nih kabarnya nih, Kang?
2: Alhamdulillah, sedang bahagia banget.
0: Ya. Alhamdulillah, bahagia banget nih. Bahagianya kenapa nih, Kang?
2: Iya, tentunya bahagia dengan kabar bahwa Mariano Peralta resmi diumumkan, tapi bukan hanya diumumkan, dikontrak juga lah oleh Persib Bandung.
0: Oh, alhamdulillah, begitu. Ini posisi sekarang di mana nih, Kang?
2: Apa, Kang?
0: Posisi di mana nih sekarang nih?
2: Oh, baru ini kan baru selesai kerja, mau OTW
0: pulang. Oh, mau OTW pulang ya. Jadi hati-hati ya, juga nih. Perjalanannya biasanya padat sore-sore gini nih, Kang.
2: Iya, betul, padat banget sih perjalanannya.
0: Iya, baik. Yang kira-kira yang harus diketahui mungkin ya oleh masyarakat, terutama Bandung, ini kan identik sekali dengan Persib begitu. Agar lebih mengenal mengenai pemain yang akan dikontrak ini, Mariano Peralta, mungkin bisa disampaikan sekilas mungkin dari Kang Hendro.
2: Tentunya sih sebenarnya ini bukan pemain yang mungkin tidak dikenal oleh bobotoh gitu kan. Di 3 tahun kebelakang, Mariano Peralta ini udah kayak benar-benar pemain yang ingin diinginkan banget lah oleh bobotoh untuk gabung dengan Persib Bandung dengan cara permainan yang magis ya, kayak waktu kemarin kan sebutnya ini pemain editan nih gitu kan.
0: Pemain
2: ya,
0: editan.
2: Di Liga, karena kan memang sangat overpower banget ya. Untuk di setiap matchnya dia ratingnya itu di 7,6 ke atas, gak pernah di bawah 7,5 itu rating permainan per pertandingannya. Gitu.
0: Oh, seperti itu. Berarti kalau melihat dari rating gitu ya, kualitas, terbilang mahal ini, Kang, atau gimana?
2: Ya, ini salah satu pemain yang cukup menjanjikan, bukan cukup tapi udah sangat menjanjikan sih, Kang. Dengan rating dan juga dengan pencapaian kemarin sebagai man of the Liga gitu, jadi pemain terbaik Liga. Seharusnya sih Persib dengan adanya Peralta ini ya bisa makin baik lagi gitu kan, atau mungkin target mereka ya di Asia ini bisa lebih baik daripada kemarin ya, yang hanya menembus 16 besar. Mudah-mudahan dengan komposisi tim yang dilengkapi oleh Mariano Peralta ini, Persib bisa masuk gitu kan ke final regional ACL 2.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Berarti sejauh ini seberapa besarnya ekspektasi bobotoh terhadap pemain baru Persib gitu?
2: Ya, tentunya akan sangat cukup tinggi sih ekspektasi bobotoh kepada timnya, terutama di mana di dalam satu tim ini ternyata memiliki pemain terbaik musim lalu gitu kan. Bukan hanya itu, ternyata ada beberapa pemain-pemain yang mungkin dari naturalisasi seperti Sandy Wolf dan juga Ragnar Oratmangun ini yang udah grade A-nya Asia gitu. Seharusnya ya Persib bisa melangkah lebih jauh daripada sebelumnya.
0: Siap, seperti itu. Wah, jadi ini semoga menjadi apa jawaban dari tantangan dan harapan selama ini, Kang ya?
2: Ya, betul, Kang. Mudah-mudahan sih Persib di musim ini mungkin dengan polemik yang saat ini sedang ramai ya terkait fasilitas yang mungkin belum selesai, dan juga polemik beberapa pemain yang mungkin ini belum diumumkan lagi nih gitu kan, karena ada beberapa slot posisi yang mungkin masih rawan ya, seperti bek kiri dan juga kiper ya. Mudah-mudahan sih itu akan segera terselesaikan, dan Persib pun mungkin di musim ini bisa meraih hasil yang sangat
0: maksimal. Ya, amin ya rabbal alamin. Membangun kembali tren positif ya, gitu.
2: Ya, betul, Kang. Menyambung lagi tren positif. Ya, mudah-mudahan sih bisa diharap 4 kali berturut-turut gitu kan. Seperti apa yang dilakukan oleh Johor Darul Tazim kan, gimana ketika sudah dinakodai oleh Bojan, ternyata Bojan bisa bawa Johor 2 kali juara, seterusnya mungkin dilanjutkan sampai sekarang menjadi 10 gelar juara putus-putus kan ya dari Johor Darul Tazim. Mungkin Persib seperti
0: itu. Siap. Kalau dari kacamata Kang Hendro sendiri nih, kira-kira ada yang posisi-posisi yang keluar masuk nggak sih, atau yang baru dan yang lama gitu? Ya, ini kayaknya harus dirubah, ada yang ini harus ditambah, dikuatin atau gimana gitu?
2: Tentunya itu sebenarnya akan terlihat ketika fase dari pramusim ini dilakukan ya. Sementara tim ini masih melakukan sesi pelatihan aja gitu kan, di mana latihan ini hanya mengenalkan taktik yang diterapkan oleh Coach Igor. Nah tentunya untuk menguji itu seperti apa, ada namanya friendly match, harus ada laga pramusim yang dijalankan oleh Persib gitu kan. Nah kalau misalkan dari laga pramusim tersebut ternyata ada beberapa part yang memang harus sebaiknya ini pemainnya diganti atau gimana, itu sudah cukup terlihat gitu. Tapi kalau untuk saat ini, kalau saya sebagai Boboto hanya ingin fokus ke gimana nih untuk mengisi slot posisi back kiri yang mungkin sekarang hanya ditempati oleh Eliano, dan kiper mungkin yang sekarang ini hanya ditempati oleh Teja Pakualam dan juga Fitra gitu kan. Jadi perlu kedalaman squad yang memang dibutuhkan. Dengan kemarin keluarnya Dewangga, keluarnya Reza Dehausa, itu kan membuat ketimpangannya di lini pertahanan terutama di back kiri.
0: Oke, siap back kiri dan juga kiper berarti ya jadi perhatian saat ini. Lalu berikutnya ini prediksi kira-kira penampilan Mariano Peralta ini di laga debut nanti kira-kira akan bagaimana tuh, Kang?
2: Tentunya mungkin masih kayak beliau ini mencari bentuk terbaiknya ya. Bentuk terbaiknya di Persib dengan skema Persib gitu. Karena kalau misalkan bentuk terbaik beliau di Borneo udah tidak diragukan lagi lah dengan 20 gol dan juga 20 asisnya dalam satu musim, itu benar-benar pemain editan. Ya mudah-mudahan hal tersebut bisa dilakukan juga di Persib.
0: Amin ya rabbal alamin begitu. Wah, keren ya. Torehannya 20 gol itu ya.
2: Betul. Itu udah setara kayak kaliber striker sih, Mas. Padahal posisinya dia itu hanya sebagai gelandang sayap yang posisinya free roll gitu.
0: Baik. Jadi ya sudah dipastikan kayaknya ini kualitasnya wah bagus nih, harus masuk Persib, betul sih kalau begitu. Lalu peluang Persib berikutnya nih di Piala Presiden 2026 serta harapan untuk musim ini gimana nih, Kang?
2: Ya kalau harapan untuk musim ini ya mudah-mudahan sih dari tim Persib bisa lebih baik lagi daripada musim sebelumnya. Mungkin dengan pressure yang akan lebih berat lagi ya, baik dari ekspektasi Boboto atau mungkin ada underestimate juga dari lawan atau rival. Ya ini harus dilawan dengan bebarengan lah gitu, baik itu tim dan juga staff ataupun manajemen bahkan juga supporternya, agar bisa Persib bisa lebih tumbuh lagi ya. Karena mungkin kalau misalkan Persib harus selalu nomor satu, tidak. Tapi yang penting adalah Persib selalu bertumbuh, selalu berkembang, dan juga mungkin bisa membawa nama baik Jawa Barat.
0: Wih, keren sih itu. Wah, luar biasa. Itu dari Persibnya, tim kesayangannya. Nah, karena mewakili juga nih Kang Hendro nih, pengamat dan juga Boboto Persib, kira-kira harus seperti apa juga nih tim supporternya, Bobotohnya gitu, Vikingnya, agar ini juga kan katanya membawa nama Bandung dan juga mewakili Jawa Barat. Silakan, Kang.
2: Ya. Iya Kang, tentunya sih yang namanya Persib Bandung ini tuh dia udah identik ya dengan warga Jawa Barat ya. Jadi bukan bukan hanya membawa Bandungnya aja gitu kan, membawa Jawa Barat juga sih di kancah internasional gitu. Bahkan kan sempat kita pun pernah ada salah satu pundit yang bilang timnas kami Juventus ucap warga Turin ya. Itu positif banget sih, karena timnas kita pertama ini adalah Persib dibandingkan timnas Indonesia gitu. Tapi tidak mengucilkan membawa timnas Indonesia di bawah Persib, tidak gitu. Notabene kok pemain kita pun masih bisa berangkat untuk membela timnas Indonesia gitu. Cuman mungkin hal-hal seperti itu ya, mudah-mudahan kedepannya dari kedua belah pihak supporter gitu kan bisa menghilangkanlah identik bahwa timnas itu hanya dimiliki oleh satu kelompok supporter aja gitu kan. Karena kan yang namanya timnas itu harus berbaur ya Kang ya. Nah betul, dengan adanya mungkin beberapa pemain diaspora yang memang aktif di timnas masuk ke Persib, ya mudah-mudahan itu bisa membiarkan ya, menetralisir lah gitu kan kecanggungan yang ada terkait kubu-kubuan di timnas.
0: Oke, siap, baik. Terima kasih nih Kang sudah bergabung di Sorotan Sore Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Sama-sama Kang.
0: Ya, pendengar baru saja Anda ikuti perbincangan kami di sini ya mengenai Persib ini menyiapkan debut Mariano Peralta di Piala Presiden 2026. Semoga memberikan juga angin segar kepada supporter dan juga bisa membangun tren positif di lini Persibnya juga ya, lingkungan Persibnya, tapi juga tentunya di lingkungan supporternya juga, agar bisa menjaga nama baik Pangeran Birunya seperti itu. Hmm.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Peristiwa kebakaran di area publik ramai seperti mal bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mal, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dari Bandung 97,6 FM mendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 33 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di 97,6 FM. Kami informasikan Anda akan mengikuti

Inspirasi hari ini nanti pukul 17.43 menit bersama Ustaz Saifuddin LCMAG dengan topik kekuasaan Allah. Dan kami Radio Republik Indonesia Bandung akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat.

wa anna hadha shirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Bandung, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, Allah limpahkan barokah, rahmat dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan tadabbur dalam surah An-Naba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami, kata Allah SWT, menjadikan bumi itu terhampar dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pancangnya, lalu kami jadikan kalian berpasang-pasang dan kami jadikan tidur kalian adalah saat untuk istirahat dan kami jadikan malam adalah sebagai selimut bagi kalian dan kami jadikan siang hari untuk mencari kehidupan dan penghidupan dan kami bangun di atas kalian 7 langit dan kami jadikan lentera dan kami turunkan dari awan itu air dan untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kami turunkan dengan air itu atau kami tumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang lebat. Ayat-ayat ini adalah perintah kepada kita untuk merenungkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala berupa alam semesta, berupa peralihan antara malam dan siang. Siapa yang sanggup untuk mengalihkan siang ke malam dan mengalihkan malam ke siang? Illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menurunkan air hujan dan dari air itu kemudian tanah menjadi subur dan suburnya itu kemudian menumbuhkan berbagai tanaman-tanaman yang akan menghasilkan banyak buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia, biji-bijian yang menjadi konsumsi bagi manusia, bukan saja manusia di sekitar tanaman itu tetapi untuk seluruh manusia meski jauh dengan tempat tanaman itu. Itu semua adalah bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa bukan saja mematikan makhluknya tetapi menghidupkan kembali makhluknya amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak menciptakan sesuatu yang baru kemudian menjadi manusia kemudian mematikan dan menghidupkan lagi adalah amat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kesulitan bagi Allah untuk membangkitkan sesuatu makhluk dari yang sebelumnya telah ada? Sangatlah mudah bagi Allah SWT. Maka gambaran-gambaran alam semesta ini menjadi ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang berbentuk alam semesta, untuk ibrotan liulil albab, pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang memiliki akal pikir, bagi orang-orang yang mau merenungkan. Bukan saja
bukan hanya menikmati bagaimana ciptaan Allah, bukan hanya menikmati keindahan-keindahan alam semesta, bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi lebih dari itu, ketika menyaksikan alam semesta, baik tanamannya, gunung-gunungnya, airnya, lautnya, maka hendaklah mentadaburinya bahwa semua itu tidak lain adalah bukti kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang ditampakkan kepada seluruh umat manusia, agar umat manusia sadar bahwa kehidupan dunia ini sangatlah sebentar, dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kemudian mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, lalu meninggalkan apa yang dilarangnya. Dengan demikian, maka manusia itu akan mendapatkan hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah, dan selamat dari dahsyatnya kehidupan di akhirat kelak, juga fitnah-fitnah yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, hanya berharap rahmat Allah. Dengan merenungkan akan kuasaan Allah, harapannya rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang senantiasa merenungkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan. Dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup seng itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, perlu gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.
2: Bandung sore ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia yang kemudian

0: Kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, pendengar, lagu dari video Aliano tadi mengantarkan kita menuju jam 52 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 dan Subina ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Berikutnya juga nanti Anda akan ditemani oleh rekan presenter lainnya. Tetap bersama kami di RRI Bandung.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan jembatan overpass Bodogol ini akan diperbaiki. Selama masa perbaikan akses lalu lintas, jembatan overpass Bodogol yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini akan ditutup sementara mulai tanggal 3 Agustus 2026. Dan perbaikan jembatan overpass Bodogol sendiri ini akan dilakukan oleh PT Jasa Marga. Bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan jembatan Bodogol dan akhirnya sampai harus menutup akses lalu lintas, kita akan bahas bersama Kepala Departemen Maintenance Controlling Jasa Marga, Novaresta Narpati.
2: Jadi pada dasarnya tanah di sekitar Kabupaten Bandung itu mengalami penurunan. Namun karena jembatan dibangun dengan pondasi yang dalam, jembatannya tidak turun tapi tanahnya turun. Sehingga ada selisih yang cukup curam di peralihan antara jalan menuju jembatan atau kita biasa sebutnya itu oprit. Perbaikan yang akan dilakukan itu adalah perbaikan oprit. Sehingga selama pelaksanaan pekerjaan, akses ke jembatannya harus ditutup sementara. Material yang kita gunakan itu rencananya adalah material geofoam yang sifatnya itu sangat rentan terhadap gangguan, misalnya terhadap panas atau getaran dari kendaraan, sehingga jika area kerja dilintasi selama pekerjaan malah bisa menyebabkan kerusakan dini dan menyebabkan perbaikannya tidak efektif. Jadi pada prinsipnya perbaikan ini itu kita utamakan untuk keselamatan masyarakat. Cara kemiringan itu berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Kami targetkan penutupan sekitar 60 hari atau 2 bulan. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya, misalnya jembatan pertama di overpass Ciganitri di Jalan Bojong Soang, atau alternatif kedua di overpass Majalaya yang dari arah Jalan Sapan. Kami dan Dishub akan terus melakukan sosialisasi dan uji coba sambil mencari alternatif-alternatif rute lain yang bisa dilintasi. Ya, dalam hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, baik itu Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Kabupaten dan juga kepolisian untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kami harap pekerjaan ini bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Jadi
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya hasil evaluasi kita ternyata positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Ya, kita sudah menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih
11: Pak, aturan
10: ini
11: yang terkait
10: juga
11: masuk ke
10: WIPO? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
12: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun, baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada. Gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
6: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
6: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
6: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dino Patijalal mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Ikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing the
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not
1: finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquet, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
25: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
26: Saya bangga kepada Mitchell.
21: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah.

Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Ignite GKI yang berjudul Harap Akan Tuhan. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu.

0: ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Galatia 6 ayat 4 dan 5 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Salah satu kebiasaan kita sebagai manusia adalah senang membanding-bandingkan. Yaitu membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya ada orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Dan ada juga anak yang membandingkan orang tuanya dengan orang tua temannya. Demikian juga kita membandingkan diri dengan teman kita yang sebaya. Apa yang mereka sudah capai. Apakah mereka sudah berkeluarga. Apa yang sudah mereka beli. Dan apa yang sudah kita beli dan sebagainya. Kita merasa bahwa orang lain juga membandingkan kita dengan saudara atau teman kita. Sehingga menimbulkan satu pertanyaan, mengapa manusia itu punya kecenderungan membanding-bandingkan? Ada beberapa alasan mengapa kita suka terbiasa membanding-bandingkan meskipun tidak bisa dan tidak perlu dibandingkan. Yang pertama, manusia kita semua ingin merasa tanda kutip normal. Jangan sampai tidak normal atau ketinggalan. Misalnya, ada dua ibu yang sering membandingkan umur berapa anak mereka masing-masing mulai berbicara, belajar bicara, belajar jalan. Tentu saja perbandingan seperti itu wajar-wajar dan sah-sah saja. Karena ketika misalnya ada anak seorang ibu yang tidak bisa berbicara meskipun sudah melewati usia 2 tahun, tentu ada alasan untuk khawatir dan memeriksakan kondisi kesehatan anak kepada dokter. Tetapi ini seringkali yang menjadi alasan mengapa orang membanding-bandingkan, yaitu ingin merasa normal. Dan dalam hal ini, kita tidak bisa mengatakan ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang normal, ingin mengetahui apa itu rentang yang normal, misalnya untuk pertumbuhan anak. Tapi bukan hanya alasan itu, mengapa kita punya kecenderungan membanding-bandingkan. Yang kedua adalah untuk menuntut hak dan keadilan. Misalnya ketika ada seorang yang kerja 10 tahun, kemudian mendapatkan gaji yang sama dengan orang yang baru kerja 1 tahun di posisi yang sama, maka tentu dia berkata kepada atasannya, Pak, Bu, saya sudah bekerja 10 tahun di sini, dan saudara ini baru datang dan bekerja 1 tahun. Bagaimana mungkin kami bisa memiliki gaji yang sama? Bukankah saya seharusnya lebih mendapatkan banyak karena saya sudah lebih lama bekerja di sini? Ini adalah perbandingan untuk menuntut hak atau menuntut keadilan. Apakah oke? Ini juga sesuatu yang bisa dikategorikan sah-sah saja sampai batasan tertentu. Tetapi bukan hanya orang mau merasa normal atau menuntut hak, ya. Tetapi orang juga membanding-bandingkan karena juga ingin merasa spesial. Kita ingin merasa spesial, kita ingin merasa berbeda dari semua orang yang lain. Dan sekali lagi, ini tidak selalu sesuatu yang buruk. Oleh sebab tentu saja sebagai orang Kristen, kita perlu bertanya, kalau kita berkata, berbicara, berpikir, bertindak seperti orang non-Kristen, apa bedanya kita? Kita perlu membandingkan di sana. Untuk tujuan yang baik, untuk mengoreksi diri kita, untuk memastikan bahwa kita ini hidup sebagai orang Kristen dengan identitas Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghindari membandingkan? Kalau kita tidak kenal Tuhan, tentu ya tidak bisa, oleh sebab manusia yang tidak mengenal Tuhan melihat segala sesuatu yang dia punya sebagai miliknya, bukan berasal dari Tuhan, sehingga dia merasa itu pencapaiannya dan dia akan membandingkan, entah untuk dia merasa diri lebih hebat dari orang lain atau mungkin dia merasa orang lain lebih hebat dari dia. Tetapi bagi kita yang mengenal Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya, yang mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menerima karunia, menerima anugerah, menerima kemurahan, kita bisa untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan mengapa firman Tuhan sebetulnya dalam banyak ayat mengatakan membanding-bandingkan itu bukanlah sebuah kebiasaan yang baik? Yang pertama, membanding-bandingkan bisa menimbulkan rasa tidak puas, rasa tawar hati, dan iri hati. Sebagai contoh, ketika Saul dan Daud pulang dari kemenangan dalam peperangan, orang-orang bersorak-sorak. Mereka mengatakan Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Kalimat dari orang-orang ini ternyata didengar oleh Saul sebagai perbandingan, bahwa dia ternyata hanya membunuh levelnya ribuan, sementara Daud dianggap membunuh puluhan ribu. Apakah ini sesuatu yang perlu ditanggapi negatif? Tidak seharusnya demikian. Bahwa kalimat Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa, itu mungkin bisa dilihat sebagai sebuah pujian bahwa jarang ada raja ikut berperang. Kebanyakan yang berperang adalah panglimanya, jenderalnya, tentaranya. Tapi bahwa sang raja ikut berperang bahkan membunuh ribuan, dan prajuritnya tentu dia membunuh berlaksa-laksa karena memang dia akan lebih menghadapi orang-orang lebih banyak di medan peperangan, saya yakin rakyat bukan sengaja membandingkan untuk menjatuhkan Saul, melainkan mereka sungguh berbahagia bahwa raja dan panglimanya berhasil dalam peperangan mereka. Tetapi Saul menanggapinya sebagai perbandingan. Dan dia mulai menginternalisasi dalam hatinya, ternyata Daud membunuh lebih banyak orang daripada saya. Apa yang terjadi dalam medan perang kita tidak tahu. Berapa jumlah yang berhasil ditumpas oleh Saul dan Daud, mungkin juga mereka tidak menghitung. Tetapi ketika Saul mulai membandingkan apa yang orang bandingkan antara dia dan Daud, di situ mulai timbul rasa tidak puas, rasa tawar hati, dan iri hati. Dan ini padahal baru menang peperangan, momen untuk berbahagia dan bersyukur. Tentu saja kalau kita membandingkan diri dengan yang lebih baik, lebih hebat, punya lebih banyak dari kita, tentu mudah sekali buat kita merasa tidak puas, tawar hati, bahkan iri hati. Dan sulit sekali untuk kita bersyukur. Sulit sekali untuk kita itu mengakui dan mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kakak-kakak Yusuf membandingkan perlakuan Yakub terhadap Yusuf dengan perlakuan Yakub terhadap mereka. Dan mereka menjadi kakak-kakak yang iri hati. Mengapa ayah kita lebih mengasihi adik kita yang satu ini yang banyak sekali kelemahannya dan sering membanggakan diri? Sedangkan kita adalah lebih senior, lebih tua. Mengapa bapak kita tidak memperlakukan kita dengan adil? Dari perbandingan itulah timbul pikiran yang jahat untuk menjual Yusuf dan memberitakan kepada Yakub bahwa Yusuf mati, dimakan, diterkam oleh binatang buas. Jadi kita melihat kebiasaan membanding-bandingan itu mendekatkan kita kepada pencobaan. Pencobaan tidak puas, tawar hati, dan iri hati. Dan hanya satu langkah dari perbuatan dosa itu sendiri. Kita tidak membanding-bandingkan. Bukan karena kita minder atau merasa rendah diri, atau kita takut kenyataan bahwa banyak orang lebih hebat daripada kita. Kita tidak berani membanding-bandingkan sebagai orang Kristen karena kita takut dan respect kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada setiap orang apapun yang Tuhan kehendaki. Kepada seorang dipercayakan 5, kepada yang satunya lagi dipercayakan 2, kepada yang lainnya dipercayakan 1. Mungkin juga ada yang dipercayakan 100, ada yang dipercayakan 10. Kita tidak berani membandingkan, bukan karena faktor manusia dan alasan manusiawi. Kita tidak berani menghadapi kenyataan orang lain lebih hebat dari kita. Kita tidak membandingkan karena sebagai orang Kristen, kita menghormati Tuhan dan kedaulatannya yang berhak membagi-bagikan porsi apapun kepada siapapun sesuai kerelaan kehendaknya. Dan ketika kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini dengan ucapan syukur, kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang menyenangkan Tuhan, kita sedang mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat, dan kita sedang mengucap syukur kepada Dia. Dan Tuhan berkenan atas sikap yang demikian. Itu sebabnya kita harus menghindari sikap yang membanding-bandingkan. Bukan hanya sikap membandingkan ini menimbulkan perasaan tidak puas, tawar hati atau iri hati, membanding-bandingkan ini juga bisa menimbulkan kesombongan atau rasa superioritas. Kita ingat kisah antara dua orang yang berdoa di Bait Allah. Satu orang Farisi, satu lagi pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dengan membandingkan dan berkata, "Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku melakukan ini dan itu dan sebagainya." Orang Farisi membandingkan diri, lalu dia bersyukur kepada Tuhan. Kita semua tahu bahwa itu bukan ucapan syukur yang tulus. Itu adalah suatu tindakan memuliakan diri, membanggakan diri dengan menggunakan kata syukur. Sebetulnya itu lebih kepada saya merasa sangat superior dibandingkan pemungut cukai ini. Sebaliknya, pemungut cukai ini tidak berani membandingkan dirinya dengan siapapun. Dia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul-mukul dadanya sambil berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dia tidak membandingkan. Orang Farisi membandingkan, sehingga menimbulkan kesombongan, rasa tinggi hati, dan superioritas. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, "Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?" Artinya, apa yang kita punya semua adalah pemberian dari Tuhan. Kita bukan mencapai atau menggapai. Kita menerima. Kita menerima pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya kita tetap rendah hati dan bersyukur. Karena itu bukan pencapaian kita. Kalaupun di mata manusia kita mencapai sesuatu yang luar biasa, kita sendiri tahu banyak hal di dalam proses pencapaian di depan mata manusia itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sahabat, Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan segala berkat, Tuhan menyediakan momentum dan sebagainya. Dan ini alasan yang kedua mengapa kita jangan membanding-bandingkan. Karena bisa sekali membuat kita menjadi orang yang tinggi hati, merasa superior, dan firman Tuhan mengingatkan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita mulai membanding-bandingkan yang membuat kita merasa superior, kita sedang memposisikan diri kita sebagai lawan Tuhan. Di mana dikatakan Tuhan menentang orang congkak. Tuhan melawan orang congkak. Artinya ketika kita membandingkan untuk merasa superior, kita sedang menempatkan diri kita dalam posisi lawan Tuhan. Dan itu sesuatu yang kita jangan lakukan, tidak boleh lakukan, dan sebaiknya kita tidak lakukan. Dan yang ketiga, mengapa kita jangan membanding-bandingkan? Seperti firman Tuhan katakan, karena ini bisa menimbulkan kompetisi. Kita tahu, 2 saudari di dalam Alkitab, yaitu Lea dan Rahel, yang berkompetisi di dalam Alkitab. Rahel lebih cantik, tetapi Lea lebih banyak punya anak. Dan di dalam Kejadian 30 ayat 1, Rahel membandingkan dirinya dengan kakak perempuannya. Dikatakan waktu Rahel lihat bahwa ia tidak punya anak, Rahel marah kepada Yakub. berikan aku anak atau lebih baik aku mati. Bayangkan. Dan di dalam Kejadian 30 ayat 15, dicatat bahwa Lea iri hati terhadap Rahel karena Yakub lebih mencintai Rahel. Sehingga dia merasa bahwa Rahel mengambil suaminya. Kita melihat perkataan Rahel menuntut Yakub, berikan aku anak atau lebih baik aku mati. Mengapa hidup itu begitu murahnya, begitu tidak berharganya? Hanya karena dia tidak punya anak. Karena dia membandingkan. Laban, ayah dari Lea dan Rahel, mempunyai dua anak perempuan. Ishak mempunyai dua anak laki-laki. Bapak dari anak yang hilang juga mempunyai dua anak laki-laki. Dan kita melihat di mana ada sikap membanding-bandingkan, di situ menimbulkan kompetisi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak sehat, tidak baik, dan tidak kondusif untuk pertumbuhan rohani. Karena itu pada saat ini kita akan belajar untuk mengingat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita terima dengan syukur. Dia sudah memberikan Yesus Kristus, memberikan anaknya, memberikan anugerahnya. Segala yang kita punya adalah pemberian Tuhan untuk diterima dan dikerjakan sesuai dengan panggilan Tuhan. Bukan untuk diperbandingkan atau dipertandingkan. Karena semua itu bukanlah pencapaian kita, tetapi pemberian Tuhan, titipan dari Tuhan, tanggung jawab dan panggilan dari Tuhan. Sebaliknya kita perlu lebih rendah hati memohon pimpinan Tuhan untuk boleh mengerjakan apa yang Dia sudah berikan dan percayakan kepada kita dengan setia membuahkan hasil bagi kemuliaan nama Tuhan.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan Bagian Pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Mm-hmm. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini,
1: iya,
0: dan juga Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya biasanya kalau nggak berdua bertiga berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andes Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokesnya jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Oh, itu sih? Doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada apa lagi?
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Boleh, apakah diangkat. Kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Iya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
4: Sama-sama cute kayak mereka
2: berdua. Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh ya tahu bang. Temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Ngaku-ngaku
3: tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh, boleh dibuka.
2: Boleh. Boleh.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu. JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Bener daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Iya. Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Nggak tiba-tiba ya?
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetap lagi gitu. Apa lagi nih ceritanya gitu.
3: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Bu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Iya.
7: Ya, mau bertanya ke grup band Best Jam ini, sejak kapan terbentuknya Best Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Pujangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: baik, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, yang kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama salam Pak Ahmad
8: ya. Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya.
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi dan Kamalupi, Retno Borneo ya. Juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut baik, lagi.
2: Lanjut lagi ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu Ben Bang Andes.
3: Ben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
9: Anda?
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
9: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru, itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil
3: iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Ada Oma judul bukunya.
10: Ada
3: judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan. Sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke.
10: Okay. Itu pada saat apa sih apa malam apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya amin. Ya,
10: sadong Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
10: Ya. Ada Ibu Ama di Sorong kalau enggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah, enggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Dan
10: salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada Bintang.

0: nama Best Jam itu di Gatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
1: Oke. Okay.
0: Itu resepnya itu gimana? Terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana? Apa gimana gitu? Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya. Kirim-kirim salamnya ya.
2: Siap.
1: Siap.
0: Tedinda, terus yang baru turun.
1: Omana.
0: Omana.
1: Iya.
0: Terus Ibu Alma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
1: Oke. Okay.
0: Terus Ciguria.
1: Ciguria. Siap. Terima kasih.
0: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
1: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Hasan.
1: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
1: baiklah.
2: Jadi terakhir di sesi ini ada
1: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
1: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
3: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
3: Siapa lagi namanya lupa.
1: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
2: Iya.
3: Sama Bang Andes.
1: Iya. Dan Isan Tarore.
3: Kenal ya Bang Andes?
2: Selalu kenal.
3: Iya.
2: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
3: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
1: berapa personilnya? Terus apa lagi?
3: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagu ulang tahun.
1: Betul.
3: Tadi tahunnya nggak datang.
1: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
3: Betul.
2: Itu
3: ya.
2: Iya.
3: Jadi nggak jadi besoknya.
1: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
1: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
1: Sita itu.
3: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
3: Ya udah enggak jadi aja.
1: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
3: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
1: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
3: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekro satu di seluruh Indonesia.
1: Baik.
3: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Terima kasih Bang Antek sama Bang Iksan dan
1: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
1: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
1: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
1: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
1: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
1: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 enggak salah ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
1: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
1: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
1: Era global.
2: Globalisasi
1: seperti sekarang. Masa kayak
4: soal global-globalan.
5: Terima kasih pertanyaannya.
1: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya.
1: Iya ya.
2: Ada bridging itu ya.
5: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
5: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh

0: ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
1: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
0: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
1: Gitu.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
1: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
1: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
1: Omana. Namanya kan Best Chat.
3: Artinya apa?
1: Artinya apa?
3: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
1: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
3: Iya. Yeah.
1: Yeah. Nah, benar ya? Benar. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
1: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
1: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana?
3: Oke.
1: Silakan.
3: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
1: bass.
3: Apa namanya?
1: Nama
3: personil, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada A-nya Aris Ardon, terus siapa lagi? A-nya Agnil, terus S-nya Sita Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jamnya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
1: Best Jam.
3: Begitu.
1: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
3: Tanya apa ya?
1: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
3: Oh, iya.
2: Make sense ya.
3: Ada Best.
1: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
2: Basis.
1: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
1: Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
2: Bisa. Itu lebih gak make sense loh.
1: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
4: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
1: Gak mungkin, kenapa?
4: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan anak itu umurnya
1: udah
4: 20 something. 22. Pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
4: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi nggak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang nggak benar.
1: Tangkap. Oh iya, benar.
2: Pertanyakan sih.
1: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
3: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
1: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Omana.
1: Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
1: Isi bukunya tentang apa?
2: Tentang biografi aja.
1: Silakan, Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
4: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
5: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
3: isu-isu.
5: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
4: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama.
4: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
1: label
4: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
4: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
4: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodoh itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
2: Nes
1: ya.
2: Ternyata.
1: Seru
2: ini
1: loh.
2: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
4: makanya
2: gitu.
4: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, oh banyak banget lah pokoknya ceritanya.
1: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
3: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
3: Oh, enggak ada
2: lagu gitu, single
1: enggak ada. Oke.
3: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
4: Ini yang lain loh biasanya.
1: Beda-beda. Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu
4: kan. Siapa sih?
3: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
3: Krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya. Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas konsepnya mau kayak gimana gitu.
1: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
3: Teknologi juga udah memungkinkan untuk
1: enggak
3: perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang
2: masih.
1: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul.
1: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
4: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
4: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
1: Oke.
4: Okay. Malam ini nggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya.
1: Ya.
3: Baik. Oh, nggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali ya. Lagi off air. Oke oke oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik, okay, mendengar nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa Pika begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan.
1: Boleh.
0: Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
0: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
3: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
4: Yes, kemudian juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
0: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Penjaga itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Semuanya dong, semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu orang-orang aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Iya, lagi Ayu. Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Benija. Terima kasih Pak Benija juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
2: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, selamat malam Bu Haryanti.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
2: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
2: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
2: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar, harus semangat ya Bu ya.
2: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
2: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
2: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
3: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
3: Langsung saatnya dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
3: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
3: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab.
3: Ah, monggo loh.
6: Ada di buku itu semuanya.
3: Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
3: Oke.
7: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
3: Iya, baik. Oke, Bang. Siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab.
8: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Ya, tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
3: 32
0: hikmahnya
3: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik.
6: Nah, ini hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
3: Oh, ya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
6: Bujangga itu di album 3 ya. Ini salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau gak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek, gitu, itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bahkan judulnya bukan bujangga.
0: Akhirnya itu sih sebenarnya menarik.
6: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
0: The rest is history.
3: Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh, iya. Oh iya lu.
7: Ya. Dia mau menjawab hikmah.
3: Akhirnya loh dia. Iya. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, jawab?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu. Ini tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ah, ya.
7: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini ya udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
0: Gimana?
9: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
9: Jadi lontaran.
6: Sigit aja.
9: Lontaran iseng aja
0: cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Oke. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya karena emang kita masih kecil-kecil itu terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
6: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
8: Kita adalah kemarin. Tapi itu rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
7: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Banyak ya. Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi nah, belum ada.
6: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official. Di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nagila.
0: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
0: Hindia.
6: Kayak apa gitu kalau join sama dia? Gak kebayang tapi
0: itu tetap. Dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu. Sebenarnya diingat susah kan sekarang cocok sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
8: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih basic open banget gitu untuk kerjasama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya.
6: Siapa?
0: Oh iya.
6: Aku dari Kelas. Dengernya yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jujurly nggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa nggak juga.
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Besti malah kan Pamir Bojo ya.
0: Oh iya.
6: Ya, oh iya. Pamir Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamir Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
10: itu
6: single
10: tahun lalu
6: di single Harimana. Judulnya Mabar.
0: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya. Oke?
7: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
7: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
0: Itu sudah dijawab tadi. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya.
7: Diril di saya.
0: Iya, benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
0: Amin. Benar, luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
2: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, roti
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya itu kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup ya, tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak ya, kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk

0: Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung itu?
1: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
2: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
2: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadiannya sama band gue ya gitu. Yang dulu tadinya gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini gitu si keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
2: yang kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu BSJM vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam kayak gitu. Ya itu sih
0: vakumnya. Kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh BSJM ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu?
2: Empat tahunan
0: dari tahun
2: 2004 sampai
3: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
2: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
3: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
3: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
3: Enggak, gue sih enggak down-down amat sih. Jadi gue menikmati.
4: Lagi. Emang udah down tuh.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
5: Naik down.
3: Belajar menikmati si proses
5: betul,
3: aja.
5: Betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
3: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
1: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka A-nya Best Jam.
5: Oh iya lagi ya. Iya.
1: Sering lagi. Soalnya kan dulu
5: personil
1: Best Jam kan dua cewek.
5: Iya.
1: Sekarang Sita dan Alsa dikira A-nya. Iya. Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga kan.
5: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
5: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita di BSJM, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya BSJM ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
5: Itu
0: ya benar nggak sih,
5: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
5: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
5: Di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
0: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
0: Iya.
5: Aduh. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
2: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu

0: album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
1: Siap.
0: Salam dong Bang Chan.
1: Boleh Bung Benny,
0: silahkan. Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor. Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
3: Malam Andes Satria.
2: Malam
3: juga Iksan Tarore.
1: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
3: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
1: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
1: Karena dia nonton.
2: Dia iya.
1: Oh, dia nonton. Dia, jadi dia lancar. Tahu.
2: Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gua live dari toilet yang beneran.
3: Teh Dinda. Tenang aja,
1: Soli. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke BSJM aja Teh Dinda. Terima kasih.
2: Silakan Teh.
3: BSJM selamat malam.
1: Iya.
3: Seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
2: Iya, Teh.
3: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
2: Betul.
3: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ada di sini tetap.
3: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Oh iya benar juga e-book.
3: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
1: Up to you, oke baik.
3: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
3: ya kan?
1: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
3: E-book-nya.
1: Oke, nice.
3: Masukkan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Oke.
3: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
1: Amin.
3: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
2: Silakan.
3: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh.
2: Silakan Teh.
1: Buat siapa tuh?
3: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiik.
2: Amin.
3: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
2: Iya Teh.
3: Thank you. Selamat malam,
1: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
2: Di Bogor.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Andes, Bang Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Begini Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada
2: silakan
5: semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke. Okay.
5: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang SM untuk pentas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
1: Oh, tiba-tiba hanya budget ya. Nih.
2: Ya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
2: Siap.
5: Yang 1 juta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya okay. Semua kaya ya jelas dan otomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
2: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini. Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
2: Dari Sorong.
1: Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
2: Halo.
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Halo.
1: Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
3: Oh iya, sabar. Abisnya okay. Radionya terlalu besar.
2: Betul.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Sebesar apa? Oke.
2: Okay. Maksudnya suaranya.
3: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan taruh itu dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
3: Iya.
1: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Jam?
3: Iya, Kak Anda. Kak Isan Tarore, apa kabar?
2: Kabar baik,
1: alhamdulillah.
3: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
4: Terima kasih baik.
1: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
3: Okay. Best Jam.
1: Oke, okay. Best Jam. Oke. Okay.
3: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
3: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
3: Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kah?
1: Iya. Iya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
3: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya. Oke,
2: sampai menyanyi. Iya.
1: Betul.
3: Ini satu lagi.
1: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh Cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Tapi ini biar kita tua juga deket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
1: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke. Okay. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Amin. Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Dororenya, dadah bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya loh.
1: Ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Aduh. Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
6: tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
6: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
6: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
6: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
6: Best of best.
2: Oh, oke.
6: Dua.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini.
2: Oh,
5: kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Sementara tapi
5: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung
1: kita. Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: Oh ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
5: belum,
1: ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet ya?
2: dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus
1: loh
5: tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Gini, kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut keskin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Oh, iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja?
6: Terjauh
2: mungkin.
6: Yang belum ya.
1: Yang belum?
6: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
6: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
6: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya.
1: Ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja, aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
6: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
6: Dari mana? Dari mana?
5: Ayo.
6: Ayo.
5: Ah, sekarang
1: dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
5: Bapak saya satu kantor, bapak.
1: Oh, oke, terus
6: 32 tahun yang lalu.
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
5: Kalau Oni, oh, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketemu. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita enggak punya drummer, jadi ketemu dikenalin di telepon ya, Adon yang Adon nelfon dia. Kenal dia siapa? Iya, saking saya nggak kurang gawat. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap. Itu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya.
2: Apa asal
1: orang Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
5: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
6: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya dah.
1: Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
5: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
5: Dan, so sweet. Dan banyak itu loh kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang betul. Udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit,
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Hello. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi,

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini di pukul 22 masih bareng Rey Ardian sampai jam 12 malam nanti. Masih ada 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol. Pendengar, apa kabar? Rey Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Tadi kita baru saja mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama bintang tamu Best Jam ya pendengarnya. Siapa sih yang gak tahu Best Jam gitu kan, lagu-lagunya yang enak banget, apalagi diputarin di malam hari gitu ya, di Bandung yang lagi dingin gitu, Jawa Barat gitu ya. Dan juga dipandu oleh Isan Tarore dan juga Andes, pendengar di Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandung. Kita kabar-kabaran ya. Yang mau request lagu juga boleh banget di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita sekarang sebelum ngobrol-ngobrol, mari kita dengarkan dan simak drama radio dengan judul Air Sumber Kehidupan di Bandung malam ini.
1: Air Sumber Kehidupan.

0: Musim kemarau yang melanda di sebagian desa menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Seorang penyuluh pertanian dan ulu-ulu memberikan arahan dan solusi agar pada musim kemarau saat ini petani di sawah lega tidak mengalami kegagalan.
1: Pak Warsa, Pak Maman, musim kemarau tahun ini lebih parah dari tahun kemarin. Irigasi saja sampai nggak ada airnya.
2: Benar, Pak Tarma. Tanaman padi saya coba, sudah 2 hari tidak disiram air. Padahal mah, padinya sudah mulai berbiji.
3: Masih mending cuma 2 hari, Pak Warsa. Padi saya mah tinggal 2 minggu lagi harus dipanen. Kalau tidak tersiram mah, kemungkinan gagal panen.
4: Bapak-bapak, sering saya sampaikan, jika mau bertani, harus cerdas dalam membaca situasi. Misalnya, jangan selalu menanam padi. Coba sekali-sekali menanam sayuran yang lebih hemat air.
1: Tuh kan, Pak Warsa, Pak Maman. Dengarkan atuh kata Pak Wawan. Jangan selalu nanam padi.
2: Iya, Pak Tarma. Dan sekarang atuh sudah terlanjur.
1: Iya.
2: Mau bagaimana lagi? Kan padinya sudah hampir dipanen.
1: Oh iya, baik Pak Maman, Pak Warsa. Karena irigasi kita airnya tidak terlalu besar, nanti akan saya atur jadwalnya agar semua kebagian.
3: Tapi
1: harus dipatuhi oleh para petani itu sendiri.
4: Saya setuju, Pak Tarma, saya setuju.
1: Baik Pak Wawan, siap.
0: Setelah disepakati bahwa pembagian air secara bergiliran, namun karena kemarau, kekeringan terjadi di beberapa tempat. Urun rembug pun dilakukan kembali antara ulu-ulu dan para petani. Namun masih ada saja yang tidak patuh pada aturan yang telah disepakati.
2: Pokoknya, kalau tidak bisa adil dalam pembagian air, akan saya tutup salurannya biar semuanya gagal panen.
1: Baik bapak-bapak, sabar ya. Maaf, bukan saya tidak bisa adil dalam pembagian air, karena kita tidak punya sumber cadangan air.
2: Pak Tarma, pokoknya tanaman padi saya tidak boleh gagal panen.
1: Sabar, sabar Pak Warsa. Kita sama-sama berdoa, semoga masalah ini cepat selesai.
0: Matahari sudah hampir tidak terlihat lagi, sementara angin terasa menerbak tubuh yang sedang kedinginan. Maman pergi ke sawah untuk menyiram padinya.
5: Mudah-mudahan sawah bisa semuanya tersiram dan airnya pun melimpah tidak seperti kemarin.
1: Pak Maman, mau kemana?
3: Ke sawah, Pak Tarma. Malam ini jadwal saya nyiram padi.
1: Memangnya tanaman padi Pak Maman kapan bisa panen?
3: Sekitar 1 minggu lagi, Pak Tarma.
0: Sesampainya di sawah, Pak Maman menuju saungnya sambil istirahat sejenak.
5: Kenapa malam ini terasa sangat sepi?

0: oleh suasana malam yang sepi dan dingin. Dia tertidur dengan nyenyaknya.
1: Kebetulan sekali nih, Pak Maman tidur nyenyak. Airnya akan saya alirkan ke sawah saya. Salah sendiri malah tidur.
0: Pak Warsa menutup saluran air yang mengalir ke sawah Pak Maman dan mengalirkan ke sawahnya. Dan dia bergegas pulang.
2: Eh, Pak Warsa, dari mana malam-malam?
1: Habis nyari rokok, Pak Tarma.
2: Bukannya warung yang jual rokok itu dekat rumah Pak Warsa?
1: Warungnya sudah tutup, Pak Tarma.

0: Mangga, mangga Pak Farsa, mangga, mangga. Hati-hati di jalan.
1: Astagfirullah, saya ketiduran. Tidak terasa sudah mau subuh. Mudah-mudahan air yang dialirkan sampai ke kotakan yang dihilir.
2: Pak Maman menyusuri selokan dan ternyata airnya dialirkan ke sawah Pak Warsa.
1: Kurang ajar Warsa, giliran saya malah dialirkan ke sawahnya. Awas kamu.

0: Warsa, Warsa, keluar! Kurang ajar kamu!
1: Ada apa, Pak Maman? Sepagi ini sudah marah-marah.
0: Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sudah melakukan kesalahan.
1: Sembarangan nuduh. Memang apa kesalahan saya?
0: Jangan ngeles kamu, Warsa. Apa yang telah kamu lakukan semalam?
1: Pak Maman, saya mah tadi malam tidak kemana-mana.
0: Ah,
1: ada di rumah.
0: Alah, yang didemkek siapku saya.
1: Cicik atuh ya.
0: Bohong, dan didinya bohong. Yeah. Tadi malam teh saya yang jadwal nyiram sawah. Tapi saya lihat airnya ngalir ke sawah kamu.
1: Saya mah tidak tahu apa-apa, Pak Maman. Rekaun katir istri saya harus ke sawah malam-malam, sok.
0: Kebohong didinya. Awas pokoknya mah. Tunggu kamu. Hal itu akan saya laporkan ke Lulu.
1: Ayo.
2: Pak Maman dan Pak Warsa datang ke petugas Ulu-Ulu untuk menyelesaikan permasalahan air.
3: Ada apa ini, Teh? Pagi-pagi sudah kompak datang ke saya.
0: Pak Tarma, saya mau menuntut keadilan.
3: Waduh, memangnya apa yang akan dituntut, Pak Maman?
0: Ini, Pak Tarma. Tadi malam itu, bagian saya jadwal nyiram padi. Tapi airnya malah dibelokkan ke sawah Pak Warsa.
1: Atarma, punten. Saya mah tidak tahu apa-apa tentang masalah itu.
4: Sebentar Pak Warsa. Boleh saya bicara?
1: Silakan Pak Tarma.
0: Pokoknya saya minta keadilan Pak Tarma.
4: Saya minta dengan jujur ke Pak Warsa.
1: Ya.
4: Jangan ada yang ditutupi. Katakan, apa yang telah dilakukan Pak Warsa semalam?
1: Aduh, gimana ya?
0: Ngomong yang jelas, Warsa.
4: Ya, bicara saja Pak Warsa. Sok.
1: Pak Maman, tadi malam teh saya ke sawah. Tadinya mau menemani Pak Maman. Tapi saya lihat Pak Maman tidur nyenyak. Jadi saya belokan saja airnya ke sawah saya. Saya minta maaf Pak Maman.
4: Pak Warsa, itu kelakuan yang tidak baik dan merugikan orang lain.
1: Saya minta maaf sekali lagi. Saya siap diadili. Saya ngaku bersalah.
4: Pak Maman, Pak Warsa sudah mengakui kesalahan secara jujur, ya?
0: Kalau begini kan jelas ya. Saya akan memaafkanlah kesalahan Pak Warsa. Tapi Pak Warsa harus tetap diberi sanksi, Pak. Agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hukum tetap harus ditegakkan sekecil apapun masalahnya.
4: Baik, Pak Maman. Keadilan harus ditegakkan. Sebagai hukumannya, Pak Warsa nanti malam harus menyirami padi sawah Pak Maman dan menjaganya. Bagaimana? Setuju semuanya?
1: Setuju, Pak. Setuju.
4: Ya, bagus kalau begitu.

Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas nih. Aduh,
0: kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: mencoba menghubungi Dinas Kesehatan. Dr. Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini bareng Rardian di pukul 22 lebih 53 menit. Ini ada sapaan dari Kang Nopa di Karang Nunggal, katanya assalamualaikum Kak Andre, selamat malam, mau request lagu puisi dari Jikustik katanya. Salamnya spesialnya buat Kak Andre aja yang lagi tugas. Saya selalu ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih atas dibacakannya Kak, katanya dari Nopa Purnamasari. Oh Teh Nopa. Kak Andre, kalau lagunya mancanegara terserah Kak Andre aja deh, boleh dipilihin Kak. Ini ada kok lagu Jikustik. Nanti Andre puterin tentunya di Pro 1 RRI Bandung ya. Dan juga pendengar, perjumpaan kali ini bareng Andre Ardian di sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung malam ini pendengar, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda, dan juga Dinda di pengarah acara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. Jadi kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah. Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bil-ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Rabu 22 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis 23 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Kamis 23 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Andre Ardian menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara akan kami sajikan di Bandung pagi ini, di antaranya Mutiara Pagi dengan topik Ipar adalah Maut bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi Kamis 23 Juli 2026. Juga kami akan terhubung bersama Bandung Comment Center guna mengetahui informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 1212.

0: Juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita. Dan masih banyak lagi rangkaian acara yang akan kami sajikan di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian hingga pukul 10.
1: Bandung pagi ini.

0: Era Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Pendengar di Bandung pagi ini kami sajikan siaran Mutiara Pagi. Andra Ardian menyapa Anda dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS yang akan membahas topik mengenai ipar adalah maut. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau melalui 727-5551. Dan juga Anda pendengar bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Pendengar di Mutiara Pagi Bandung pagi ini.
0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
1: Benar, kita sapa Ustadz Asep Anom SAG MSOS yang tengah hadir di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Baik pendengar, kami akan kembali lagi sesaat setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Di pagi hari ini kita akan mengupas topik tentang ipar adalah maut bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS yang sudah hadir di ujung telepon di Mutiara Pagi pagi ini.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Dengar, langsung saja kita sapa Pak Ustadz Asep Anom SAG MSOS di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Pak Ustadz ya, sudah bisa terhubung ya Pak Ustadz ya. Kabar baik ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Ustadz.
2: Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Gorejak
0: Pak Ustadz. Pak Ustadz, di pagi hari ini topiknya adalah ipar adalah maut. Pak Ustadz, mohon pemaparannya silakan. Ya.
2: Ya.
0: Silakan Pak Ustadz. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, wargi anhaya, wargi alumni umroh anhaya cahaya wisata angkatan 2023, 2024, 2025, 2025, 2026, dan seluruh pendengar RRI Bandung dimanapun. Bahagia hari ini, yes, dan dia gulejak.
0: Gulejak.
2: Wargi, ipar adalah mau seperti itu film ya. Ipar adalah mau. Itu sebetulnya diambil dari hadis Nabi. Hadis Nabi sumbernya dari Abu Hurairah. Riwayatnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lengkapnya begini hadis itu. Iyyakum wadukhul ala nisa. Faqala rajulun minal ansari ya Rasulullah afara'aita al-hamwa? Qala al-hamwu al-mautu. Hati-hati kata Nabi, jangan kalian masuk menemui perempuan yang bukan mahram tanpa pengawasan. Lalu seseorang dari kaum Ansor bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi, alhamu maut. Ipar itu kematian. Apa yang dimaksud ipar? Apa yang dimaksud ipar kematian? Menurut Imam An-Nawawi, ipar itu saudara laki-laki suami atau saudara perempuan istri. Misal, saya punya saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki saya itu adalah ipar bagi istri saya. Atau juga misalnya istri saya punya saudara perempuan. Nah, saudara perempuan istri saya itu adalah ipar. Hati-hati kata Nabi, ipar itu kematian. Maksudnya bagaimana tuh, ipar itu adalah kematian. Ipar adalah maut. Maksudnya, hati-hati. Sebagai peringatan dari agama. Hati-hati dengan ipar gitu. Kan ipar itu kadang-kadang ini orang sering merasa aman terhadap IPA, sehingga mudah terjadi khalwat berdua-duaan ya dengan ipar itu. Nah, karena dianggap keluarga, masyarakat sering tidak curiga terhadap ipar ini. Nah, kalau setan muncul di keduanya, itu bisa terjadi. Maka ipar itu adalah maut, artinya ipar itu kehancuran. Rumah tangga bisa hancur, agama bisa hancur, kehormatan bisa hancur, harga diri bisa hancur. Makanya Rasul mengatakan, alhamu bermautu. Ipar itu adalah kematian. Kan orang tidak curiga ya. Misalnya dalam ruangan ada ipar, ada suami, kan tidak curiga orang, masyarakat tidak curiga. Nah, padahal kalau tumbuh benih-benih cinta di arah mereka berdua, wah itu sebuah kehancuran. Makanya Nabi memperingatkan, hati-hati dengan ipar gitu. Bukan berarti ipar gak boleh masuk rumah kita, itu kan saudara, artinya jangan berdua-dua. Nah, ipar itu boleh gak kalau dinikah? Pertanyaan itu kan, bolehkah menikah dengan ipar? Boleh ya, misalnya Andre punya ipar, istrinya meninggal atau istrinya sudah dicerai, boleh menikah dengan ipar. Jadi catatannya, kalau sudah dicerai istri kita, sudah bukan istri lagi, atau istrinya meninggal, boleh. Disebut itu orang Sunda mana turun karanjang. Nah, jadi menikah dengan ipar boleh. Yang tidak boleh itu adalah ipar disandingkan dengan istri. Istri kita masih ada, belum dicerai, tapi sudah mau menikah dengan ipar. Wah, itu haram. An-Nisa ayat 23. Wa anta jama'u baina ukhtain illa ma qad salat. Innallaha kana ghafurur. Yang diharamkan itu adalah mengumpulkan dua saudara, adik kakak. Adiknya ditikah, kakaknya ditikah. Kakaknya belum dicerai misalnya, atau adiknya belum dicerai, tapi sudah menikah dengan ipar. Wah, haram. Dan kalau itu terjadi, maka perzinahan seumur umur. Nauzubillah. Itu mah tradisi jahiliyah. Al-Quran An-Nisa 23 menyebutnya, itu tradisi jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kan tidak mengenal halal haram. Yang penting asal kata hawa nafsunya enak, asal kata hawa nafsunya nikmat, kerjakan. Tidak peduli itu melanggar syariat, tidak peduli melanggar agama, tidak peduli. Yang penting senang, yang penting suka, yang penting mau. Nah, kalau kita makan umat Islam, orang beriman, diatur sama Allah, diatur sama Rasulullah, diatur sama syariat, diatur sama agama. Makanya hati-hati. Nah, itu An-Nisa 43. Wa anta jumahu bainal ukhtain illa ma tasalla. Bagaimana kalau misalnya seorang ipar kemudian ditika, istrinya belum pergi, istrinya pergi jauh kan, jadi misalnya, tapi belum ada perceraian itu. Sementara ini si iparnya dianggap seperti istri, dikasih nafkah, dijajan makanan, dibalanya, nah, itu semua. Apalagi misalnya bersatu dalam satu rumah. Waduh. Itu yang dikatakan oleh Nabi, al-hamu al-mautu, ipar itu adalah kehancuran. Itu yang dimaksud oleh baginda Rasul, bahwa ipar itu adalah kehancuran. Ya, masyarakat kan tidak curiga, ah kamu udah belur nah, ribeteng. Padahal sesuatu yang sangat menghancurkan. Nabi memberikan peringatan keras. Allah memberikan peringatan keras. Agama memberikan peringatan keras. Hati-hati. Ipar itu kehancuran. Kamu bisa hancur. Agama kamu bisa hancur. Kehormatan kamu bisa hancur. Harga diri. Lalu kalau misalnya kita yang tahu, diam saja. Bagaimana itu? Ya kebawa dosa. Menkolot nanggap kebawa dosa kolot. Tetangga nanggap kebawa dosa ke tetangganya. Saudara nanggap ya kebawa dosa saudara. Semua yang ada di lingkungan itu terbawa dosa. Lalu bagaimana solusinya? Kasih pengertian. Apakah misalnya disuruh bercerai istrinya, lalu nikah dengan ipar? Itu solusi. Tapi udah cenah karunya, itu anak, iya anak, itu dulur, iya dulur, kumaha ya cenah. Bukan bagaimana, bukan kumaha, ini agama dilanggar, Allah dilanggar, larangan Allah dilanggar. Kalau itu dibiarkan, nanti Allah murka. Lamun Allah harus murka bagian kamu itu. Ittaqul fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khashah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ingatlah, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya, menurunkan azabnya, mau dipilih neraka nawungkul. Mau dipilih di zalim nawungkul. Mau dipilih di melanggar syariat. Indungna, bapakna, dulurna, tetanggana, saudarana, lamun ngantepkan eta kezaliman, maka kabeh bakal kabeh. Mau. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibela oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu aja kan Andre ya.
0: Ya. Baik, Pak. Baik Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya di Bandung Pagi ini. Ipar adalah maut, dan tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Nanti ada Teh Amel yang akan menyambungkan langsung ke studio ya pendengar ya. Kemudian juga Anda pendengar bisa menyaksikan secara langsung melalui siaran live kami di RRI Bandung Live. Kita bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk dan juga komentar-komentar di kanal YouTube RRI Bandung Live. Ini ada Ed Eni Roheni, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abdi, nyimak Mutiara Pagi. Jag-jag belajak gorejag. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Ed Umyati ya, Wiljeng Enjing Pak Kiai katanya. Kemudian juga ada Ed Lilis Yuningsih, Assalamualaikum Pak Ustadz, Kak Andre, Mama Lilis Ciwidey hadir menyimak tausiahnya cek-cek belajar gereja sahurnya. Terus ada Ed Nur Sodik, Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Andre lagi menyimak Cipanas Cianjur. Ada Ed Najib Abdul Kowi, alhamdulillah dalam keadaan dengan pengaturan syariah Islam sehingga terwujud rahmatnya, alhamdulillah. Kemudian juga ada Ibu Nani Mulyani, alhamdulillah Teh Widya sahurnya. Hari ini bareng Andre dulu Teh Nani. Pak Ustadz nuju nyimak tausiah Pak Ustadz bahagia. Yes, cek-cek belajar gorejak sahurna. Kemudian juga dua komentar terakhir di YouTube. At Cucu Rohayati bersama at Dede Encep katanya lagi pada nyimak. Dan juga kita intip sejenak WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung yang mungkin sudah ada pendengar yang siap bertanya. Yang pertama ada dari Kang Wawan Sebastian. Ini katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ikutan Kang Andre ya, izin bertanya Pak Ustadz katanya. Pada zaman dulu untuk berdua-duaan atau berinteraksi dengan ipar mesti bertemu secara fisik. Zaman sekarang sepanjang kita punya nomor HP sang ipar, maka kita bisa banget berinteraksi berdua-duaan dengan ipar kapanpun dimanapun lewat video call katanya. Bagaimana mengaturnya ini terkait dengan kemajuan teknologi? Adakah aturan atau adab bertemu ipar beda jenis kelamin? Aturan bertamu ke rumah orang yang ternyata di rumah orang itu hanya ada tuan rumah perempuan itu bagaimana katanya Pak Ustadz? Silakan pemaparannya Pak Ustadz.
2: Yang penting bukan berarti kita nggak boleh ketemu sama ipar ya. Bukan berarti kita nggak boleh komunikasi sama ipar. Bukan berarti nggak boleh teleponan sama ipar. Rasulullah SAW mengeluarkan hadis ini supaya kita hati-hati. Gitu aja. Supaya kita hati-hati.
0: Yeah.
2: Jangan karena misalnya itu dianggap ipar, lalu kita bebas.
0: Yeah.
2: Hati-hati, karena getaran-getaran cinta itu bisa tumbuh kapan saja, di mana saja. Jika ada kesempatan, bisa terjadi. Nah, kesempatan itu atau hal-hal itu yang harus kita jaga.
0: Yeah. Oke, okay, berarti memang bukan berarti tidak boleh berinteraksi ya Pak Ustadz ya, tapi emang ada hal-hal yang harus kita jaga ya Pak Ustadz ya. Mungkin tadi juga terkait berdua-duaan atau memang ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar ya menurut syariat Islam begitu.
2: Ini akan ada untuk berdua-duaan ya, mau ada ayam baru dan ayam budak makan bisa diolok ke permen.
0: Iya. Waduh.
2: Budak bisa sare, bisa tibra.
0: Kemudian juga ini ada Ibu Retno di WhatsApp, Ibu Retno menyimak katanya. Terima kasih Ibu Retno, silakan kalau Ibu Retno mau bertanya boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bisa juga melalui 727-5551 ya. Nanti ada Teh Amel yang bisa menyambungkan ke studio. Sementara kita intip lagi WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada Ahmad asal Cimahi ini, bukan Kang Asep Ahmad, Nuk Asep saya biaya ini beda ya. Katanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, sebenarnya apa makna hadis ipar adalah maut? Apakah ini berarti kita harus menjauhi ipar sendiri? Ini juga tadi sebetulnya sudah dibahas ya Pak Ustadz, tapi barangkali Kang Ahmad ini baru masuk, boleh diulas sekali lagi Pak Ustadz? Singkat saja, terima kasih. Ya,
2: jadi silakan Pak Ustadz. Memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita tentang masalah ipar ini. Ya, karena kan sering memahaman terhadap ipar. Sehingga mudah

0: dengan ini, dengan bebas gitu kan. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, kita harus hati-hati. Sekali lagi, harus hati-hati. Harus hati-hati, jaga diri. Jangan sampai bebas seperti itu. Sekali lagi, perlu dijelaskan, bukan berarti tidak boleh komunikasi. Bukan berarti tidak boleh ngobrol. Bukan tidak boleh merasuk rumah. Hanya harus hati-hati.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Kemudian ini masih dari Kang Wawan, katanya tadi ada bertemu iparnya belum dijawab Kang. Katanya yang terkait, adakah aturan atau ada bertemu ipar beda jenis kelamin, aturan bertemu ke rumah orang yang ternyata di rumah itu hanya ada tuan rumah perempuan, itu bagaimana Pak Ustadz katanya? Silakan Pak.
0: Ya. Sebaiknya itu tidak berdua-duaan saja.
1: Oke.
0: Tidak berdua-duaan saja. Itu dihindari. Karena berdua-duaan dengan ipar itu masyarakat tidak curiga. Sehingga bisa leluasa. Oleh karena itu maka baginda Rasul mengatakan alhamdulillah al-mautu. Berdua-dua dengan ipar itu adalah kematian. Ipar itu apa kematian? Maksudnya mati agamanya, mati kehormatannya, bahkan bisa berujung kepada kehancuran. Itu ya, itu gara-gara kita terlalu bebas. Oleh karena itu maka batasi. Perlu hati-hati.
1: Baik, berarti memang diperlukan kehati-hatian ya, apalagi tadi berdua gitu ya, dengan yang bukan muhrimnya ya Pak Ustadz ya, di satu tempat gitu. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Kang Wawan Setiawan tadi ya, di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Kemudian Pak Ustadz, kita beralih ke masih di WhatsApp, di ujung telepon ada Ibu Retno yang siap bertanya, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Retno.
2: Waalaikumsalam Kak Andre.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Kak Andre.
1: Alhamdulillah, kabar baik Ibu Retno, gimana? Sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah. Mangga. Gimana Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz?
0: Alhamdulillah. Bu Haji sehat, oke Bu Haji.
2: Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, hatur nuhun doa-doa Pak Ustadz waktu di Saudi itu sering mendoakan kita. Semoga dikabulkan Allah ya, Pak Ustadz.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa dilakukan, wajib.
2: Terus mau bertanya, Ustadz.
0: Iya.
2: Kalau suara saya jelas?
1: Jelas, jelas. Ibu Retno, silakan bertanya.
2: Jelas. Nah, enggak. Nah, jadi kalau bagi saya dulu ya, adik ipar tuh kayak adik aja gitu nganggapnya. Meskipun tuh salah ya, tapi kayak adik aja gitu. Karena seperti udah akrab juga adik. Jadi aku punya adik ipar itu dua laki-laki, satu perempuan. Jadi tuh ke saya tuh kayak mbak-mbak gitu, jadi kayak ke mbaknya aja gitu. Saya juga gitu ke adiknya, kayak tuh cipika-cipika gitu biasa. Tapi sekarang setelah suami gak ada, sudah hampir ya udah setahun lebih ya, setahun lah lebih ya, berapa bulan itu saya merasa, nah jadi materi yang hari ini itu mengingatkan saya, dan sekarang saya gak mau lagi melakukan itu. Jadi saya anggap adik tetap, tapi ada batas. Jadi kita tidak pernah salaman malahan sekarang. Bagi mereka mungkin kaget ya. Karena mbak kok jadi gitu gitu. Jadi gimana ya Pak Ustadz? Saya bertobatnya gimana ya Pak Ustadz? Rasanya dulu mah anggap adik banget. Sekarang mah udah harus ada batas karena saya tidak punya kakaknya lagi gitu sih, udah nggak ada kakaknya gitu. Itu gimana tobatnya Pak Ustadz? Atur nuhun Pak Ustadz. Kalau kairon, assalamualaikum warahmatullahi

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno pertanyaannya, silakan Pak Ustadz ditanggapi.
1: Ya baik Ibu Retno ya. Kita ada ipar itu adik sendiri, memang harus begitu. Jadi sehingga rasa sayang kita hanya orang, kadedeh orang gitu kan, bukan hanya untuk adik sendiri tapi adik dari suami kita sendiri, itu ada ipar. Dan haram kita menikah ketika suaminya masih ada. Ketika suaminya masih menjadi suami kita, nah itu ada ipar tersebut adalah mahram kita, kan haram ditikah gitu kan. Tapi sekarang ketika suami sudah tidak ada, nah sekarang menjadi bukan mahram. Jadi boleh sekarang misalnya Jajah Retno nikah dengan adik ipar atau kakak ipar. Demikian juga sebaliknya, misalnya kalau seorang laki-laki punya adik ipar perempuan, ya sama harus disayang. Sayangnya kepada adik ipar sama dengan sayangnya kepada adik sendiri. Tapi sekarang misalnya ketika istri sudah meninggal, ketika istri sudah dicerai, maka adik ipar itu menjadi mahram. Menjadi goyang mahram. Menjadi boleh ditikah. Nah, maksud Nabi mengatakan bahwa alhamu al-mautu, ingat ipar itu adalah kehancuran. Kan banyak orang yang ya sampai ada film gitu kan. Kita melihat di film itu bagaimana kejadiannya. Akhirnya kan betul-betul hancur. Rumah tangga hancur, kehormatan hancur, agama juga hancur. Apa yang dilakukan oleh Bu Retno itu sudah benar. Ya. Demikian. Jadi tidak usah merasa berdosa. Karena yang dilakukan oleh Bu Retno itu sudah benar.
0: Sudah tepat ya. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Kita beralih ke ujung telepon. Sudah ada Kang Ahmad Irwan yang saya bertanya. Kang Ahmad Irwan, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andri ini ya.
0: Luar biasa, kabar baik Kang.
2: Ya baru sembuh nih, baru sehat. Aduh. Karena sebulan penuh begadang.
0: Aduh, begadang terus Piala Dunia ya kayaknya.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Karena masalah pernikahan kemarin saya tanyakan kepada Pak Ustadznya tentang masalah bagaimana mengumpulkan anak yang satu. Sekarang luar, maaf sedikit luar tema, karena kesipatian saya sebagai muslim kepada muslim kan seperti begini. Maaf berkaitan dengan Piala Dunia di sini kan. Kan di sana Pak, kenapa saya pertama mendukung Prancis? Karena di Prancis itu kan ada umat pemain muslim yang betul keturunan, itu seperti ya Usman Dembele. Kalau yang dulu kan ada Zinedine Zidane, itu kan itu simpati. Kenapa bukan disebut kesimpati? Kenapa naluri saya kan Islam. Kemudian kemarin Spanyol ada salah satunya kan keturunan Maroko, itu kan dia umat muslim. Bahkan kemarin bisa lihat berita sampai memindahkan bendera Palestina dan Iran. Nah itu seperti itu diantaranya. Saya simpati setiap ada kesebelasan dari luar negeri, ada di sisi umat Islam saya selalu simpati. Nah bagaimana, apakah memang saya sebagai umat Islam terketuk hati bahwa saya sebagai umat Islam mendukung segala sesuatu dalam perjuangan bahun sepak bola, tapi perjuangan mempertahankan kedaulatan negara itu sendiri dalam, walaupun itu sekarang begini Pak, maaf sedikit bawa politik, walaupun katanya bahwa sekarang bukan berluar agama, tapi kan umat Islam jadi korban. Nah bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang Ahmad ini merasa apa yang didukungnya itu atas dasar dorongan Islam Pak Ustadz, baik itu di sepak bola atau di sektor apapun katanya Pak Ustadz. Silakan ditanggapi Pak Ustadz.
1: Ya karena kita namanya saudara itu macam-macam. Ada saudara-saudara. Nah itu saudara kandung. Nah ada berdasarkan nasab gitu kan, keturunan. Ada saudara berdasarkan bangsa, negara. Kita sama orang Papua saudara. Kenapa? Satu bangsa. Kita sama orang Kalimantan saudara. Kenapa? Satu bangsa. Kita sama orang Sumatera saudara. Kenapa? Satu bangsa. Dan ada lagi saudara itu seagama. Walaupun misalnya negaranya berbeda, tapi karena dia itu sesama Islam, maka itu dia adalah saudara. Jadi betul, ada saudara berdasarkan Islam, ada saudara berdasarkan bangsa, negara, nation, ada saudara berdasarkan agama. Semuanya ada. Ya, demikian. Bahkan ada satu lagi saudara. Ya. Saudara se-Adam.
0: Saudara se-Adam.
1: Iya.
0: Jadi sebetulnya bersaudara ya Pak Ustadz ya? Kita semua.
1: Bersaudara misalnya. Kita orang Belanda tapi agamanya beda. Sarua, da. Nenek moyang nama di Nabi Adam.
0: Betul.
1: Jadi semuanya adalah saudara.
0: Semua.
1: Bahkan Islam itu mengajarkan bukan hanya kepada sesama manusia kita harus berbuat baik. Irhamu man fil ardi yarhum man fis sama'i. Sayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi, nanti yang di langit akan menyayangi kamu. Siapa sih makhluk-makhluk yang di bumi itu? Lingkungan. Kita harus sayang juga sama lingkungan. Sebagai umat Islam itu, tidak boleh kita buang sampah sembarangan. Itu yang enteng-enteng gitu ya. Tidak boleh kita buang sampah sembarangan. Tidak boleh kita pipis sembarangan. Gitu. Itu menjaga lingkungan. Karena diperintah oleh agama. Menyayangi lingkungan. Menyayangi binatang. Menyayangi tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ya, demikian.
0: Yeah. Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya, kemudian juga dari Ibu Sri Kurniawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ciwastra hadir katanya. Waalaikumsalam. Ustadz Badetumaros di luar tema, bumi abdi nu dicalikan, bumi sampakan bapak katanya, tos ngantunkeun murangkalina hiji is murangkalina hiji istri bade di ical aya bagianna teh abdi Pak Ustad, hatur nuhun saurna. Pak Ustad, ini mungkin terkait warisan ya Pak Ustad.
1: Warisan.
0: Iya.
1: Iya. Kalau anaknya cuma satu. Perempuan lagi.
0: Perempuan, iya, anaknya satu perempuan.
1: Si anak yang satu perempuan itu warisannya dapat setengah. Itu yang setengahnya lagi kemana? Saudara. Saudara siapa? Saudara almarhum. Dalam hal ini bapak yang meninggal, berarti saudara-saudara bapak. Nah, jadi setengahnya lagi milik saudara. Betul. Ya,
0: demikian. Berarti setengahnya ya? Mendapat bagian setengahnya ya. Dan setengahnya kalau lagi untuk saudara.
1: Orang tuanya itu yang meninggal masih ada orang tuanya. Yaitu untuk orang tua.
0: Oke.
1: Satu per enam.
0: Untuk
1: orang tua satu per enam. Ya. Setengah untuk anak perempuan tadi yang satu orang, sisanya lah untuk saudara-saudara ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Mungkin juga ini ada apa ya? Dari Andre sendiri mungkin Pak Ustadz ini juga pengen bertanya ini, apakah ada kalau masalah di aurat nih Pak Ustadz, ada batasan kah, atau mungkin ada bersalaman gitu dengan ipar atau sama dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, atau ada sesuatu yang lebih spesifik lagi mungkin terkait ipar, hukum kepada ipar sendiri Pak Ustadz?
1: Ya, ipar itu ya, ketika istri kita masih dalam status sebagai istri, maka ipar itu mahram.
0: Yeah.
1: Ipar itu mahram. Artinya haram ditikah. Haram ditikah.
0: Yeah.
1: Karena itu maka kalau di hadapan mahram, aurat perempuan itu bisa seperti laki-laki auratnya. Antara pusat dan lutut.
0: Yeah.
1: Jadi auratnya itu. Tapi ketika istri kita sudah bercerai dengan kita, atau istrinya sudah tiada, sudah meninggal, maka ipar itu menjadi ghair mahram. Menjadi bukan mahram.
0: Yeah.
1: Artinya boleh kita menikah dengan
0: ipar,
1: adik ipar itu, atau kakak ipar itu. Nah, maka aurat pun menjadi berbeda. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak. Nah itu.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih dipahami. Terima kasih banyak Pak Ustadz pemaparannya di Mutiara Pagi di Bandung pagi ini dengan topik ipar adalah maut. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru dan juga tentunya kebaikan bagi kita semua tentang ipar adalah maut ya. Kita jadi tahu batasan-batasan apa saja yang memang harus dilakukan gitu ya terhadap ipar itu sendiri. Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di Bandung pagi ini. Mungkin Pak Ustadz, silakan ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung.
1: Ya, baik. Terima kasih ya untuk saudara-saudaraku di manapun. Insya Allah, hari Minggu nanti. Minggu sekarang ya.
0: Minggu sekarang.
1: Tidak ketemu lagi dengan Minggu. Sekarang kan kami ya.
0: Iya.
1: Besok Jumat, besoknya Sabtu, besoknya Minggu.
0: Iya.
1: Nah, Minggu tersebut kita ada pengajian rutin.
0: Pengajian rutin.
1: Bulanan. Sekaligus pemberian penyampaian santunan untuk anak-anak kita. Terima kasih wargi yang sudah menitipkan sebagian rezekinya untuk dalam rangka anak yatim termasuk Bu Retno kan. Bu Retno itu alhamdulillah beliau sekarang sudah jadi donatur tetap di koma, berikan sebagian rezeki dan juga yang lainnya tentu ya, yang lain-lainnya mudah-mudahan istiqomahannya dibalas oleh Allah dengan keberkahan rezeki yang berlimpah ruah.
0: Amin.
1: Pahala yang banyak.
0: Amin.
1: Allah Taala. Ditunggu kehadirannya jam 10 kita mulai pengajian. Mudah-mudahan sehat semuanya. Semoga untuk semuanya bahagia hari ini.
0: Yes.
1: Yes. Dan gerejak.
0: Gerejak.
1: Gerejak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya di Mutiara Pagi dengan topik ipar adalah maut. Dan juga kami ucapkan terima kasih bagi Anda juga pendengar yang sudah berinteraksi di WhatsApp kami, di YouTube dan juga di line telepon. Dan pendengar itu dia obrolan di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik ipar adalah maut bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung berharap sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Pagi Kamis 23 Juli 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Bandung Raya akan menyiapkan sistem transportasi publik terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat kolaborasi lintas sektor. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian.
2: Ada bantuan-bantuan kerjasama dengan TNI dan khususnya di komoditas padi, kami selalu bersama-sama dengan TNI dan tingkat kabupaten Dandim, di tingkat kecamatan ada Koramil dan di tingkat desa ada Babinsa.
3: Ini momentum buat kita semua, jalan terus diperbaiki. Di beberapa tempat lain kita sudah mulai kenceng terkait dengan pencegahan mobil-mobil yang overdimension, overload. Mumpung sekarang itu tidak banyak, mohon maaf, truk-truk pasir.
1: Informasi pertama, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kembali menggelontorkan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk program seragam gratis bagi peserta didik baru SMP sederajat di tahun ajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi dari Subang.
4: Meski APBD Kabupaten Subang saat ini tengah efisiensi, program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru tetap berjalan. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Rijal Frihandoko, kepada RRI memastikan alokasi anggarannya sama seperti tahun lalu, yakni sebesar 7 miliar rupiah. Rencananya program ini akan terus berlanjut selama kepemimpinan Bupati Rainaldi Agus Maskur Rosadi. Target ke depan tidak hanya siswa baru, tapi seluruh siswa SD kelas 1 sampai 6 dan SMP kelas 7 hingga kelas 9.
5: Pembagian seragam gratis bagi pelajar SMP tersebut, apakah ini dari kelas 1 sampai kelas 3, dan juga tidak hanya SMP negeri, SMP swasta juga mendapatkan penanggungan, Pak.
6: Untuk pembagian seragam gratis program Pak Bupati ini hanya diperuntukkan untuk kelas 1 SD dan juga kelas 1 SMP. Mungkin kalau untuk SMP ini, Pak, semua sekolah negeri kita bagi. Nah, untuk sekolah yang swasta, mungkin karena di keterbatasan anggaran di 2025, jadi hanya beberapa sekolah swasta yang dibagikan.
4: Penerima manfaat tidak hanya sekolah negeri, siswa baru SMP swasta juga masuk daftar penerima. Hanya untuk SMP boarding school dan SMP elit yang dikecualikan. Sementara itu, program ini mendapat apresiasi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Subang. Ketua Dewan Pendidikan Elis Langi menilai bantuan ini sangat membantu orang tua dengan ekonomi pas-pasan.
7: Itu hasil daripada kami monitoring ke lapangan.
8: Tapi kan ini sangat terkendala. Memang keinginan Bupati sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD. Untuk SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, tetapi saat ini kan terkendala dengan efisiensi anggaran seperti itu. Nah, mungkin
4: Dewan Pendidikan berharap cakupan diperluas. Disdikbud Kabupaten Subang pun berkomitmen mendistribusikan seragam secara transparan dan tepat sasaran agar menjadi investasi bagi generasi Subang yang cerdas dan berkarakter. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, dengan dimulai groundbreaking Mass Trans, Bandung Raya akan menyiapkan sistem transportasi publik terintegrasi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Pemerintah pusat resmi memulai pembangunan Mass Transit Project Mass Trans di kawasan Bandung Raya mulai groundbreaking yang digelar di Terminal Lewi Panjang Kota Bandung. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pendatangan kerjasama penyediaan Public Service Obligation atau PSO untuk layanan angkutan massal sebagai bentuk komitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi mengatakan kawasan Cekungan Bandung atau Bandung Raya merupakan salah satu kawasan metropolitan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun tingginya mobilitas tersebut juga diiringi persoalan kemacetan yang menjadi tantangan besar. Menurutnya, tingkat kemacetan di Bandung Raya termasuk yang tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas masyarakat, efisiensi logistik, kualitas lingkungan, hingga kualitas hidup warga. Ia menegaskan solusi mengatasi persoalan tersebut bukan hanya dengan menambah kapasitas jalan, melainkan menghadirkan sistem transportasi publik yang andal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Dudi menjelaskan groundbreaking yang dilakukan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan transportasi publik modern di kawasan Cekungan Bandung. Mulai proyek tersebut, pemerintah ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan saling terintegrasi. Ia mengutarakan pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten kota di Bandung Raya memperkuat fondasi sistem angkutan massal yang saling terhubung.
10: Yang lebih penting adalah menghadirkan sistem transportasi publik yang andal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Atas dasar itulah Indonesia Mass Transit Project atau MassTrans di kawasan Cekungan Bandung dihadirkan sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan mobilitas perkotaan.
9: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan menyambut baik mulai proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, pembangunan sistem transportasi massal terintegrasi menjadi terobosan penting untuk memperbaiki layanan angkutan umum di Bandung Raya. Farhan mengutarakan keberhasilan proyek tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di kawasan Bandung Raya, termasuk Kabupaten Sumedang.
11: Nah, ini kan bagian dari sebuah upaya kita melakukan terobosan agar sistem angkutan umum di Bandung Raya ini terintegrasi, maka masuk ke dalam program strategis nasional dan prioritas. Nah, dengan demikian, terintegrasi nih kerjanya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten yang ada di Bandung Raya.
9: Farhan optimis dalam 2 tahun ke depan masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari pembangunan sistem transportasi massal tersebut. Menurutnya, proyek ini juga berpotensi membuka peluang investasi baru terutama dalam pembangunan fasilitas pendukung di sepanjang koridor BRT.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Garut memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan kemiskinan ekstrim. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
12: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut, Bupati Abdusy Syakur Amin menyampaikan rapat koordinasi ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat melakukan intervensi yang komprehensif. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Siti Hana memaparkan sebaran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN di Kabupaten Garut, yakni desil 1 sebanyak 363.422 jiwa, desil 2 sebanyak 377.013 jiwa, dan desil 3 sebanyak 423.760 jiwa, dan desil 4 sebanyak 403.430 jiwa, serta terakhir desil 5 sebanyak 310.000 jiwa lebih.
13: Peraturan Menteri Sosial 16 tahun 2003 tentang standar Nomor 5, peraturan daerah Kabupaten Bali, transisi kepala keluarga, program bantuan pangan non tunai atau BPNT sebanyak 211.684 kepala keluarga. Yang ketiga, program bantuan pangan nasional atau BPNT sebanyak 227.969 kepala keluarga.
12: Ia menjelaskan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta masyarakat Kabupaten Garut yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan tersebut disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan PKH sebanyak 100.000 kepala keluarga dan bantuan pangan non-tunai BPNT sebanyak 211.684 kepala keluarga dan bantuan pangan nasional atau Bapanas sebanyak 227.999 kepala keluarga. Selain itu juga ada penerima bantuan jaminan kesehatan nasional, bantuan tunai APBD sesuai regulasi desil 1 hingga 5 sebanyak 492.750 jiwa, dan juga ada program keluarga berkelanjutan hampir 1.000 kepala keluarga serta jaring pengamanan daerah berkelanjutan sebanyak 7.998 keluarga penerima manfaat.
1: Informasi berikutnya, pendengar, mengantisipasi terjadinya gagal panen di musim kemarau, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Cianjur mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengatur jadwal tanam. Yan Sofian menyampaikan laporannya.
14: Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang, menyusul ditetapkannya siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di seluruh Jawa Barat melalui keputusan Gubernur nomor 360 garing kep titik 307 garis datar BPBD 2026 yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, mulai dari sosialisasi pada petani hingga menyiagakan ratusan pompa air. Oleh karena itu, menurut Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Ali, sudah melakukan rakor dan membuat surat edaran agar diinformasikan pada masyarakat.
2: Terkait dengan antisipasi musim kekeringan ya, hal ini karena dari pemerintah pusat sudah pernah melakukan koordinasi ya, rapat koordinasi terkait dengan antisipasi. Kami sudah melakukan rakor dengan Kepala UPTD si Kabupaten Cianjur di bulan April kalau nggak salah. Kemudian kami membuat surat edaran juga ke UPTD bahwa kita di lapangan harus melakukan antisipasi dan informasi ini harus sampai kepada masyarakat. Dalam hal ini supaya masyarakat juga melakukan antisipasi dalam rangka menyiasati mungkin kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan akibat salah jadwal tanam karena saat ini.
14: Selain itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan sekitar 500 unit pompa air.
2: Kemudian hal-hal lain, kami sudah menginventarisir pompa air. Ya, pompa air ini ada bantuan-bantuan kerjasama dengan TNI dan khususnya di komoditas padi. Kami selalu bersama-sama dengan TNI dan tingkat kabupaten Dandim, di tingkat kecamatan ada Koramil dan di tingkat desa ada Babinsa. Dan itu mungkin kami bersama-sama ya, dan itu stok mungkin di Kabupaten Cianjur ada sekitar 500 pompa yang bisa digunakan.
14: Selain itu juga ia pun menambahkan, kepala para petani harap menyesuaikan jadwal tanam agar tidak mengalami kerugian akibat kekurangan air karena musim kemarau berpotensi mengalami gagal panen. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, pembangunan jaringan gas bumi atau JARGAS untuk rumah tangga di Kabupaten Cirebon diharapkan menjadi solusi energi yang lebih efisien bagi masyarakat. Reporter Rena Safira.
15: Ketika adanya pemasangan Jargas, pastinya itu sangat bermanfaat.
16: Program pembangunan jaringan gas bumi atau Jargas mulai berjalan di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon. Selain menjadi bagian dari transisi energi nasional, program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG, sekaligus memberikan kepastian pasokan energi bagi rumah tangga maupun pelaku UMKM. Pelaku UMKM Desa Wanasabalor, Dali, mengatakan kehadiran Jargas dinilai sangat membantu pelaku usaha karena selama ini harga LPG sering berubah dan pasokannya kerap sulit diperoleh. Menurutnya, di wilayahnya program masih berada pada tahap pendataan sehingga masyarakat masih menunggu proses selanjutnya.
15: Selama ini kita para pelaku usaha khususnya itu kan bergantung dengan adanya gas LPG. Gas LPG mungkin tahulah di lapangan sekarang seperti apa. Kadang harganya naik-naik banget, kadang harganya lagi murah-murah banget, tapi kadang kalau lagi murah giliran lagi murah tapi gasnya malah langka. Nah itu kan pastinya mempersulit kita khususnya yang memang menggunakan bahan bakarnya gas ya. Ketika adanya pemasangan Jargas pastinya itu sangat bermanfaat. Yang penting intinya pelaksanaannya dan sasarannya sesuai pastinya.
16: Dali menambahkan penggunaan Jargas juga dinilai lebih praktis karena masyarakat tidak perlu lagi membeli tabung gas secara berkala. Ia berharap program tersebut tidak hanya menjadi pembangunan infrastruktur tetapi juga mampu membantu kelancaran produksi dan pertumbuhan ekonomi UMKM. Sementara itu, warga desa Sindang Jawa Sri Suprihatin mengatakan pembangunan Jargas di lingkungannya telah memasuki tahap pemasangan. Namun, proses pengerjaan belum selesai karena terkendala kondisi tanah yang banyak mengandung batu cadas sehingga membutuhkan alat berat.
17: Harapan saya sebagai ibu rumah tangga dapat memangkas atau mengirit pengeluaran saya untuk biaya gas ini daripada kita memakai gas LPG.
16: Sri berharap proses pembangunan dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat segera menikmati manfaat Jargas sebagai sumber energi yang lebih hemat dan mudah diakses untuk kebutuhan sehari-hari. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, RSAU Salamun mempercepat transformasi layanan kesehatan melalui inovasi Salira dan Sijabot, menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
18: Rumah Sakit Angkatan Udara RSAU Dr. Salamun Bandung menggelar forum komunikasi publik untuk pertama kalinya. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Kesehatan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kepala Satuan Pengawas Internal RSAU Dr. Salamun, Kolonel Kesehatan Dr. Tri Suprianto mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjadi bahan evaluasi rumah sakit dalam menyusun program pelayanan yang lebih baik.
19: Konsultasi publik ini memang yang pertama, salah satunya memang ini adalah tuntutan dari regulasi ya, tuntutan regulasi dari Kemenkes dalam rangka kita penetapan pelayanan itu, kita melibatkan masyarakat, harapannya rumah sakit itu dalam memberikan suatu terobosan layanan itu efektif, jadi mengarah kepada apa yang dibutuhkan masyarakat terutama di situ. Di samping itu, salah satu kebutuhan rumah sakit juga untuk menangkap aspirasi apa kira-kira update yang dibutuhkan masyarakat saat ini atau kesulitan masyarakat.
18: Lebih lanjut, Tri Suprianto mengatakan, RSAU Dr. Salamun juga terus mempercepat transformasi layanan berbasis digital. Salah satunya melalui aplikasi Salira yang memudahkan pendaftar pasien secara daring maupun luring sehingga mampu mengurangi antrean dan mempercepat waktu tunggu pelayanan. Selain layanan pendaftaran, aplikasi Salira juga menyediakan fitur edukasi kesehatan yang membantu pasien memahami prosedur medis sebelum menjalani tindakan hingga masa pemulihan.
19: Lama nunggu obat itu sehingga diberi kemudahan si Jabot itu. Kalau dulu resep dikasihkan apotek, kalau sekarang sudah pakai IRM ya. Jadi resep tinggal ditulis dokter di ruangan, sudah langsung masuk rumah sakit dan pasien bisa langsung pulang. Nanti obatnya akan diantar oleh si Jabot. Dan juga ini akses layanan rumah sakit itu sudah bisa diakses lewat Salira itu. Itu bisa di sana di-scan dan bisa melihat aktivitas rumah sakit, baik jadwal dokter hari ini siapa, jam berapa, sampai ke layanan lainnya bisa diakses di sana.
18: Rumah sakit juga mengembangkan aplikasi Sionce sebagai bagian dari penguatan layanan digital. Dalam layanan kesehatan, RSAU Dr. Salamun menegaskan seluruh pasien baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum memperoleh kualitas pelayanan yang sama. Berbagai peningkatan fasilitas dan pelayanan tersebut juga mendorong kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit.
1: Berikutnya pendengar, PT Antam TBK Pongkor tutup 20 lubang galian emas ilegal dalam operasi gabungan yang dilakukannya. Temuan lubang galian emas ilegal itu pun menjadi bukti masih eksisnya aktivitas galian emas ilegal di kawasan Gunung Salak Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
20: Tim patroli gabungan PT Antam dan aparat penegak hukum menutup 20 lubang tambang galian emas ilegal di area penambangan emas Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dari aktivitas patroli gabungan yang dilakukan, yang menutup 20 akses lubang yang digunakan oleh para penambang emas liar Pongkor, termasuk 21 gubuk liar dan 17 dudukan gelundung atau alat pengolahan emas, beserta galon merkuri yang digunakan untuk proses pengolahannya. Java Region CSR and External Relations Subdivision Head PT Antam TBK Agustinus Toko Susetio mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi seluruh pemangku berkepentingan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan objek vital negara.
21: Selama pelaksanaan patroli, tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 akses tambang tanpa izin, penertiban 21 gubuk, 17 dudukan gelundung, serta menertibkan berbagai sarana pendukung aktivitas pertambangan tanpa izin. Tim juga melakukan pengamanan dan pemusnahan barang-barang yang digunakan untuk aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melibatkan 118 personil dari berbagai unsur, yaitu PT Antam UBP Pongkor, Mitra Pengamanan, Polda Jawa Barat, Pam Ofit Polda Jawa Barat, Denpom 3-1 Bogor, Koramil Nanggung, Polsek Nanggung, Polres Bogor, Satpol PP.
20: Namun sayang, pada saat operasi dilakukan selama kurang lebih 3 hari, aktivitas para penambang emas ilegal itu pun sepi dan diduga terjadi kebocoran informasi. Kapolsek Nanggung AKP Ano Junaidi menegaskan bahwa patroli yang dilaksanakan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penegakan aturan di lapangan.
22: Dikatakan oleh Antam, kita perlu bantuan pengamanan, rencana akan dilaksanakan penertiban peti selama 3 hari ke depan, mungkin dari Rabu sampai hari Jumat. Kita juga akan menelusuri sumber-sumber air, karena sekarang musim kemarau banyak ada beberapa masyarakat tentunya yang terdampak karena air di bawah, di hilir, digunakan oleh keperluan masyarakat. Jadi kita telusurin sekalian patroli dengan Antam, kita hanya bersikap membackup ke dalam. Ada beberapa lokasi kita sudah itukan, tapi nanti mungkin hari terakhir baru akan disampaikan secara jelas dari Antam.
20: Patroli tim gabungan menyisir lokasi di antaranya kawasan Gunung Cibutak, Pasir Jawa dan Cibendel Muara Kapur. Petugas mengamankan barang bukti, peralatan linggis, cangkul, palu dan garpu besi untuk menutup aktivitas pertambangan ilegal itu. Petugas juga menemukan banyak limbah yang diduga ditinggalkan para penambang berupa ribuan karung bekas, botol minuman plastik serta berbagai jenis sampah lainnya yang tersebar di sekitar lokasi areal lubang galian tersebut.
1: Informasi terakhir, pendengar, polisi berhasil mengungkap 15 kejahatan jalanan di Bandung sejak awal Juli 2026. Kapolres Tabes tegaskan komitmen jaga keamanan masyarakat di Kota Kembang. Berikut laporan Bilal Wibisono.
23: Sebanyak 15 kasus kejahatan jalanan di Kota Bandung selama periode 1 hingga 26 Juli 2026 berhasil diungkap pihak kepolisian. Polrestabes Bandung telah menangkap 19 terduga pelaku disertai sejumlah barang bukti yang terdiri dari motor dan senjata tajam. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan pengungkapan kasus merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bandung. Dedi juga menjelaskan dari seluruh kasus yang berhasil diungkap, 8 diantaranya merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sementara 6 kasus lainnya adalah pencurian dengan kekerasan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam yang berjumlah belasan dan 11 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
24: Mengungkap 15 kejahatan jalanan, yang mana barang buktinya dapat rekan-rekan media lihat secara kasat mata, dan para pelakunya ada di belakang. Adapun 15 kejahatan jalanan yang sangat meresahkan Kota Bandung. Yang pertama, 8 kasus pencurian kendaraan bermotor, kemudian selanjutnya 6 kasus pencurian dengan kekerasan, dan dari ke-15 kasus tersebut kita telah berhasil mengamankan 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam yang bisa rekan-rekan lihat, kemudian 11 unit kendaraan bermotor, kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kita saat ini telah melakukan ataupun memantau dengan cara patroli cyber, di mana masyarakat melaporkan tentang kejahatan jalanan, tidak semuanya ataupun tidak seperti apa yang diberikan oleh masyarakat itu mengandung nilai kebenaran. Contohnya, beberapa saat yang lalu ada kecelakaan laka tunggal di mana anak usia remaja mengalami laka tunggal, kemudian motornya rusak dan tentunya ada luka-luka ringan, tapi enggan pulang ke rumah dan mengaku dibegal, sehingga hal itu viral. Setelah kita melakukan olah TKP, laka lantas, kemudian mencari tahu bahwasannya anak ini adalah takut karena motornya rusak oleh orang tuanya, jadi mengaku begal.
23: Polrestabes Bandung menegaskan akan terus mengintensifkan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Hal ini dilakukan sebagai langkah menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Bandung. Kapolrestabes juga menghimbau masyarakat tidak perlu resah dan bisa beraktivitas dengan tenang. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andri Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini barengan Rardian sampai jam 10 nanti. Apa kabar Anda pendengar di kawasan Jalan Diponegoro nomor 61? Andre menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung. Mau update dulu ah. Nih jalanan di depan gedung kantor RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 ini terlihat ya pendengarnya terjadi kepadatan. Waduh, ini didominasi oleh kendaraan beroda dua. Ini bagi Anda juga yang mungkin nanti akan melintasi kawasan Jalan Diponegoro, ini bersiap ada sedikit kemacetan ya, ada kepadatan mungkin karena memang ini jam-jam orang-orang berangkat kerja, berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus ya pendengarnya. Jadi memang cukup padat. Tapi tenang aja yang masih siap-siap gitu ya. Tenang aja, santai aja, jangan buru-buru. Kalau buru-buru nanti biasanya suka ada aja yang ketinggalan ya. Barengan Rardian yang bakalan menemani Anda pendengar sampai jam 10 nanti. Pokoknya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya menjadi anak yang taat beragama dan beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajari anak-anakmu untuk berdoa ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukul mereka dengan ringan jika mereka tidak berdoa ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tips agar anak rajin ibadah. Berikan pemahaman dengan menggunakan bahasa yang mudah agar anak jadi cepat mengerti dan memahami. Kemudian ajarkan anak dengan teladan dan luangkan waktu untuk melakukan ibadah bersama. Apabila cara-cara sebelumnya telah dilakukan, namun anak masih malas untuk beribadah, berikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera dengan bertujuan mendidik anak. Dengan uang jajannya dipotong, atau ketika anak lupa sholat dan mengaji karena terlalu asik bermain games, berikan hukuman selama akhir pekan tidak boleh bermain gadget.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasik

0: Malaya FM 98,1 MHz untuk wilayah Bungbulang Garut dan sekitarnya. FM 98,2 MHz Mekarsari Ciamis. FM 91,8 MHz Cianjur dan sekitarnya. FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.